0: sebagai dukungan BRIN untuk program prioritas Presiden Prabowo Subianto. Menteri Agama Nasaruddin Umar menekankan pentingnya menjaga persatuan dan kerukunan bagi masyarakat. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan pengembangan teknologi nuklir di Indonesia diarahkan untuk kepentingan energi dan kesehatan. Inilah warta berita selengkapnya Senin 10 Agustus 2026 bersama saya, Zaini. Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN menciptakan inovasi alat deteksi gas pembusukan di ompreng makan bergizi gratis. Alat deteksi pembusukan sebagai dukungan dari BRIN untuk program prioritas Presiden Prabowo Subianto. Berikut laporan selengkapnya Sugandi Avandi.
1: Yang pertama adalah Food Guard.
2: Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN memberikan dukungan untuk program prioritas Presiden Prabowo Subianto, yakni makan bergizi gratis atau MBG. Kepala BRIN Profesor Arif Satria mengatakan, salah satu bentuk dukungan tersebut yakni inovasi alat deteksi gas pembusukan di ompreng MBG, yakni Food Guard yang dilengkapi dengan teknologi multisensor dan kecerdasan buatan atau AI sehingga kualitas makanan tetap terjaga. Inovasi lain adalah Fresh Can, yakni alat yang mampu mendeteksi kesegaran bahan pangan mentah maupun makan olahan secara tepat. Penjelasan Kepala BRIN disampaikan di Jakarta.
3: Di bidang MBG dan pangan, BRIN membangun inovasi di seluruh rantai MBG, mulai dari bahan pangan, mesin pengolahan, kemasan, deteksi halal, distribusi, sampai monitoring berbasis AI. Salah satu contohnya adalah Food Guard, perangkat yang ditempatkan pada ompreng untuk mendeteksi gas pembusukan dengan menggunakan multisensor dan model AI.
2: Sementara itu, Kepala Badan Gizi Nasional BGN Sudaryono berkoordinasi dengan BRIN untuk menindaklanjuti atas inovasi BRIN yang mencegah kebusukan di ompreng MBG.
4: Rencananya Senin atau Selasa kami minta untuk bisa dilaporkan kepada kami karena kami butuh source of solution untuk bisa membuat keracunan itu nol.
2: Presiden Prabowo sendiri telah melihat langsung dan mendengarkan penjelasan dari peneliti terkait inovasi BRIN untuk MBG dalam acara yang dihadiri oleh 150 peneliti BRIN di Istana Kepresidenan beberapa waktu lalu. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 Tulsung Udara untuk Indonesia.
0: Menteri Agama Nasaruddin Umar menekankan pentingnya menjaga persatuan dan kerukunan bagi masyarakat. Hal itu disampaikan saat mengisi tablik akbar di Masjid Raya Sabilal Muhtadin di Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Lukmanul Hakim melaporkan.
5: Pengalaman membuktikan bahwa soal perbedaan etnik, perbedaan politik tidak seberapa dampaknya.
6: Ribuan jemaah memadati Masjid Raya Sabilal Muhtadin Banjarmasin untuk mengikuti tablik akbar bersama Menteri Agama Republik Indonesia Profesor Kiai Haji Nasaruddin Umar. Dalam tausiahnya, Menak menekankan pentingnya merawat persatuan dan kerukunan di tanah Kalimantan Selatan. Ia menegaskan kondusivitas dan persatuan yang kokoh menjadi kunci utama dalam mendorong keberhasilan pembangunan daerah di berbagai sektor.
5: Pengalaman membuktikan bahwa soal perbedaan etnik, perbedaan politik tidak seberapa dampaknya. Konflik antar agama itu bisa sangat dahsyat. Oleh karena itu, mari di Kalimantan Selatan ini kita berikan satu contoh yang baik dalam bangsa kita, maka dunia, bahwa tokoh lintas agama di provinsi ini luar biasa.
6: Sementara itu, Gubernur Kalimantan Selatan Muhyiddin menyampaikan apresiasi atas kunjungan silaturahmi Menteri Agama ke Banua. Menurutnya, kehadiran tokoh agama nasional ini kian memperkuat sinergi dan kolaborasi seluruh elemen masyarakat dalam menjaga keharmonisan di Kalimantan Selatan.
7: Karena beliau datang hari ini juga sekalian silaturahmi dengan pejabat di sini dan masyarakat, dan hari ini habis kita tamu di sini tausiah khatib. Dan beliau mengatakan murid di sini lebih banyak dari Kalimantan Selatan. Kalau beliau mengatakan sudah siap, ya mungkin itulah. Jadi sekali lagi kami mengucapkan banyak terima kasih atas kehadiran Bapak Menteri Agama ke Kalimantan Selatan.
6: Sebelum mengikuti tablik akbar, Menteri Agama Nasaruddin Umar juga mengikuti silaturahmi bersama tokoh agama Kalimantan Selatan yang dipusatkan di Gedung Mahligai Pancasila. Lukmanul Hakim melaporkan.
0: Menteri Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan pengembangan teknologi nuklir di Indonesia diarahkan untuk kepentingan energi dan kesehatan. Selengkapnya dilaporkan Eliana Zahra.
8: Laporan khusus.
9: Berkaitan dengan masalah nuklir lebih fokus ke
10: pengembangan teknologi nuklir diarahkan untuk mendukung kebutuhan energi dan kesehatan di Indonesia. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan, pengembangan nuklir dapat diarahkan untuk kepentingan energi, termasuk kemungkinan pembangkit listrik tenaga nuklir atau PLTN, serta kebutuhan kesehatan.
9: Berkaitan dengan masalah nuklir lebih fokus ke masalah itu, selain kemungkinan untuk kepentingan energi.

0: Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN juga mengembangkan teknologi nuklir untuk kebutuhan energi dan non-energi. Kepala Organisasi Riset Tenaga Nuklir BRIN Syaiful Bahri mengatakan, pengembangan tersebut mencakup persiapan pembangkit listrik tenaga nuklir serta kebutuhan pangan dan kesehatan.
1: Untuk PLTN, kami sudah siap dengan bahan nuklir di Indonesia. Kita punya potensi uranium 89.000 ton di Indonesia, thorium 143.000 ton di Indonesia sejauh ini. Dan ini adalah kemampuan dari kami memurnikan uranium sampai dengan 60%.
0: Sementara itu, Kepala BRIN Arief Satria mengatakan pengembangan teknologi nuklir mencakup seluruh rantai teknologi, mulai dari penambangan dan pemurnian uranium serta thorium, fabrikasi bahan bakar, teknologi reaktor, keselamatan, hingga pengolahan limbah. Menurutnya, kemampuan tersebut perlu disiapkan agar ketika Indonesia memutuskan memasuki era pembangkit listrik tenaga nuklir, Indonesia tidak memulai sepenuhnya dari nol dan tidak hanya menjadi pembeli teknologi.
2: Selain itu ada dua teknologi yang terus kami kembangkan, yaitu nuklir dan antariksa, sebagai pengungkit kedaulatan energi, kesehatan, pangan, hingga pengawasan wilayah. Penguasaan teknologi inilah yang akan menentukan apakah Indonesia menjadi pengguna teknologi atau pemilik teknologi kita ke depan.
0: Rencana pengembangan pembangkit listrik tenaga nuklir atau PLTN di Indonesia terus dimatangkan melalui koordinasi pemerintah dengan berbagai lembaga, termasuk Dewan Energi Nasional, PLN, dan BRIN. Pemerintah menargetkan PLTN pertama beroperasi pada periode 2032 hingga 2034 dengan kapasitas awal sekitar 250 hingga 500 MW. Dalam rencana jangka panjang, kapasitas energi nuklir Indonesia ditargetkan mencapai 44 GW pada 2060. Dari total tersebut, 35 GW dialokasikan untuk pembangkitan listrik, sementara 9 GW direncanakan untuk produksi hidrogen mulai 2045. Pengembangan teknologi nuklir tersebut menjadi bagian dari strategi pemerintah untuk memenuhi kebutuhan energi sekaligus mendukung target net zero emission. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Rencana pengembangan energi nuklir di Indonesia tidak hanya membutuhkan kesiapan teknologi, tetapi juga pengelolaan keselamatan dan risiko. Lalu apa yang menjadi perhatian dari masyarakat?
4: Kalau bagi saya sih ya, yang paling penting itu keselamatan sih. Keselamatan itu benar-benar harus jadi prioritas, harus diperhatikan banget. Jadi kalau emang misal Indonesia nantinya mau mengembangkan energi nuklir, masyarakat itu harus dapat informasi yang jelas, yang transparan, supaya nanti bisa tahu manfaatnya gimana, terus juga bisa tahu risikonya bakal dikelola seperti apa gitu sih.
5: Kalau menurut saya, pengembangan nuklir memang bisa menjadi peluang untuk kebutuhan energi di Indonesia. Tapi kesiapan teknologinya harus diimbangi dengan sumber daya manusia yang kompeten, aturan yang jelas, dan pengawasan yang baik, supaya masyarakat merasa aman.
6: Menurut saya, sebelum pembangkit nuklir dikembangkan lebih jauh, aspek keselamatan dan pengelolaan limbah harus dipastikan. Jadi bukan hanya soal menghasilkan energi, tetapi bagaimana teknologi itu bisa digunakan dengan aman dan bertanggung jawab dalam jangka panjangnya.
7: Menurut saya, edukasi kepada masyarakat itu juga penting ya. Kalau misalnya Indonesia mau mulai mengembangkan energi-energi nuklir, masyarakat harusnya perlu memahami benar bahwa teknologi ini punya manfaat, tapi juga ada resiko yang harus dikelola. Jadi informasi yang terbuka menurut saya sangat diperlukan sih.
3: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik menata jalan aman menuju ke era nuklir. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
8: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Indonesia kini berada di ambang babak baru transisi energi. Namun kemampuan menghasilkan listrik dari atom atau menguasai reaktor modern tidak boleh hanya diukur dari ambisi kapasitas semata. Keberhasilan era nuklir nasional sangat ditentukan oleh kesiapan mengelola keselamatan, limbah radioaktif, mitigasi risiko, serta keterbukaan informasi kepada publik. Teknologi nuklir memang menawarkan pasokan energi bersih dalam skala besar, tetapi ia juga menuntut standar tata kelola dan budaya keselamatan yang paling ketat. Pemerintah melalui Kementerian Sekretaris Negara telah menegaskan bahwa riset nuklir diarahkan untuk sektor energi dan kesehatan, termasuk mematangkan persiapan pembangunan pembangkit listrik tenaga nuklir atau PLTN. Dari aspek hulu, Indonesia memiliki modal strategis yang signifikan. Potensi cadangan uranium kita tercatat sekitar 89 ribu ton, dan thorium mencapai 143 ribu ton. Bahkan, periset BRIN telah sukses memurnikan uranium hingga tingkat 60% guna menopang kemandirian riset nasional. Kendati demikian, melimpahnya sumber daya alam di dalam negeri tidak serta-merta menjamin kesiapan kita mengoperasikan reaktor secara aman. Saat ini, rencana pembangunan PLTN terus dimatangkan lewat sinergi Dewan Energi Nasional, PLN, dan BRIN. Fokus strateginya diarahkan pada penggunaan reaktor modular kecil atau small modular reactor yang dinilai lebih efisien dan fleksibel dari sisi lokasi. Unit nuklir perdana di tanah air ditargetkan beroperasi antara 2032 hingga 2034. Kapasitas awalnya diproyeksikan pada kisaran 250 hingga 500 MW sebelum ditingkatkan secara bertahap. Dalam jangka panjang, pada tahun 2060, kapasitas kumulatif nuklir dipatok mencapai sekitar 45 GW untuk bersanding dengan tenaga surya dan hidro dalam mewujudkan target net zero emissions. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, mewujudkan ambisi besar tersebut menuntut ekosistem yang matang. Kita memerlukan kerangka regulasi yang kuat, sumber daya manusia yang kompeten, infrastruktur tangguh, serta terbangunnya budaya keselamatan berstandar internasional. Karena itu, pemerintah wajib memastikan seluruh tahapan proyek berjalan transparan sejak hari pertama. Masyarakat berhak memperoleh informasi yang utuh, mulai dari penentuan lokasi, pemilihan teknologi, protokol pengamanan limbah, hingga simulasi penanganan darurat. Sikap kita harus diletakkan pada proporsi yang tepat. Kita tidak boleh menolak nuklir semata-mata karena ketakutan yang berlebihan, tetapi kita juga tidak boleh menerima kehadirannya secara buta demi mengejar target energi hijau tanpa jaminan mitigasi risiko yang paripurna. Pada akhirnya, pembangunan PLTN harus ditempatkan sebagai proyek peradaban jangka panjang. Keselamatan warga negara dan kelestarian lingkungan harus menjadi garis batas mutlak yang tidak boleh ditawar oleh kepentingan apapun. Indonesia berhak mengejar kemandirian energi masa depan, tetapi keselamatan manusia adalah hukum tertinggi. Sekian editorial, selamat pagi.
3: Menteri Luar Negeri Pakistan Ishaq Dar mengatakan bahwa perjanjian pertahanan trilateral Mekah yang ditandatangani pekan lalu oleh Turki, Arab Saudi, dan Pakistan murni bersifat defensif dan tidak ditujukan terhadap negara manapun. Dalam pernyataan yang diunggah di platform media sosial X pada minggu kemarin, sebagaimana dikutip dari Antara hari ini, Menlu Dar mengatakan satu-satunya tujuan perjanjian pertahanan bersama Mekah adalah untuk lebih memperkuat upaya bersama menuju perdamaian, stabilitas, dan juga kemakmuran di kawasan yang lebih luas. Perjanjian yang ditandatangani oleh ketiga negara pada Jumat lalu di kota suci umat Islam itu, di Mekah, memperlakukan serangan kepada salah satu negara sebagai serangan terhadap ketiga negara tersebut. Dari dunia olahraga, atlet muda Atletik Indonesia Anugrah Setiawan Pujo Santoso dan Hosi Fatiha Azara masuk posisi 10 besar dalam ajang World Athletics U20 Championship 2026 di Hayward Field, Oregon, Amerika Serikat. Anugrah yang turun pada nomor 110 meter gawang putra round 1 hit 2 menempati posisi ke-8 dengan catatan waktu 18,86 detik. Pelari muda tanah air itu berusaha tampil maksimal sejak awal perlombaan dan menjaga ritme hingga mendekati garis finish. Namun perjuangannya ternyata harus berakhir dengan insiden pada gawang terakhir. Selanjutnya kami ajak Anda untuk mengikuti info lalu lintas bersama dengan National Traffic Management Center NTMC Korlantas Polri. Silakan rekan dari NTMC.
9: Baik, terima kasih Saini dan selamat pagi. Kami informasikan kondisi lalu lintas terupdate langsung dari studio NTMC Korlantas Polri. Lokasi yang pertama kita akan pantau di JPO Senayan Barat. Lalu lintas pada pagi hari ini bertepatan dengan jam memulainya aktivitas dari arah Gatot Subroto yang akan menuju ke arah Slipi. Peningkatan volume kendaraan didominasi oleh kendaraan pribadi roda 4 sudah mulai terlihat di CCTV kami. Kemudian dari arah Sebangi yang akan menuju ke arah Kuningan dan menuju ke arah Cawang pada pagi hari ini juga cukup ramai lancar. Perlambatan kecepatan kendaraan memang terjadi, namun kendaraan-kendaraan yang melintas kawasan ini masih dalam laju kecepatan yang normal. Harap bagi Anda para pengendara yang akan melintas kawasan ini untuk berkonsentrasi tinggi juga mengikuti peraturan dalam berlalu lintas demi keselamatan diri Anda maupun pengendara lain. Kita akan lanjut ke lokasi yang kedua, tepatnya di Tol Pondok Gede Timur. Lalu lintas pada pagi hari ini dari arah Cikampek yang akan menuju ke arah Jakarta terpantau normal dan lancar. Kami harapkan bagi Anda para pengendara untuk selalu berada sesuai dengan jalur peruntukannya demi keselamatan diri Anda. Dan kita lanjut ke lokasi yang ketiga, kita pantau di Simpang Tugu Kartosuro, Jawa Tengah. Lalu lintas terpantau pada CCTV kami dari arah Klaten yang akan menuju ke arah Kota Yogyakarta terpantau lancar dan normal pada pagi hari ini dengan laju kecepatan kendaraan berkisar 45 hingga 55 km per jam. Kemudian dari arah Solo yang akan menuju ke arah Boyolali maupun Semarang pagi hari ini juga cukup lancar dan normal didominasi oleh kendaraan roda 2. Harap bagi Anda para pengendara yang mungkin akan melintas kawasan ini untuk tidak berhenti di median jalan atau memarkirkan kendaraan Anda pada median jalan karena akan menghambat kondisi lalu lintas di kawasan ini. Kita lanjut ke lokasi yang terakhir, tepatnya di Simpang Mengkreng, Kediri, Jawa Timur. Lalu lintas pada pagi hari ini dari arah Surabaya akan menuju ke arah Madiun terpantau kondusif lancar. Tidak terlihat adanya peningkatan volume kendaraan di kawasan ini, namun kami tetap menghimbau bagi Anda para pengendara yang melintas kawasan ini untuk menjaga jarak aman kendaraan Anda dengan pengendara lain, mengingat kawasan ini dilintasi oleh kendaraan-kendaraan berat seperti truk dan tronton. Untuk itu konsentrasi penuh dan selalu jaga jarak aman kendaraan Anda dengan pengendara lain. Dan berdasarkan data WIR SMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia 1 kali 24 jam terjadi 218 kasus laka lantas dengan rincian 15 meninggal dunia, 33 luka berat dan 300 luka ringan. Dan dari 218 kasus laka lantas ini, 69% terjadi atau didominasi oleh kendaraan roda 2. Untuk itu kami menghimbau bagi Anda pengendara roda 2 untuk selalu

0: Pro 3, jaringan berita nasional. Indonesia menyapa pagi.
1: Maaf tadi ada sedikit gangguan ya ketika Anda mendengarkan warta berita yang kami sampaikan dari studio RRI Pro 3 di Jakarta karena ada

0: buang sampah di situ kan? Itu bukan tanpa sampah.
1: Ini cuma kulit gula-gula satu saja ini, Mo.
0: Satu kulit gula-gula sekarang itu, ha. Dan nanti 1 juta rupiah kemudian.
1: Hah? 1 juta? Denda pembasar sampah.
0: Itu sesuai dengan peraturan daerah wali kota Ambon. Buang sampah sabarang. Siap-siap. Dompe koma nangis.
1: Aduh, kamu itu betangkakan juga. Daripada beta pun 1 juta nyak ngalayan.
0: Itu baru betul. Katong jaga lingkungan, selokan bersih, Ambon jadi sehat toh.
2: Ambon bersih, Ambon sehat.

Selamat pagi pendengar di manapun Anda berada. Anda masih tetap bersama kami Pro 1 RRI Ambon. Kanal informasi dan inspirasi untuk Indonesia. Dan saudara, informasi terkini kami hadirkan untuk Anda di kesempatan pagi ini, menemani Anda semuanya yang masih tetap stay tune bersama kami. Dan berbagai informasi juga terus menghiasi ruang dengar Anda hingga nanti di pukul 11 di tengah Anda menjalankan tugas dan aktivitas Anda di hari ini. Dan saudara, informasi untuk diketahui bahwa SMP Negeri 1 Ambon merayakan hari ulang tahun ke-76 pada hari ini Senin 10 Agustus 2026. Puncak peringatan ditandai dengan upacara bendera yang diikuti oleh para guru dan seluruh siswa di lingkungan SMP Negeri 1 Ambon.

Sebelum pelaksanaan upacara, rangkaian kegiatan HUT ke-76 ini telah dimeriahkan dengan jalan santai yang diikuti oleh seluruh siswa dan guru. Kegiatan tersebut menjadi momentum untuk mempererat kebersamaan sekaligus membangun semangat dan kekompakan seluruh keluarga besar SMP Negeri 1 Ambon. Untuk diketahui pendengar bahwa rangkaian kegiatan ini kemudian dilanjutkan dengan Pekan Olahraga dan Seni Porseni yang melibatkan para siswa. Sejumlah perlombaan digelar, di antaranya ada Lomba Ranking 1, Baca Undang-Undang Dasar 45, kemudian Penalti Kick, Bola Voli, dan Olimpiade Sains. Dan puncak HUT ke-76 SMP Negeri 1 Ambon pada hari ini Senin 10 Agustus 2026, ditandai dengan upacara bendera yang dipimpin oleh Wakil Kepala Sekolah Juliana Patiasina SPD. Dalam sambutannya, ia mengajak seluruh warga sekolah yang menjadikan momentum HUT sebagai semangat untuk terus meningkatkan kualitas pendidikan dan memajukan SMP Negeri 1 Ambon. Juliana juga menekankan pentingnya kebersamaan, kedisiplinan, dan kerjasama antara guru dan siswa dalam mendukung kemajuan sekolah. Informasi ini, saudara, kami kutip dari laman rri.co.id. Melengkapi kebersamaan Anda di saat ini yang terus bersama kami, Pro 1 RRI Ambon, tembang dari Padi Begitu Indah, kami hadirkan.

Tahukah kamu? Membaca bukan sekadar melihat kata, tapi membuka jendela dunia. Dari buku, kita bisa belajar hal baru, mengenal berbagai tempat, hingga memahami banyak sudut pandang. Namun sayangnya, minat membaca masih perlu kita tingkatkan. Padahal, hanya dengan beberapa menit membaca setiap hari, kita sudah menambah wawasan dan memperkaya diri. Mulailah dari hal sederhana, luangkan waktu membaca buku, artikel, atau cerita yang kamu sukai. Ajak keluarga dan teman untuk ikut membaca. Karena dengan membaca, kita membangun masa depan yang lebih cerdas. Yuk, biasakan membaca mulai hari ini.

0: ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
1: Rita Effendi,
2: Aji Sutama,
3: Kita Bernama Saya.

Mendengar Anda masih tetap bersama kami, Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi untuk Indonesia. Menemani Anda di saat ini, musik informasi kami hadirkan untuk Anda di tengah pendengar semua yang lagi disibukkan dengan aktivitas Anda di hari ke-10 bulan Agustus 2026. Semoga hari ini semua tugas dan pekerjaan Anda bisa berjalan dengan lancar, dan apa yang diharapkan, apa yang diinginkan oleh Anda bisa tercapai dengan baik. Kami hadirkan berbagai informasi, saudara, juga logo-logo hiburan yang akan menemani pendengar semuanya di kesempatan pagi ini hingga nanti di pukul 11.

Pendengar di manapun Anda berada, selamat pagi untuk Anda yang baru bergabung bersama kami di saat ini. Saudara, tahukah Anda bahwa hari ini tanggal 10 Agustus diperingati sebagai Hari Veteran Nasional yang menjadi momentum untuk mengenang jasa dan pengorbanan para veteran dalam perjuangan mempertahankan kemerdekaan serta kedaulatan negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan saudara, peringatan tersebut menjadi bentuk penghargaan kepada para veteran yang telah mendedikasikan tenaga, pikiran, waktu, bahkan pengorbanan jiwa dan raga bagi bangsa dan negara. Mengutip dari laman Kementerian Pertahanan Republik Indonesia, penetapan Hari Veteran Nasional ini memiliki kaitan dengan keputusan Presiden Soekarno pada tahun 1945 yang kemudian diperkuat melalui amanat tertulis pada tahun 1965. Selanjutnya, pada masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, tanggal 10 Agustus secara resmi ditetapkan sebagai Hari Veteran Nasional pada 2014. Peringatan Hari Veteran Nasional juga berkaitan erat dengan keberadaan Legiun Veteran Republik Indonesia atau LVRI. Dan untuk diketahui pendengar, organisasi yang menghimpun para veteran Republik Indonesia, LVRI sendiri disahkan oleh Presiden Soekarno pada 1 Januari tahun 1957 sebagai wadah perjuangan dan pengabdian para veteran. Dan Hari Veteran Nasional hingga kini terus diperingati sebagai bentuk penghormatan dan penghargaan atas jasa para pejuang bangsa. Peringatan ini juga menjadi kesempatan untuk mengenang nilai-nilai perjuangan, patriotisme, persatuan, dan cinta tanah air yang telah ditunjukkan para veteran. Informasi ini, saudara, kami kutip dari laman rri.co.id.

Kemerdekaan Indonesia bukanlah hasil perjuangan satu orang, satu suku, atau satu daerah. Kemerdekaan lahir dari persatuan seluruh anak bangsa yang memiliki satu tujuan, yaitu hidup merdeka di tanah air sendiri. Semangat itulah yang harus terus kita jaga hingga hari ini. Perbedaan suku, agama, budaya, dan bahasa bukan alasan untuk terpecah, melainkan kekayaan yang memperkuat Indonesia. Mengisi kemerdekaan tidak selalu harus dengan hal-hal besar. Menghargai sesama, menjaga kerukunan, menaati aturan, serta saling membantu di lingkungan sekitar merupakan wujud nyata cinta kepada bangsa. Mari, jadikan semangat kemerdekaan sebagai semangat untuk terus bersatu, bekerja sama, dan membangun Indonesia yang lebih maju. Karena Indonesia kuat bukan hanya karena luas wilayahnya, tetapi karena rakyatnya mampu menjaga persatuan. Dirgahayu, Republik.

0: Tahukah kamu kalau cahaya matahari itu bukan hanya menerangi hari, tetapi juga bisa menjadi sumber listrik? Dengan teknologi panel surya, sinar matahari dapat diubah menjadi listrik yang ramah lingkungan. Sebagai provinsi kepulauan dengan paparan sinar matahari yang melimpah, Maluku memiliki peluang besar untuk memanfaatkan energi surya sebagai bagian dari masa depan energi yang lebih bersih dan berkelanjutan. Mari kenali potensi alam kita, karena dari alam lahir energi masa depan.
1: Okay, let's go.

Ya, pendengar yang masih bersama kami di saat ini, informasi dan musik terus kami hadirkan untuk Anda. Saudara, tanggal 10 Agustus diperingati juga sebagai Hari Biodiesel Internasional. Peringatan ini sebagai momentum untuk mengenal biodiesel sebagai salah satu bahan bakar alternatif. Peringatan ini menjadi kesempatan untuk meningkatkan kesadaran terhadap pemanfaatan sumber energi terbarukan, sekaligus mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil. Dikutip dari laman National Today, peringatan Hari Biodiesel Internasional berkaitan dengan sosok Rudolf Diesel, insinyur dan penemu asal Jerman yang dikenal sebagai pencipta mesin diesel. Untuk diketahui, saudara, bahwa pada tahun 1890, Rudolf Diesel merancang mesin yang dapat menggunakan berbagai jenis bahan bakar, termasuk minyak yang berasal dari tumbuhan. Gagasan tersebut kemudian menjadi salah satu dasar berkembangnya bahan bakar berbasis sumber daya terbarukan. Pemanfaatan minyak nabati sebagai bahan bakar menunjukkan bahwa energi untuk mesin tidak selalu harus bergantung pada sumber daya fosil. Perkembangan biodiesel juga tidak terlepas dari kemajuan transportasi. Tentu dengan meningkatnya kebutuhan terhadap kendaraan yang cepat dan efisien, turut mendorong kebutuhan bahan bakar dalam jumlah besar. Kondisi tersebut kemudian memunculkan berbagai upaya untuk mencari sumber energi alternatif. Dan saudara, kini biodiesel kembali dilirik sebagai salah satu pilihan dalam mendukung penggunaan energi yang lebih berkelanjutan. Peringatan Hari Biodiesel Internasional setiap 10 Agustus ini menjadi pengingat bahwa pengembangan dan pemanfaatan energi terbarukan dapat menjadi bagian dari upaya untuk mengurangi ketergantungan terhadap bahan bakar fosil. Informasi ini, saudara, kami kutip dari laman rri.co.id.

Satu rasa penasaran bisa menjadi awal dari penyesalan yang panjang. Jangan percaya, narkoba dapat merusak kesehatan, menghancurkan masa depan, memutus cita-cita, bahkan menghancurkan hubungan dengan keluarga dan teman. Remaja hebat adalah remaja yang berani berkata tidak pada narkoba. Isi waktumu dengan belajar, berolahraga, berkarya, dan bergaul dengan teman-teman yang membawa pengaruh positif. Jika kamu mengetahui penyalahgunaan narkoba atau merasa membutuhkan bantuan, jangan ragu untuk berbicara dengan orang tua, guru, konselor, dan petugas kesehatan. Katakan tidak pada narkoba. Raih prestasi, wujudkan mimpi, dan jadilah generasi yang

Untuk Anda pendengar yang terus bersama kami di saat ini, terima kasih untuk kebersamaan Anda dan saudara. Sampai di sini sudah musik dan informasi yang kami hadirkan untuk Anda, menemani pendengar semua di kesempatan siang ini. Terima kasih Anda masih tetap bersama kami, Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi untuk Indonesia. Saudara, jangan kemana-mana, sesaat lagi acara Halo RRI akan kami hadirkan untuk Anda.

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Cek fakta, Pro 1 RRI Ambon.
2: Pemerintah Provinsi Maluku terus mempercepat penanganan dampak sosial kemasyarakatan sebagai bagian dari pembangunan proyek strategis nasional PSN Lapangan Abadi Blok Masila. Upaya tersebut dibahas dalam rapat pembaruan penanganan dampak sosial kemasyarakatan beserta fasilitas pendukung di kantor Inpex Masila di Jakarta. Sekretaris Daerah Provinsi Maluku Sadali'i mengatakan, tim terpadu penanganan dampak sosial kemasyarakatan bersama Inpex dan SKK Migas terus melakukan koordinasi guna mempercepat pelaksanaan penanganan dampak sosial kemasyarakatan di Desa Lermatang, Kabupaten Kepulauan Tanimbar sebagai bagian dari tahapan pembangunan PSN Blok Masila, di mana kantor jasa penilai publik KJPP akan melakukan perhitungan besaran nilai sesuai ketentuan yang berlaku. Setelah hasil penilaian diterima, tim terpadu akan memberikan rekomendasi kepada Gubernur Maluku Hendrik Lewerisa untuk menetapkan besaran nilai dan pihak yang berhak menerima melalui keputusan Gubernur. Sikda berharap adanya percepatan seluruh tahapan guna memberikan kepastian bagi masyarakat terdampak sekaligus mendukung kelancaran pembangunan PSN Blok Masila.

Halo RRI. Halo RRI. Suara Anda menjawab permasalahan. Sampaikan kepada kami di Halo RRI. Kami membuka jalur telepon di 0911-383-4921. 0911-383-4921. Bagi Anda yang ingin mengirimkan voice note atau pesan teks, dapat juga melalui WhatsApp kami.

6. Anda dapat menyampaikan aduan, kebutuhan, maupun harapan terkait layanan publik. Aduan Anda akan ditindaklanjuti dan dijawab langsung oleh narasumber atau dinas terkait. Dengarkan Halo RRI setiap Senin dan Jumat pukul 11 hingga pukul 12 waktu Indonesia Timur. Halo RRI, suara Anda, kemajuan bersama.

Ya, Prof. Satir Riamon, karena inspirasi dan juga informasi, pendengar, selamat siang saja untuk Anda di hari ini. Tak terasa ya, kita sudah di hari apa? Hari Senin pastinya, pendengar ya. Saatnya memulai aktivitas kembali untuk Anda semua. Dan tak terasa juga kita sudah di tanggal ini, 10 Agustus 2026. Ya, bagaimana kabar Anda semua, pendengar? Saya doakan yang baik-baik saja untuk Anda. Ya, langsung saja pendengar. Halo RRI, untuk edisi hari ini yang mau gabung-gabung menyampaikan pendapat, opini dan lain sebagainya untuk Anda seputar permasalahan yang ada terjadi di Maluku maupun di Kota Ambon tercinta ini, apa yang Anda ingin utarakan, ya, permasalahan apa yang terjadi? Ya, saya buka di line telepon dan juga di line WhatsApp kami, pendengar, sampai nanti di jam 12 siang.

saat mendengar kata lumbung pangan, apa yang terbayang di benakmu? Gudang besar yang dipenuhi beras. Kamu tidak sendirian. Sebenarnya, lumbung pangan nasional adalah upaya untuk memastikan pangan selalu tersedia dan mudah diakses oleh seluruh masyarakat Indonesia. Tujuannya, agar masyarakat dapat memperoleh pangan aman, bergizi, dan berkelanjutan. Bahkan, ketika menghadapi tantangan seperti perubahan iklim, bencana, atau gejolak ekonomi. Karena pangan yang kuat adalah fondasi Indonesia yang tangguh.

0: Ya, baik pendengar dimanapun Anda berada, ya. Halo RRI, kembali lagi saya buka untuk Anda. Session ini saya terima dulu satu penelpon ini. Ya, halo, selamat siang, halo RRI.
1: Halo, selamat siang Kakak Penyiar.
0: Ya, dengan siapa dan di mana?
1: Dengan Rara lagi di Time.
0: Oh, Rara. Rara, bagaimana kabarnya, Rara?
1: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah. Nah, Rara mau bahas mengenai apa nih di Halo RRI? Boleh, silakan.
1: Oke, katanya jadi kita mau berbicara tentang penyambutan 17. Jadi kan 17 ini banyak kegiatan nih. Tapi sekarang yang katong lihat kayak banyak kegiatan, namun di daerah kami tuh kegiatannya itu cuma hanya gawai mini, yang banyak kegiatannya.
0: Oke, jadi maunya harus ada banyak kegiatan gitu, kayak lomba-lomba gitu diperbanyak ya, Rara?
1: Iya, maksudnya kegiatan tujuannya maksudnya harusnya ada kegiatan itu harus banyak lah.
0: Iya, kayak lomba-lomba zaman dulu ya, panjat pinang. Ya,
1: tapi yang katong lihat sekarang kayak sering ada kegiatan-kegiatan itu lain.
0: Oh iya ya. Udah mulai pudar ya, mungkin ya, tergerus zaman ya, jadi harus
1: mulai pudar.
0: Dimanyakin lomba-lomba seperti itu biar kita bisa nostalgia. Kalau di kompleknya Rara, Panjat Pinang 17 Agustus sering
1: udah
0: diadakan enggak?
1: Ada lagi.
0: Oh, udah enggak ada lagi ya. Tuh panjat.
1: Iya.
0: Oke.
1: Okay. Hanya gawang mini, gigit sendok. Makan kerupuk.
0: Oke, okay. Pokoknya lomba-lombanya diperbanyak ya untuk menyambut
1: ya
0: kemeriahan HUT RI ya, yang ke-81 ya di tahun ini. Ya, ada lagi, Rara?
1: Tidak ada lagi.
0: Oke, okay. Terima kasih, Rara.
1: Ya, terima kasih balik.
0: Ya, baik, terima kasih untuk Rara di seputaran stand yang sudah gabung di Halo RI untuk edisi hari ini. Jadi dia bahas mengenai menyambut hari ulang tahun Republik Indonesia yang ke-81 ini, lomba-lomba itu harus diperbanyak gitu biar enggak pudar tradisi seperti ini ya. Zaman dulu banget tuh kayaknya pendengar banyak sekali lomba-lomba yang digelar menyambut ulang tahun RI ya. Jadi kayak cukup meriah sekali ulang tahunnya. Ya, jadi mungkin ini jadi tradisi juga untuk masyarakat Indonesia, terkhusus di Maluku ya, hal-hal seperti ini jangan sampai tergerus zaman, hilang gitu. Jadi kita angkat kembali nih pendengar ya.

Kesehatan adalah harta yang tak ternilai. Menjaganya mulai dari kebiasaan sederhana yang dilakukan setiap hari. Mulailah dengan mengonsumsi makanan bergizi seimbang, memperbanyak buah dan sayur, minum air putih yang cukup, serta olahraga secara rutin minimal 30 menit setiap hari. Jangan lupa istirahat yang cukup, kelola stres dengan baik, dan biasakan mencuci tangan menggunakan sabun untuk mencegah penyebaran penyakit. Jika merasa kurang sehat, segera periksakan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan terdekat. Semakin cepat ditangani, semakin besar peluang untuk pulih. Tubuh yang sehat membuat kita lebih produktif, lebih bahagia, dan siap menjalani aktivitas setiap hari. Hidup sehat mulai dari diri sendiri. Sehat hari ini, kuat untuk masa depan.

Komunitas adalah ruang tumbuh dan berbagi yang menguatkan. Dengan saling mendukung, kita bisa menciptakan perubahan positif yang berdampak besar bagi lingkungan sekitar kita.

Ya, Pro 1 RW Ambon, kanal inspirasi dan juga informasi pendengar ya. Terima kasih untuk Rara yang sudah bergabung tadi di Halo RRI session tadi ya. Dia ingin nostalgia gitu ya dengan perlombaan yang digelar untuk memeriahkan hari 17 Agustus karena tergerus zaman ya pendengar, maka kayaknya kurang meriah banget ya tiap 17 Agustus. Zaman dulu banget itu lomba-lomba seperti ini banyak sekali ya. Mungkin dari tanggal 1 sampai menjelang 17 Agustus itu sudah digelar ya. Oke, dan saya masih buka untuk Anda di line telepon dan juga line WhatsApp ya. Untuk Anda yang mau gabung-gabung di Halo RRI, siap berkomentar ataupun memberikan saran pendapat terkait hal apa saja yang terjadi di Maluku maupun

tahu apa yang disampaikan. Dia mengatakan bahwa kerjasama Sister City ini melalui sektor pariwisata dapat memberikan dampak luas bagi pembangunan daerah. Salah satunya melalui peningkatan kunjungan wisatawan sekaligus memperluas promosi destinasi wisata di Maluku Tengah ke pasar internasional. Menurut Niko, peluang kerjasama juga dapat dikembangkan pada sektor ekonomi kreatif, termasuk kerajinan dan juga berbagai produk industri kreatif masyarakat. Kolaborasi tersebut dinilai dapat membuka akses pasar baru sekaligus meningkatkan nilai ekonomi produk lokal yang memiliki kekhasan dari budaya Maluku. Selain pariwisata, ekonomi dan ekonomi kreatif, kerjasama Sister City juga dapat diarahkan pada pengembangan sumber daya manusia, pertukaran pengetahuan, pengalaman, serta peningkatan kapasitas dan juga kompetensi pelaku pariwisata maupun ekonomi kreatif dinilai penting untuk memperkuat daya saing daerah di tingkat internasional. Nah, Niko juga mencontohkan ya pendengar, kerjasama Denpasar Bali dan Darwin yang telah menjalin kerjasama di bidang pariwisata, budaya, dan ekonomi kreatif. Menurutnya, pengalaman tersebut dapat menjadi referensi bagi Maluku untuk mengembangkan hubungan internasional berbasis pariwisata, sehingga Sail Darwin Banda Neira Yacht Race ini tidak berhenti sebagai event olahraga, tetapi juga berkembang menjadi jembatan kerjasama ekonomi, budaya, dan juga pengembangan SDM antara Maluku dan juga Australia. Wow, saya setuju ya dengan hal ini, pendengar. Sambil menyelam minum air ya, pendengar. Jadi ini jadi contoh nyata untuk pemanfaatan pariwisata ya yang ada di Maluku. Dengan adanya hal ini mungkin nanti ada lahir hal-hal yang baru yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat Maluku gitu. Jadi ada hubungan timbal baliknya dan ada manfaat yang dirasakan ya. Salah satunya ekonomi kreatif, UMKM dan lain sebagainya, pendengar.

0: Dugaannya, mengapa kuda Nil sering berendam di air? Selain untuk melindungi kulit, alasan utamanya adalah karena tubuhnya yang berat. Dengan memanfaatkan daya apung air, gerakannya di air akan lebih gesit daripada di darat. Menariknya lagi, keringat yang baru dikeluarkan kuda Nil awalnya bening, tapi setelah beberapa menit kemudian berubah menjadi merah. Nah, pigmen dalam keringat ini bisa membantu kuda Nil menahan sinar ultraviolet. Dengan kata lain, merupakan minyak pelindung matahari alamiah.
1: Ya, baik pendengar. Kembali lagi saya buka Halo RRI untuk edisi hari ini, segmen ini ya. Tersisa 5 menit lagi ke depan saya close. Dan sudah ada salah satu penelpon yang udah masuk di line telepon kami. Selamat siang. Ya, halo. Halo, selamat. Halo, selamat siang.
2: Iya, selamat siang.
1: Dengan siapa dan di mana?
2: Dan Ibu Ima di Talake, Pak.
1: Oh, Ibu Ima di Talake. Bagaimana kabarnya Ibu Ima?
2: Alhamdulillah baik.
1: Alhamdulillah baik nih ya, Ibu Ima. Langsung saja mau menyampaikan apa nih?
2: Iya, ini Pak Ketung sebagai warga Kota Ambon juga ini ya. Memang mendukung setiap pembangunan yang dilakukan pemerintah di kota ini. Namun memang itu harus dibarengi dengan pengaturan arus lalu lintas juga. Karena Ketung lihat di pasar, misalkan saat ini kan ada pembangunan pasar ya di tepi pantai, tepatnya di kawasan Ruko Batu Merah. Di situ kan pusat kemacetan terpusat di situ, akhirnya terpengaruh juga buat angkutan kota, kemacetan parah di situ, dan ini juga berdampak di ruas-ruas jalan lainnya di Kota Ambon. Gimana dari pihak kepolisian untuk bersama instansi terkait untuk dapat mencegah, meminimalisir, bekerja sama untuk mengurai kondisi yang ada, kemacetan yang ada, karena ini memang sudah sangat dikeluhkan. Beta barusan ke pasar juga jadi mas ya Pak, jadi karena macetnya bisa sampai 1-2 jam, bayangkan ya. Kita kalau jalan kalau ke kebun cengkeh aja dari sore bisa sampainya maghrib, karena itu bisa sampai 3 jam dalam perjalanan. Kalau melewati kawasan Ruko Pak, itu macetnya luar biasa, dan ini harus menjadi perhatian, tidak boleh dibiarkan.
1: Iya, baik. Ya, benar juga ya Ibu.
2: Iya.
1: Ibu siapa tadi, lupa saya?
2: Ibu Ima di Talake, Pak.
1: Ya, benar juga Ibu Ima di Talake ya. Ini jadi kemelut juga. Saya sering lihat di medsos tentang hal ini.
2: Iya, dan satu hal lagi itu aparat-aparat kepolisian tuh kalau pagi tugasnya jangan hanya hanya ambil foto aja terus selesai tugasnya. Ini harus berlanjut Pak, karena itu memang pengawasan arus lalu lintas harus terus berkala ya, diperketat, khususnya juga di kawasan Jalan Jenderal Sudirman, tepatnya di depan kantor Jasara Harja situ Pak. Ini ya, tugasnya pagi-pagi hanya tugasnya hanya foto aja terus menghilang. Begitu juga di Tulu KBC itu memang setiap hari itu Pak. Okay. Mereka hanya bertugas ambil foto terus menghilang. Tapi ini kan masyarakat butuh ini Pak, pengaturan arus lalu lintas yang tegas juga. Parkiran-parkiran liar cukup banyak, ini harus memang dibenahi segera. Catatan juga untuk Pak Wali Kota untuk segera bertindak tegas.
1: Iya, ya, parkiran liar itu jadi hal yang biasa ya, belum ada ketegasan gitu ya.
2: Iya, iya Pak. Iya. Ya, semoga RRI bisa menyampaikan aspirasi ini ya, didengar oleh semua pemangku kepentingan yang ada. Sukses untuk RRI.
1: Iya, baik, terima kasih Ibu Ima.
2: Sama-sama Pak.
1: Ya, baik, terima kasih untuk Ibu Ima yang sudah bergabung ya. Ini banyak sekali permasalahan yang terjadi yang sudah disampaikan oleh Ibu Irma. Salah satunya parkiran-parkiran liar, terus juga kemacetan yang terjadi di Ruko ya, Ruko Batu Merah sana, karena ada pembangunan pasar yang baru gitu. Ya, jadi kemulut juga saya lihat di medsos banyak sekali netizen yang mengeluh dengan hal ini sehingga membuat kemacetan. Mungkin ada rekayasa lalu lintas untuk bisa meminimalisir kemacetan yang ada di sana ya pendengar. Terima kasih sekali lagi untuk Ibu Ima yang sudah bergabung di Halo RRI untuk edisi hari ini. Saya close ya, terima kasih juga untuk Rara di Stain. Semoga apa yang sudah Anda sampaikan bisa didengarkan oleh pemangku kepentingan yang ada di Maluku ini ya, agar bisa membuat Maluku lebih baik lagi ke depan dengan hadirnya masalah-masalah seperti ini, adanya perubahan juga untuk kita.
3: Halo RRI, Halo RRI. Suara Anda mengatasi permasalahan. Bergabunglah dengan kami di Halo RRI. Kami buka jalur telepon di 0911-383-4921. Anda dapat menyampaikan aduan, kebutuhan, dan harapan terkait pelayanan publik. Aduan Anda akan dijawab langsung oleh sumber atau dinas terkait. Halo RRI, setiap Senin dan Jumat, pukul 18 hingga pukul 19 waktu Indonesia Timur. Suara Anda, kemajuan bersama.

adalah buktinya. Kaya akan antioksidan, lemak baik, dan vitamin E. Minyak zaitun dapat bantu menjaga jantung tetap sehat, menurunkan kolesterol, bahkan baik untuk otak dan sendi. Bukan cuma untuk dikonsumsi loh, minyak

satu sendok setiap hari bisa jadi langkah kecil menuju hidup yang lebih sehat dan alami. Mulailah dari sekarang, pilih sehat, pilih alami, pilih minyak zaitun.

0: Elsa,
1: ini kain tenun khas Maluku, Yoke. Motif-motif di sini itu ada ceritanya juga. Setiap motif punya makna sendiri. Misalnya yang ini nih, motif laut sama ombak. Itu melambangkan katumpung hidup di Maluku ini yang selalu dekat dengan laut.
0: Oh, berarti ombak tuh punya arti yang dalam, Kama?
1: Iya tuh, Yoke. Laut itu kan sumber kehidupan katong. Tanpa katong cari nafkah, juga tanpa katong belajar bertahan hidup. Motif ombak itu juga menggambarkan katong punya semangat yang sempurna berhenti.
0: Lalu ada motif lain lagi, Kama?
1: Ada, seperti motif bunga. Itu simbol dari keindahan dan kesuburan alam di Maluku.
0: Wah, jadi kain tenun ini bukan cuma kain biasa, Kama?
1: Betul, Yoke. Kain tenun itu adalah warisan budaya katong orang Maluku. Jadi katong harus bangga dan jaga supaya akan sempurna toh. Kalau katong seng peduli, siapa lagi yang akan melestarikannya?
0: Ayo, katong terus pakai kain tenun ini.

0: Ya, Profesor Rian pun karena inspirasi dan juga informasi dari Craig David dengan Don't Love You No More. Ya, pendengar, di figur inspirasi untuk Anda. Kali ini di figur inspirasi saya akan angkat satu tokoh berikut ini menyongsong 17 Agustus 2026 ya, pendengar. Nah, saya akan bercerita mengenai satu sosok yang menginspirasi lewat gagasan dan keberaniannya. Ada Tan Malaka. Nah, pendengar, bagi Anda yang belum tahu siapa Tan Malaka ini, nah, yang sudah tahu pasti sudah paham ya tentang perjuangan beliau yang menginspirasi lewat gagasan dan juga keberanian. Tan Malaka ini merupakan salah satu tokoh perjuangan Indonesia yang memiliki perjalanan hidup penuh keberanian, pemikiran, dan juga pengorbanan. Lahir dengan nama Ibrahim Datuk Tan Malaka pada 2 Juni 1897 di Pandang Gadang, Sumatera Barat. Dia tumbuh menjadi seorang pemikir sekaligus pejuang yang memiliki perhatian besar terhadap masa depan Indonesia. Nah, ia tidak hanya melihat kemerdekaan sebagai terbebas dari penjajahan, tetapi juga sebagai kesempatan bagi masyarakat atau rakyat untuk mendapatkan pendidikan, kehidupan yang layak, dan kebebasan berpikir. Nah, mendengar, salah satu hal yang membuat Tan Malaka begitu menginspirasi adalah kecintaannya terhadap pendidikan, dan ia percaya bahwa pendidikan merupakan salah satu senjata penting membebaskan masyarakat dari kebodohan dan keterbelakangan. Pemikirannya ini menunjukkan bahwa perjuangan tidak selalu harus dilakukan dengan mengangkat senjata, buku, tulisan, pengetahuan, dan gagasan juga dapat menjadi alat perjuangan untuk membangun kesadaran masyarakat. Pendengar, Tan Malaka ini juga dikenal sebagai sosok yang berani menyampaikan pemikirannya, meskipun gagasan tersebut tidak selalu mudah diterima oleh banyak pihak. Ia banyak menulis mengenai nasionalisme, kemerdekaan, pendidikan, politik, dan masa depan Indonesia. Salah satu karya terkenalnya adalah Naar de Republiek Indonesia atau Menuju Republik Indonesia yang ditulis pada tahun 1925. Nah, karya tersebut menunjukkan bahwa gagasan mengenai Indonesia sebagai sebuah republik telah dipikirkan jauh sebelum proklamasi kemerdekaan 1945. Nah, perjalanan hidup Tan Malaka juga dipenuhi dengan pengasingan dan pelarian. Karena aktivitas politik dan perjuangannya, ia harus meninggalkan Indonesia dan hidup berpindah-pindah di berbagai negara. Namun, keadaan tersebut tidak membuatnya berhenti dan berpikir. Justru, dalam berbagai keterbatasan, ia terus menulis dan menyampaikan gagasan tentang kemerdekaan Indonesia. Hal ini memperlihatkan bahwa semangat perjuangan tidak mudah dipadamkan hanya karena seseorang berada jauh dari tanah air, pendengar.
1: Ha, no,

0: dikirim ke bumi untuk orang-orang seperti itu.
1: Tahukah kamu, parfum pertama di dunia? Arti dan status parfum berkembang secara berbeda di berbagai negara. Jadi, ada banyak jenis wangian yang dianggap parfum jauh sebelum parfum modern pertama kali diperkenalkan. Bangsa Hungaria yang akhirnya memperkenalkan parfum sebagai wangian modern terbuat dari minyak esensial harum yang dicampurkan dalam larutan alkohol. Parfum pertama yang dibuat untuk penggunaan pribadi eksklusif adalah untuk Ratu Elizabeth dari Hungaria dan dikenal di seluruh Eropa sebagai Air Hungaria. Aromanya yang didominasi oleh bahan alami seperti rosemary dan juga thyme.

0: stok harga naik.
1: Di era digital ini, UMKM yang mampu memanfaatkan teknologi akan memiliki peluang besar untuk tumbuh dengan mengadopsi platform e-commerce, media sosial, dan pembayaran digital. UMKM dapat menjangkau pasar yang lebih luas dan meningkatkan efisiensi operasional. Digitalisasi bukan hanya tren, tetapi kebutuhan untuk tetap kompetitif dan relevan.

efektif dalam investasi adalah diversifikasi, yakni menyebar dana ke berbagai jenis aset, dengan tidak menaruh semua telur dalam satu keranjang misalnya. Anda bisa meminimalkan risiko kerugian besar jika satu sektor mengalami penurunan. Diversifikasi membantu menjaga keseimbangan portofolio dan memberi peluang keuntungan yang lebih stabil.

Ya, satu yang terbaik dari Afgan Syahriza dengan Untukmu Aku Bertahan, pendengar ya. Dan sesaat lagi saya akan ajak Anda untuk kita mengikuti Warta Berita Olahraga dan bergabung dengan Pro 3 Jakarta. Saya masih bahas mengenai figur inspirasi Tan Malaka. Dan pendengar, Tan Malaka ini merupakan contoh bahwa seorang pejuang harus memiliki keberanian untuk mempertahankan prinsip. Ia tidak selalu ada dalam posisi yang nyaman dan bahkan mengalami perbedaan pandangan dengan berbagai kelompok dalam perjuangan politik Indonesia. Namun ia tetap mempertahankan keyakinannya mengenai pentingnya kemerdekaan dan masa depan bangsa. Dari sini kita dapat belajar bahwa memperjuangkan sesuatu yang diyakini benar terkadang membutuhkan keberanian untuk berjalan melawan arus. Pemikirannya juga menunjukkan bahwa kemerdekaan bukanlah akhir dari perjuangan. Bagi Tan Malaka, setelah bangsa terbebas dari penjajahan, masih ada pekerjaan besar untuk menciptakan masyarakat yang lebih adil dan juga maju. Karena itu pendengar, perjuangan harus dilanjutkan melalui pendidikan, pembangunan ekonomi, peningkatan kesadaran masyarakat, serta keberanian untuk berpikir kritis. Pandangan tersebut pendengar tetap relevan bagi generasi muda karena tantangan bangsa saat ini tidak lagi hanya berupa penjajahan fisik, tetapi juga kebodohan, kemiskinan, ketimpangan, dan penyebaran informasi yang tidak benar. Yang menarik dari Tan Malaka adalah perpaduan antara seorang intelektual dan seorang pejuang. Ia tidak hanya membaca dan menulis, tetapi juga melibatkan langsung dalam dinamika perjuangan bangsa. Ia menunjukkan bahwa pengetahuan seharusnya tidak berhenti sebagai teori, melainkan dapat digunakan untuk memahami persoalan dan juga mencari jalan keluar. Semangat inilah pendengar yang dapat menjadi inspirasi bagi generasi muda agar tidak hanya menjadi penonton terhadap perubahan, tetapi ikut mengambil peran di dalamnya. Nah, pendengar, Tan Malaka ini akhirnya meninggal pada tahun 1949 dalam situasi politik dan perjuangan yang penuh gejolak. Perjalanan hidupnya memang tidak selalu mendapatkan pengakuan yang mudah pada zamannya. Namun, seiring berjalannya waktu, pemikiran dan perjuangannya semakin banyak dipelajari sebagai bagian dari sejarah perjalanan bangsa Indonesia. Ia kemudian ditetapkan sebagai pahlawan nasional Indonesia pada tahun 1963. Kisah hidupnya mengingatkan kita bahwa kontribusi seseorang terhadap bangsa tidak selalu langsung terlihat atau mendapatkan penghargaan pada saat itu juga. Dari Tan Malaka, kita dapat mengambil banyak pelajaran. Berani berpikir, berani menyampaikan gagasan, mencintai pendidikan, mempertahankan prinsip, dan tidak mudah menyerah ketika menghadapi kesulitan.

MotoGP tim Raul Fernandez menangi balapan MotoGP Inggris 2026. Tim sepatu roda Indonesia meraih 19 medali pada Belt and Road China ASEAN Speed Roller Skating Championship 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Senin 10 Agustus 2026 bersama saya, Hana Pratiwi.

0: Berita olahraga siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Arsenal alami kekalahan dengan skor 2-3 dari Borussia Dortmund pada laga pramusim bertajuk Emirates Cup malam tadi. Hasil ini menjadi alarm peringatan untuk The Gunners jelang duel Community Shield melawan Manchester City. Pada laga melawan Dortmund, klub Jerman itu mampu memimpin 2-0 pada masa jeda babak berkat gol Samuele Inacio pada menit ke-7 dan Konstantinos Karetsas di menit 29. Arsenal lalu sempat membalas via gol Ethan Nwaneri pada menit ke-54. Namun, Dortmund menjauh setelah Joen Gadou membobol gawang The Gunners pada menit ke-58. Arsenal hanya bisa menipiskan skor setelah Victor Gyökeres di menit 69 mengemas gol dari titik penalti pada menit ke-69. Hasil ini membuat pelatih Arsenal Mikel Arteta kecewa.
1: Kami kalah dalam pertandingan. Jelas tidak senang dengan hal itu. Jelas ada hal-hal yang perlu diperbaiki. Beberapa pemain perlu mendapatkan lebih banyak menit bermain dan ritme permainan yang akan sangat membantu.
0: Juara bertahan Liga Inggris, Arsenal menderita dua kekalahan beruntun dalam pertandingan pramusim. Sebelumnya anak asuh Arteta itu takluk ketika beruji coba dengan Real Betis. Kekalahan dari Dortmund menyisihkan pekerjaan rumah bagi Arsenal yang dalam rentang sepekan mendatang akan melakoni duel Community Shield melawan Manchester City.

0: Pecinta olahraga Paris Saint-Germain PSG resmi mendatangkan bek kiri timnas Prancis Lucas Digne dari Aston Villa pada bursa transfer musim panas 2026. Digne yang tumbuh di kawasan Paris mengaku merasa terhormat dapat kembali memperkuat PSG. Dia juga mengaku terkesan dengan perkembangan klub dalam beberapa tahun terakhir.
1: Ya, pertama-tama saya ingin berterima kasih kepada Presiden Luis Campos dan juga pelatih. Karena ini adalah bukti kepercayaan yang besar dan saya sangat senang bisa kembali ke Paris Saint-Germain. Saya juga terkesan dengan semuanya. Klub ini telah berubah dan mengambil dimensi yang berbeda dan sungguh luar biasa kembali ke sini.
0: Setelah meninggalkan PSG pada 2015, Digne sempat menjalani masa peminjaman di AS Roma sebelum bergabung dengan Barcelona. Saat memperkuat klub Catalunya tersebut, Digne dilatih Luis Enrique yang kini menjadi pelatih PSG. Digne kemudian melanjutkan karir di Inggris. Ia bergabung dengan Everton pada 2018 sebelum pindah ke Aston Villa 4 tahun kemudian. Bersama Aston Villa, Digne menjadi bagian dari skuad yang menjuarai Liga Eropa musim lalu di bawah asuhan Unai Emery.

Pecinta sepak bola, klub Liga Italia Como 1907 resmi memboyong bek timnas Inggris Trevoh Kalobah dari Chelsea pada bursa transfer musim panas 2026. Bek berusia 27 tahun itu menandatangani kontrak berdurasi 5 tahun sehingga Kalobah bertahan di klub Serie A tersebut hingga 2031. Nilai transfer tidak diungkapkan secara resmi, namun media-media Inggris melaporkan Como membayar 30 juta euro atau sekitar 570 miliar rupiah, ditambah sejumlah bonus untuk mendapatkan Kalobah. Kalobah meninggalkan Chelsea setelah mencatatkan 47 penampilan di seluruh kompetisi pada musim lalu. Dia mencetak 3 gol dan menyumbangkan 1 asis. Kalobah merupakan produk akademi Chelsea sebelum mendapat tempat di tim utama. Ia sempat menjalani masa peminjaman di Ipswich Town, Huddersfield Town, Lorient, dan Crystal Palace.

0: pendengar RRI, Coco Gauff melaju ke perempat final turnamen tenis Canadian Open 2026 setelah mengalahkan Alina Kornilova dengan skor 6-3-6-1 di Sobeys Stadium dini hari tadi. Kemenangan membawa Gauff kembali ke 8 besar turnamen WTA 1000 tersebut untuk pertama kalinya sejak 2023. Petenis peringkat 4 dunia itu belum kehilangan satu set pun sepanjang penampilannya di Toronto tahun ini. Menghadapi Kornilova, Gauff mampu mengendalikan pertandingan dan hanya kehilangan 4 game sebelum mengamankan kemenangan. Usai laga, Gauff menyebut servis dan variasi permainan menjadi kunci dalam menghadapi permainan lawannya.
1: I think my serve, I thought I served really well.
2: Saya rasa servis saya sangat baik kali ini. Dia pengembali servis yang hebat dan mampu mengembalikan banyak bola ke lapangan. Jadi, hari ini saya harus melakukan variasi permainan dan tidak terlalu mengandalkan kekuatan.
0: Kemenangan tersebut mengantarkan Gauff ke perempat final WTA Tour ke-7 pada musim 2026, sekaligus ke-25 di level WTA 1000. Pada babak selanjutnya, Gauff akan berhadapan dengan petenis Swiss Belinda Bencic yang melaju usai mengalahkan Alexandra Ealan 6-4-6-0 pagi ini.

0: pecinta MotoGP, Raul Fernandez meraih kemenangan pada MotoGP Inggris di sirkuit Silverstone tadi malam. Sementara Jorge Martin berhasil mempertahankan posisi di puncak klasemen. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Well, Fernandez, as he comes through the final corner, it is Fernandez that wins the British Grand Prix. And after Lorenzo Marquez Rossi began
2: Raul Fernandez tampil dominan untuk memenangkan Grand Prix Inggris 2026 di sirkuit Silverstone tadi malam. Pembalap track house itu merebut posisi terdepan sejak tikungan pertama setelah memulai balapan dari posisi kedua. Fernandez kemudian melaju tanpa gangguan dan sempat mencatat rekor lap balapan pada putaran ketiga. Ia finish terdepan dengan keunggulan 2,5 detik atas Jorge Martin yang berada di posisi kedua. Kemenangan ini menjadi kemenangan Grand Prix kedua Fernandez, sekaligus kemenangan perdananya pada musim 2026. Hasil tersebut juga menjadikan Fernandez pemenang berbeda ke-12 dalam 12 Grand Prix Inggris terakhir di Silverstone. Usai perlombaan, pembalap asal Spanyol itu mengaku senang dapat meraih kemenangan setelah sebelumnya sempat melakukan kesalahan pada balapan sprint sehari sebelumnya.
3: Saya sebenarnya tidak begitu tahu apa yang saya rasakan sekarang. Menurut saya, kami menjalani akhir pekan yang sangat bagus. Namun benar, kemarin saya cukup frustrasi setelah melakukan kesalahan. Namun, bagaimanapun, itu adalah bagian dari olahraga. Terkadang, kita hanya manusia biasa dan bisa melakukan kesalahan seperti itu. Sekarang, kami kembali berada di posisi ini. Terima kasih kepada tim saya menikmatinya. Dan ya, kami menang.
2: Sementara itu, Jorge Martin finish kedua dan berhasil memperbesar keunggulannya di puncak klasemen 2026. Pembalap Aprilia Racing tersebut kini unggul 31 poin atas rekan setimnya, Marco Bezzecchi, yang finish di posisi ketiga pada balapan tadi malam. Martin sempat bertarung dengan Bezzecchi pada awal balapan sebelum mengamankan posisi kedua. Ia kemudian mempertahankan posisinya hingga finish dan mengantarkan 3 pembalap Aprilia menguasai podium. Usai perlombaan, pembalap Spanyol itu mengaku hasil tersebut menjadi motivasi tambahan bagi timnya dalam menghadapi sisa balapan musim ini.
4: Yeah, for sure, really happy for the team, really happy for
3: saya benar-benar bahagia untuk tim dan juga untuk diri saya sendiri. Ini tentu memberi kami dorongan kepercayaan diri yang besar menuju akhir musim. Sepertinya kami sudah menemukan sedikit cara atau arah yang harus kami ambil mulai sekarang. Balapan hari ini benar-benar luar biasa. Selamat untuk Aprilia dan selamat juga kepada orang-orang yang selalu membantu saya. Mari terus maju seperti ini. Kami benar-benar sangat bahagia. Terima kasih.
4: Thank you.
2: Hasil tersebut menjadi tambahan penting bagi Jorge Martin dalam persaingan gelar juara dunia musim 2026. Dengan 10 seri tersisa, Martin kini semakin kokoh memimpin klasemen sementara dengan 240 poin, disusul Bezzecchi di tempat kedua dengan 209 poin, dan pembalap Jepang Ai Ogura di posisi ketiga dengan 203 poin. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar RRI, Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia PSSI segera melakukan evaluasi total setelah Timnas Indonesia gagal melaju ke semifinal Piala AFF 2026. Sekretaris Jenderal PSSI Yunus Nusi dalam keterangannya mengatakan, Ketua Umum PSSI selalu melakukan evaluasi, tidak hanya saat menghadapi kegagalan, tetapi juga dalam setiap prestasi, keberhasilan maupun kemenangan Timnas seperti saat melawan Mozambik, Oman, atau saat Timnas Wanita meraih juara Piala AFF Putri di Laos. Nusi mengatakan hasil di Singapura tidak akan dibiarkan berlalu tanpa evaluasi. PSSI melakukan evaluasi secara menyeluruh sebagai bentuk pertanggungjawaban dalam Piala AFF 2026. Nusi menjelaskan evaluasi dan diskusi selalu dilakukan Ketua Umum bersama Badan Tim Nasional, Komite Eksekutif Exco, dan pelatih. Yunus Nusi juga menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh masyarakat Indonesia atas hasil yang belum memuaskan di kompetisi itu.

Pecinta olahraga duel klasik antara Persija Jakarta melawan Persib Bandung pada pekan kedua Super League 2026 dijadwalkan berlangsung di Stadion Gelora Bung Karno Jakarta 12 September mendatang. Presiden Persija Jakarta Muhammad Prapanca mengonfirmasi telah mendapatkan izin penggunaan Stadion GBK sebagai arena untuk pertandingan klasik tersebut. Prapanca mengatakan telah berkoordinasi dengan pengelola GBK terkait izin penggunaan stadion meski pada September juga ada kemungkinan pemeliharaan stadion mengingat tim nasional Indonesia akan menggunakan stadion berkapasitas 78.000 penonton tersebut untuk laga FIFA Matchday. Kedepan, Prapanca menyebut GBK dan JIS tetap akan menjadi dua opsi stadion untuk Macan Kemayoran di Super League 2026-2027. Menatap Super League, Persija Jakarta dijadwalkan menjalani pemusatan latihan di Thailand pada 10 Agustus ini. Selain itu, Macan Kemayoran akan menjalani serangkaian uji coba sebagai bagian persiapan untuk Super League 2026 yang berlangsung mulai 26 Agustus.

Tim sepatu roda Indonesia tampil gemilang pada ajang Belt and Road China ASEAN Speed Roller Skating Championship 2026 di Dehua County, Kota Quanzhou, Provinsi Fujian, Tiongkok. 7 hingga 9 Agustus dengan membawa pulang 19 medali. Total 19 medali oleh kontingen Indonesia dari kejuaraan internasional tersebut. 14 medali emas, 4 perak, dan 1 perunggu. Sebanyak 14 medali emas Indonesia disumbangkan sejumlah atlet dari berbagai nomor. Ataya Rizky Prasetya menjadi salah satu atlet paling menonjol setelah meraih 3 emas di nomor senior men 200 meter, 500 meter, dan 1000 meter. Dia juga menjadi bagian dari tim relay putra bersama Fatahillah Rajawali CP dan lalu Dava Maulana yang meraih emas.

0: Atlet panjat tebing Bali Desak Maderita Kusuma Dewi kini fokus mempersiapkan diri menuju Asian Games 2026 di Aichi, Nagoya, Jepang. Laporan Putu Nirawati.
1: Sekarang tetap kekuatan lawan juga semakin sengit.
2: Atlet panjat tebing kebanggaan Bali Desa Maderita Kusuma Dewi telah kembali ke pemusatan latihan nasional Platnas. Ia kembali berlatih intensif setelah menyelesaikan masa liburan di tanah kelahirannya Bali. Kepada RRI, Desa Rita menyatakan kini dirinya terus menyiapkan diri untuk menghadapi kompetisi Asian Games 2026 di Aichi, Nagoya, Jepang. Tidak ada program khusus yang dilakukan, namun Desa mencoba memaksimalkan latihan untuk memperkecil catatan waktu memanjat serta meningkatkan kepercayaan diri.
1: Sekarang tetap kekuatan lawan juga semakin sengit, waktunya semakin kecil-kecil, mulai dari Cina, Polandia, Korea, bahkan sekarang sudah Thailand sudah mulai muncul lagi dari Asia. Ya lebih lebih mengingat kepercayaan diri setiap di kompetisi. Mungkin lebih memaksimalkan lagi di setiap proses latihan agar bisa mencapai di limit waktu yang paling kecil.
2: Doa terbaik juga terus disampaikan masyarakat Bali termasuk Wakil Bupati Buleleng Gede Supriyatna yang juga selaku Ketua Umum Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Kabupaten Buleleng. Gede Supriyatna berharap Desa tetap menjaga konsistensi saat tampil di Asian Games 2026 nanti.
3: Saya berharap Desa ini bisa tetap konsisten dalam berprestasi tentunya lewat kedisiplinan dan yang terpenting adalah bagaimana menjaga diri dengan baik.
2: Wabub Supriyatna juga berharap prestasi yang diraih Desa di kancah dunia mampu memberikan motivasi bagi adik-adik juniornya di Buleleng. Saat ini pemerintah Kabupaten Buleleng berupaya menyediakan venue panjat tebing bertaraf internasional sebagai dukungan fasilitas bagi atlet bebulu panji sakti agar dapat mengikuti jejak Desa Rita menjadi atlet olimpiade.

0: Pecinta olahraga, Kepala Kepolisian Republik Indonesia Kapolri Listio Sigit Prabowo mengapresiasi antusiasme peserta eSports Kapolri Cup 2020 dari 34 Polda dan 304 Polres. Listio menjelaskan perkembangan e-sport tidak lagi sekedar permainan, tetapi berkembang menjadi olahraga dengan potensi prestasi di tingkat nasional maupun internasional.
1: Ini adalah hal baru yang tidak pernah saya lihat, namun ternyata penggemarnya sangat luar biasa. Saya juga melihat bahwa perkembangan dari e-sport ini begitu luar biasa. Dulu yang kita anggap ini sebagai suatu permainan, namun ternyata perlahan namun pasti ini tidak hanya berkembang menjadi suatu olahraga nasional, bahkan juga sudah beranjak kepada olahraga internasional, dan pesertanya pun ternyata sangat-sangat besar.
0: Kapolri berharap kompetisi terus dikembangkan hingga mampu melahirkan lebih banyak talenta baru. Selain menjadi atlet dan talenta e-sport, Kapolri mengajak para peserta menjadi agen perubahan dan duta keamanan, serta ketertiban yang mengajak generasi muda meninggalkan aktivitas kontraproduktif, seperti tawuran, balap liar, dan vandalisme. Esports Kapolri Cup 2020 menghadirkan berbagai kompetisi, mulai dari Mobile Legend, Capture the Flag, Cosplay, Influencer Hunt, Trading Card Game, hingga Youth Movement. Kapolri menilai kegiatan menjadi ruang positif untuk mengembangkan kemampuan, kreativitas, sportivitas, sekaligus literasi dan kesadaran keamanan digital generasi muda.

Dengan disampaikannya informasi dari eSports Kapolri Cup 2026 tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program Matiga Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprogramatiga. Saya Hana Pratiwi pamit undur diri. Salam olahraga.

Masih pegang potongan tiketnya kan? Jangan sampai hilang ya. Ini penting banget buat klaim asuransi atau kebutuhan lain kalau ada sesuatu selama di kapal. Nah, kalau petugas lupa kasih potongan tiketnya atau pelayanannya kurang oke, jangan ragu untuk langsung hubungi nomor pengaduan yang tersedia. Oke, sekarang tinggal duduk manis, nikmati pemandangan.

Ya, pendengar dari Smash dengan selalu bersama, saya masih bersama Anda di siang hari ini ya, dengan informasi menarik untuk Anda mengenai partisipasi kreator Indonesia dalam Urban Brick and Toy Con Seoul 2026 mencatat potensi transaksi mencapai 1 juta US dollar. Nilai tersebut meningkat dibandingkan keikutsertaan Indonesia pada 2025 yang mencatat potensi transaksi sebesar 500 ribu US dollar ya pendengar. Nah, pameran Art Toys tersebut berlangsung di Koek Seoul, Korea Selatan pada 30 Juli 2026, 30 Juli sampai 2 Agustus 2026 ya. Dan partisipasi Indonesia menjadi langkah untuk memperluas akses pasar Art Toys sekaligus mendorong ekspor sektor jasa ke Korea Selatan. Pendengar, Direktur Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional Kementerian Perdagangan Fajarini Puntu Dewi menyebut bahwa partisipasi tersebut memperluas akses pasar Art Toys dan menurut dia lonjakan potensi transaksi menunjukkan produk dan jasa kreatif Indonesia semakin dikenal serta mampu bersaing di pasar global. Nah, partisipasi Indonesia merupakan hasil sinergi Direktorat Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional Kemendak ITPC Busan dan Artistry Rights Collective. Pavilion Indonesia seluas 60 meter persegi menampilkan karya 21 kreator yang lolos kurasi ketiga pihak tersebut. Nah, karya yang menampilkan meliputi art toys atau mainan desainer dan mainan koleksi atau collectible toys. Karya tersebut memiliki nilai estetika tinggi serta diciptakan khusus sebagai koleksi dan memiliki perlindungan kekayaan intelektual.

menjadi siklus yang sulit diputuskan. Keterbatasan ekonomi menghalangi akses pendidikan yang layak, yang kemudian berujung pada rendahnya peluang pekerjaan dan pendapatan. Anak-anak yang tumbuh dalam kemiskinan seringkali mewarisi kondisi yang sama, menciptakan lingkaran yang terus berulang. Untuk memutus rantai ini, perlu ada intervensi yang kuat dalam bidang pendidikan, kesehatan,

Ya baik pendengar, saatnya saya ajak Anda untuk kita mengikuti Lintas Seribu Pulau edisi hari ini 10 Agustus 2026.

Ikutilah Lintas Seribu Pulau. Rangkuman berita-berita aktual Sekorneo 3 meliputi RRI Ambon,

0: siang pendengar dimanapun Anda berada, Lintas Seribu Pulau edisi hari ini Senin 10 Agustus 2026. Saya Rivaldi Artas dibantu kru Lintas Seribu Pulau. Dan mengawali informasi Lintas Seribu Pulau edisi hari ini, yang pertama kita hadirkan dari RRI Tual yang akan menyampaikan informasi mengenai pemerintah daerah Maluku Tenggara menggerakkan berbagai pihak dalam aksi bakti kebersihan massal menyambut HUT kemerdekaan RI ke-81, menggabungkan semangat kemerdekaan dengan kepedulian lingkungan. Informasi selengkapnya dilaporkan reporter Mei Maturbongs.
1: Dipimpin langsung Bupati Maluku Tenggara Muhammad Tahir Hanumun, kegiatan bersih-bersih pasar bersama OPD, BUMN, dan instansi vertikal lainnya dimulai sejak pukul 7 pagi. Diawali dengan senam kebugaran, Bupati mengajak seluruh peserta untuk membersihkan area pasar tradisional. Selain melakukan bakti kebersihan, tujuan lain daripada kehadiran para pegawai di pasar demi mengoptimalkan perputaran uang dari transaksi yang terjadi.
2: Habis saya kerja bakti, mereka kan turun mungkin pergi, ada yang dibelanjakan dengan nilai biaya sesuai dengan kemampuan ekonomi keuangan mereka. Tetapi beberapa hari akan datang, ada lagi. Kegiatan ini akan berjalan terus di pasar ini. Ini maksudkan supaya mungkin dari yang punya toko atau yang punya jualan, ini ada sedikit laku lah, sayur atau apa. Dan mereka datang, kalau pulang kan, apalagi ibu-ibu. Ibu-ibu pulang kan nggak mungkin dia lenggang, tapi dia harus belikan sesuatu di pasar. Dan itu adalah salah satu cara. UMKM di luar, tetapi di pasar juga saya coba maksimalkan.
1: Sementara itu, menanggapi bakti kebersihan yang dilaksanakan pemerintah daerah, salah satu petugas kebersihan Yohanes Oyelulin merasa sangat terbantu pagi ini. Oyelulin juga menyampaikan harapannya di peringatan kemerdekaan Republik Indonesia kali ini.
3: Alhamdulillah, syukur semua berjalan dengan baik. Dan itu sudah terjadi. Perasaan itu sih baik-baik saja. Harapan saya mungkin di 17 Agustus ini membawa semangat untuk kita bangkit bersama membersihkan daerah-daerah, khususnya pasar yang mulai yang harus dibersihkan.
1: Pelaksanaan bakti kebersihan sendiri melibatkan pegawai instansi daerah, vertikal, BUMN, dan para petugas kebersihan. Selain berlokasi di pasar tradisional, hal yang sama serentak dilakukan di beberapa tempat, salah satunya di destinasi wisata Pantai Pasir Panjang yang terkenal dengan pasir terhalusnya. Mei Maturbongs, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Ya, terima kasih untuk rekan-rekan dari RRI Tual dan pendengar. Saya ajak Anda untuk kita mengikuti informasi dari RRI Bula yang akan menurunkan informasi mengenai pemerintah Kabupaten Seramegan Timur memperoleh tambahan 1 unit armada pemadam kebakaran dari pemerintah pusat untuk penanggulangan bencana kebakaran di daerah tersebut. Reporter Yasin Kalderak melaporkan.
1: Pemerintah Kabupaten Seramegan Timur Provinsi Maluku bakal mendapat tambahan 1 unit armada pemadam kebakaran untuk memperkuat upaya penanggulangan kebakaran di daerah ini. Hal itu menyusul banyaknya insiden kebakaran hutan dan lahan yang melanda Kota Bula dan sekitar belakangan ini. Bupati Seramegan Timur Fahri Husni Al-Katiri mengatakan pihaknya telah memperoleh persetujuan dari Kementerian Dalam Negeri terkait bantuan mobil damkar dimaksud. Menurut Fahri, bantuan tersebut diharapkan dapat menambah kemampuan petugas damkar dalam merespon kebakaran yang belakangan berulang terjadi di wilayah Kota Bula. Saat ini, kata dia, pemerintah daerah masih perlu menyiapkan anggaran untuk mengangkut kendaraan bantuan tersebut dari Jakarta.
2: Insya Allah kita sudah dapat semacam persetujuan dari Kemendagri untuk bantuan mobil damkar. Yang dibutuhkan adalah anggaran untuk mengangkut dari Jakarta ke sini dan mudah-mudahan di perubahan ini bisa kita alokasikan.
1: Penambahan armada dinilai penting untuk memastikan proses penanganan kebakaran tetap berjalan apabila terjadi gangguan terhadap kendaraan yang selama ini digunakan. Dengan adanya tambahan bantuan armada tersebut, pemerintah Kabupaten Seramegan Timur setidaknya memiliki 2 unit mobil damkar yang dapat diandalkan dalam kondisi darurat.
2: Supaya paling tidak ada 2 lah ya. Kita nggak tahu kalau ada kendala 1 tiba-tiba, itu akan jadi masalah besar.
1: Selain tambahan mobil damkar, pemerintah Kabupaten Seramegan Timur juga tengah mengupayakan pengadaan kendaraan penyuplai air untuk mendukung proses pemadaman kebakaran. Menurut Bupati Fahri, kendaraan suplai air menjadi salah satu kebutuhan penting karena ketersediaan armada untuk mengangkut air masih menjadi kendala dalam penanganan kebakaran di lapangan.

0: Ya, terima kasih untuk rekan-rekan di RRI Bula atas laporannya. Dan pendengar, mengakhiri lintas seribu pulau siang ini, kita ikuti laporan reporter RRI Ambon, Lina Tehupuring, terkait petani Maluku didorong sesuaikan pola tanam demi menjaga ketahanan pangan di tengah ancaman El Nino.
1: Petani di Provinsi Maluku didorong untuk menyesuaikan pola tanam sebagai langkah menghadapi potensi kekeringan akibat fenomena El Nino. Penyesuaian waktu tanam, pemanfaatan air secara bijak, serta penerapan budidaya pertanian adaptif menjadi strategi penting untuk menjaga produktivitas dan mengurangi risiko gagal panen. Pelaksana tugas PLT Kepala Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian BBRMP Maluku Gunawan kepada RRI mengatakan, langkah mitigasi telah disiapkan meski hingga saat ini

0: Empat wilayah sentra produksi padi di Maluku yakni Kabupaten Buru, Kabupaten Seram Bagian Barat, Kabupaten Maluku Tengah, dan Kabupaten Seram Bagian Timur menjadi fokus penguatan mitigasi. Dikatakan, selain menjaga produksi, BRNP Maluku juga memastikan ketersediaan stok pangan tetap aman di tengah potensi perubahan iklim. Berbagai program penguatan pertanian terus dilakukan untuk mendukung keberlangsungan produksi di daerah sentra pangan.
1: Memang sudah kita siapkan, yang kita mengatur pola tanam. Ketika misalnya bisa dimajukan, maka bagaimana jadwal tanam itu dimajukan.
0: Ia optimis potensi dampak El Nino dapat ditekan melalui sinergi pemerintah daerah, BMKG, Balai Wilayah Sungai, Penyuluh Pertanian, dan instansi terkait lainnya. Dukungan benih tahan kering serta penguatan infrastruktur irigasi menjadi faktor penting dalam menjaga ketahanan pangan Maluku. Demikian Lina Tihupuri melaporkan.

pendengar, laporan tadi sekaligus menutup Lintas 1000 Pulau edisi hari ini Senin 10 Agustus 2026. Mewakili kerabat kerja yang bertugas siang ini, saya Rivaldi Artas mengundurkan diri dari ruang dengar Anda. Selamat siang dan sampai jumpa di Lintas 1000 Pulau berikutnya.

Sekian Olinta 1000 Pulau. Rangkuman berita-berita aktual Sekorneo 3 meliputi RRI Ambon.

desa adalah tempat asal. Kini, desa adalah pusat pertumbuhan. Melalui Koperasi Desa Merah Putih dan penguatan BUMDes, kita gerakan ekonomi dari bawah. Dari desa, kita bangun Indonesia.

0: Wih, Ali tahu gak sih? Sekarang sebanyak orang di internet yang pura-pura baik, padahal niat sing baik.
1: Iwi, awal dengan chat manis, bilang sayang, kasih perhatian, terus minta foto atau hal aneh, itu chat grooming tuh.
0: Targetnya tuh anak-anak, adik-adik, ponakan, pokoknya yang gampang percaya deh.
1: Makanya, kalau ada orang bikin Ali rasa senyaman, blokir saja, seusah balas.
0: Dan untuk orang tua, harus sering tanya anak-anak, dong chat deng sapa, main game deng sapa, itu bukan kepo, tapi jaga.
1: Katung sama bertanggung jawab.
2: Stop chat grooming, jaga anak-anak, jaga masa depan ambung.

0: here.
1: Ya, pendengar, informasi menarik untuk Anda ya dari laman rri.co.id. Ini mengenai pakar teknologi informasi dan keamanan cyber, Alphonse Tanujaya, memaparkan bahwa penyalahgunaan wajah seseorang berpotensi melanggar perlindungan data pribadi nasional. Menurutnya, biometrik wajah merupakan identitas sensitif, sehingga penggunaannya wajib memperoleh persetujuan pemilik sebelum dipublikasikan kepada publik luas. Dan baginya, penggunaan rekaman tanpa persetujuan berpotensi merugikan korban sekaligus melanggar undang-undang perlindungan data pribadi yang berlaku nasional. Ya, Alphonse juga berpandangan media sosial wajib segera menindak laporan pelanggaran data pribadi apabila terbukti memenuhi ketentuan hukum yang berlaku. Dia meyakini platform turut memikul tanggung jawab karena berkewajiban menghapus konten serta memberikan sanksi terhadap pelanggar secepatnya ya, pendengar. Menurutnya kamera tetap membawa manfaat besar apabila dimanfaatkan untuk kepentingan publik, pengawasan, serta pembuktian berbagai pelanggaran hukum. Alphonse turut menggarisbawahi pentingnya menghindari kebiasaan membagikan informasi pribadi ya secara berlebihan di ruang digital kepada masyarakat. Ya, jadi Anda harus berhati-hati nih ya pendengar tentang hal ini. Dan hak citra ini dilindungi dan pastinya juga kreator konten diminta wajib beretika.

0: siapa Pung Anang, jadinya kecil awang.
1: Iya, itu Ina. Mama Mary dan bapak cari sabar Pung Anang teh.
0: Ih, dia sampai dia karena stunting. Coba bilang Mama Mary dong, bawa dia periksa di puskesmas dulu.
1: Iwi, abis dia pun bapak cuma kerja sa di plastik bakas. Lalu jual padon pun kebutuhan hari-hari tuh kio.
0: Oh siyo, dopung kondisi ekonomi begitu. Makanya ke anak tuh dia singgar-sir.
1: Itu sudah iya, abis mau bagaimana lo?
0: Padahal kalau katong mama di kompleks nih, kalau mau patungan sadiki-sadiki, parbali domba rasa kilo begitu Pasti ima dia sih begitu.
1: Itu sudah iya, gisi buruk tuh kan salah satu penyebabnya kio, karena kondisi ekonomi lah itu.
0: Mulai unai, nanti kita yang berjalan bilang parma mama di sini. Maka tong patungan, parbaku bantu mama miri dong.
1: Iyo iya, kalau kamu mau pi bilang beta lah ya.

0: 好了，啥不要不要不
1: 要。这样不用这
0: 样。嗯，
2: 有三万分钱。
0: 你先呢？
2: 哦哦。

Pro Satu Riambon, kanal inspirasi dan juga informasi pendengar. Ya, masih mengenai informasi terupdate dari laman rri.co.id. Presiden Asosiasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia, Mirah Sumirat, mengungkapkan pengangguran usia muda masih tinggi akibat terbatasnya lapangan kerja. Pertumbuhan lapangan kerja belum mampu mengimbangi jumlah angkatan kerja baru yang terus tumbuh. Kondisi ini diperburuk dengan berkembangnya kebutuhan industri mengikuti teknologi digital yang mengurangi tenaga manusia. Ketidaksesuaian kurikulum pendidikan dengan kebutuhan industri membuat banyak lulusan sulit memenuhi persyaratan pekerjaan. Menurut Mirah, perusahaan juga sering mensyaratkan pengalaman kerja sehingga lulusan baru semakin sulit. Asosiasi yang dipimpin Mirah Sumirat selama ini dikenal memperjuangkan isu ketenaga kerjaan dan kesejahteraan buruh. Ia bekerja sama dengan pemerintah maupun pengusaha untuk membangun hubungan kerja yang harmonis, pendengar. Lebih lanjut, Mirah memberi saran kepada pemerintah antara lain sebagai berikut. Yang pertama, ini mempercepat investasi padat karya. Yang kedua, membenahi regulasi pendidikan.

latihan kerja, dan memberikan insentif kepada perusahaan yang melakukan perekrutan pekerja. Sebaliknya kepada perusahaan, Mira menyarankan agar perusahaan mengurangi persyaratan pengalaman kerja bagi lulusan baru. Hal ini untuk mengurangi beban lulusan baru dalam memperoleh kesempatan kerja sesuai dengan kompetensi mereka. Benar, saya setuju. Hal ini jadi polemik dan sudah berlangsung lama sekali dari zaman ke zaman, bahwa kalau harus kerja itu ya harus masuk ke dalam dunia kerja ya, untuk melamar pekerjaan salah satu persyaratan yang paling dominan yaitu pengalaman kerja yang dilihat ya pendengar. Semoga ada regulasi baru sehingga hal ini juga bisa dihilangkan gitu. Kasihan kan anak-anak muda zaman sekarang yang ingin melamar pekerjaan tapi terkendala dengan salah satu persyaratan ini pendengar.

Di balik gemerlap kota, di sudut-sudut yang terlupakan, masih ada suara yang dibungkam. Buruh migran yang upahnya dipotong paksa, anak jalanan yang tak bisa mengakses pendidikan, atau masyarakat adat yang terusir dari tanah leluhurnya. HAM bukan sekadar kata-kata. Ia tentang nyawa, harga diri, dan masa depan. Ketika kita diam melihat ketidakadilan, kita ikut membenarkannya. Mari bersuara lawan ketidakpedulian, karena hak asasi manusia adalah tanggung jawab kita semua.

Ya baik mendengar, saya ajak Anda untuk kita mengikuti dinamika Maluku Sore edisi hari ini 10 Agustus 2026.

SDM yang akan digunakan oleh investor ini harus siap. Jadi kalau masuk di investasi, minimal dia semi terampil. Kalau dia bisa terampil, boleh. Ya, harus siap di sana kan, Pak.

0: itulah dua topik yang mengisi dinamika Maluku sore ini yang dirangkaikan dengan sejumlah topik berita lainnya. Saya Rivaldi Artas, inilah dinamika Maluku sore selengkapnya edisi Senin 10 Agustus 2026. Kami mulai dengan berita pertama. Kejaksaan Tinggi Maluku resmi menahan 5 orang tersangka kasus dugaan korupsi proyek penyediaan air bersih Pulau Haruko, Kabupaten Maluku Tengah, tahun anggaran 2020. Kelima tersangka yang terdiri dari 4 perempuan dan 1 laki-laki tersebut ditahan selama 20 hari di lapas perempuan kelas 3B Ambon dan Rutan Ambon. Kasus yang menyeret pejabat pembuat komitmen, pejabat pelaksana teknis kegiatan, hingga direktur PT Kusuma Jaya Abadi ini diperkirakan merugikan keuangan negara hingga 3,8 miliar rupiah berdasarkan audit BPKP. Dalam penyidikannya, tim Kejati Maluku menemukan sejumlah penyimpangan serius pada proyek senilai 12,4 miliar rupiah ini. Di antaranya adalah perencanaan yang tidak sesuai aturan, adendum kontrak berulang tanpa dokumen pendukung, hingga rekayasa dokumen prestasi fisik pekerjaan. Pembayaran proyek bahkan telah dicairkan 100% meski pekerjaan dilaporkan belum selesai dan tidak sesuai dengan kontrak yang disepakati. Pihak Kejaksaan Tinggi Maluku menegaskan bahwa proses hukum tidak berhenti pada 5 tersangka ini saja. Penyidik masih terus mendalami keterlibatan pihak-pihak lain yang belum memenuhi panggilan, termasuk mendalami peran kuasa pengguna anggaran serta pihak pelaksana lapangan. Kejati Maluku memastikan akan menjadwalkan ulang pemanggilan guna menuntaskan penanganan kasus korupsi air bersih tersebut secara transparan. Ke berita lain. Pengembangan industri hilirisasi ubi kayu di Kabupaten Buru Selatan diingatkan untuk tidak mengabaikan aspek kelestarian lingkungan. Guru Besar Universitas Patimura Profesor Wardis Girsang menegaskan bahwa pembukaan lahan secara masif dengan sistem monokultur di wilayah berbukit sangat berisiko memicu erosi tanah. Menurutnya, pemenuhan kebutuhan bahan baku industri harus tetap disesuaikan dengan karakter geografis ekologis Maluku agar tidak menimbulkan bencana alam. Sebagai solusinya, Profesor Wardis mendorong penerapan pola tanam tumpang sari atau multiple cropping dalam pengelolaan lahan pertanian ubi kayu. Sistem ini dinilai efektif menjaga tutupan tanah, menekan risiko kerusakan lingkungan, sekaligus memberikan keuntungan ekonomi ganda bagi para petani lokal. Langkah ini dinilai penting agar upaya mengejar target produksi industri tidak merusak ekosistem darat yang menjadi daya dukung utama wilayah tersebut. Lebih lanjut, ia mengingatkan bahwa kerusakan lingkungan di daratan akibat erosi akan membawa sedimentasi hingga ke sungai dan laut yang berpotensi merusak terumbu karang serta ekosistem pesisir. Oleh karena itu, pemerintah daerah dan pihak investor didesak untuk memasukkan kajian lingkungan hidup sebagai bagian utama dari perencanaan investasi sejak awal demi mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan di Buru Selatan. Pendengar, Pemkab Bursel didorong siapkan SDM lokal sambut hilirisasi ubi kayu. Laporan Lina Tehupuring.
1: Pemerintah Kabupaten Buru Selatan didorong segera menyiapkan sumber daya manusia SDM lokal untuk menyambut program hilirisasi ubi kayu di daerah tersebut. Kesiapan tenaga kerja lokal dinilai penting agar manfaat investasi dan industri yang masuk dapat dirasakan langsung oleh masyarakat setempat. Akademisi Universitas Patimura Unpati Profesor Wardis Girsang mengatakan, pengembangan industri hilirisasi harus berjalan seiring dengan peningkatan kapasitas masyarakat lokal. Olehnya itu, tenaga kerja setempat perlu dipersiapkan agar industri yang dibangun tidak menjadi menara gading di tengah masyarakat. Menurut Wardis, hilirisasi membutuhkan perubahan pola ekonomi dari sekadar menjual bahan mentah menuju pengolahan produk yang memiliki nilai tambah. Perubahan tersebut tidak cukup hanya mengandalkan pembangunan fasilitas produksi, tetapi juga membutuhkan tenaga kerja dengan keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan industri. Karena itu, pemerintah daerah perlu memulai peningkatan kapasitas masyarakat sejak awal sebelum industri hilirisasi beroperasi. Program pelatihan dan pengembangan keterampilan juga harus disesuaikan dengan kebutuhan nyata industri agar tenaga kerja lokal memiliki peluang mengisi posisi yang tersedia.
2: SDM, jadi SDM yang akan digunakan oleh investor ini harus siap. Jadi kalau masuk di investasi, minimal dia semi terampil. Kalau dia bisa terampil boleh. Ya harus siap di sana kan Pak, di buruh sana. Jadi dia tidak hanya menyiapkan lahannya, menyiapkan pupuknya, menyiapkan bibitnya, merawatnya, ya kan, memanennya, sampai mengolahnya nanti. Itu SDM sangat penting.
1: Selain kesiapan SDM, Profesor Wardis juga mengingatkan pentingnya memperhatikan aspek ekologi dalam pengembangan hilirisasi ubi kayu. Persoalan hak tanah ulayat dan penguatan kelembagaan petani juga perlu menjadi bagian dari perencanaan agar pengembangan industri tidak menimbulkan persoalan baru. Demikian Lina Tempuring melaporkan.
0: Pendengar, Badan Pusat Statistik Provinsi Maluku mencatat tingkat pengangguran terbuka TPT di Provinsi Maluku pada Mei 2026 mencapai 5,75%. Angka ini mengalami penurunan sebesar 0,05 persen poin dibandingkan periode Februari 2026. Kepala BPS Provinsi Maluku Marije Patiwailapia menjelaskan bahwa secara sederhana dari setiap 100 orang dalam angkatan kerja di Maluku, terdapat sekitar 6 orang yang tergolong sebagai penganggur. Berdasarkan jenis kelamin dan wilayah tempat tinggal, angka pengangguran perempuan tercatat lebih tinggi dibanding laki-laki, yakni masing-masing 6,15% dan 5,47%. Meski TPT perempuan mengalami penurunan, sementara TPT laki-laki justru naik tipis. Sementara itu, dari segi geografis, wilayah perkotaan masih mendominasi tingkat pengangguran dengan 7,44%, sedangkan wilayah pedesaan berada di angka 4,45%. Meski angka perkotaan menunjukkan tren menurun dibandingkan periode sebelumnya. Jika ditinjau dari latar belakang pendidikan, lulusan perguruan tinggi jenjang diploma 4 hingga strata 3 menjadi penyumbang TPT tertinggi di Maluku dengan angka mencapai 10,23%. Sebaliknya, lulusan jenjang sekolah menengah pertama SMP mencatatkan tingkat pengangguran terendah sebesar 1,17%, di mana penurunan TPT signifikan justru terlihat pada lulusan diploma 1 hingga 3 serta lulusan SMK. Seleksi Nasional Pengusulan Anggota Baru UNESCO Creative Cities Network kini resmi memasuki tahapan penilaian. Sebanyak 6 kabupaten dan kota di Indonesia telah lulus seleksi berkas awal dan bersaing ketat untuk menjadi wakil Indonesia di jejaring kota kreatif dunia. Keenam daerah tersebut meliputi Kota Yogyakarta bidang seni media, Kota Batu, Kota Pangkal Pinang, dan Kota Padang bidang gastronomi, Kabupaten Sleman bidang perfilman, serta Kabupaten Bantul bidang kerajinan dan seni rakyat. Anggota tim seleksi nasional UCCN sekaligus Direktur Ambon Music Office Roni Lopis menjelaskan bahwa seluruh daerah terpilih telah menyerahkan dokumen persyaratan lengkap kepada Kementerian Ekonomi Kreatif dan Komisi Nasional Indonesia untuk UNESCO. Namun Roni menegaskan bahwa kelulusan tahap awal ini belum menjadikan mereka kandidat resmi karena kesiapan ekosistem kreatif serta keberlanjutan program di setiap daerah masih dinilai secara ketat. Dari 6 daerah tersebut, tim seleksi nantinya hanya akan memilih 2 kandidat terbaik untuk mewakili Indonesia. 2 kota atau kabupaten terpilih selanjutnya akan menerima mandat resmi untuk menyusun dan mengirimkan application dossier secara lengkap kepada UNESCO. Langkah ini diharapkan dapat memperkuat diplomasi budaya sekaligus memperluas peran daerah di tingkat internasional. Ke berita lain, pemerintah Kabupaten Seremban Timur memperoleh tambahan 1 unit armada pemadam kebakaran dari pemerintah pusat untuk penanggulangan bencana kebakaran di daerah tersebut. Laporan Yasin Kaldera.
3: Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur Provinsi Maluku bakal mendapat tambahan 1 unit armada pemadam kebakaran untuk memperkuat upaya penanggulangan kebakaran di daerah ini. Hal itu menyusul banyaknya insiden kebakaran hutan dan lahan yang melanda Kota Bula dan sekitar belakangan ini. Bupati Seram Bagian Timur Fahri Husni Al-Katiri mengatakan pihaknya telah memperoleh persetujuan dari Kementerian

0: terjadi di wilayah Kota Bula. Saat ini, kata dia, pemerintah daerah masih perlu menyiapkan anggaran untuk mengangkut kendaraan bantuan tersebut dari Jakarta.
1: Insya Allah kita sudah dapat semacam persetujuan dari Kemendagri untuk bantuan mobil damkar. Yang dibutuhkan adalah anggaran untuk mengangkut dari Jakarta ke sini dan mudah-mudahan di perubahan ini bisa kita alokasikan.
0: Penambahan armada dinilai penting untuk memastikan proses penanganan kebakaran tetap berjalan apabila terjadi gangguan terhadap kendaraan yang selama ini digunakan. Dengan adanya tambahan bantuan armada tersebut, pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur setidaknya memiliki 2 unit mobil damkar yang dapat diandalkan dalam kondisi darurat.
1: Supaya paling tidak ada 2 lah ya. Kita nggak tahu kalau ada kendala satu tiba-tiba, itu akan jadi masalah besar.
0: Selain tambahan mobil damkar, pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur juga tengah mengupayakan pengadaan kendaraan penyuplai air untuk mendukung proses pemadaman kebakaran. Menurut Bupati Fahri, kendaraan suplai air menjadi di salah satu kebutuhan penting karena ketersediaan armada untuk mengangkut air masih menjadi kendala dalam penanganan kebakaran di lapangan.

0: Berita selanjutnya. Menyambut hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, Satuan Brimopolda Maluku menggelorakan semangat kebangsaan melalui aksi pembagian bendera merah putih kepada masyarakat. Sebanyak 15 personel Kompi 1 Batalion A pelopor turun langsung di depan Mako Kompi pada Sabtu pagi untuk membagikan bendera kecil kepada para pengendara roda 2 maupun roda 4 yang melintas. Kegiatan ini bertujuan membangun kesadaran kolektif agar momentum kemerdekaan tidak sekedar menjadi acara seremonial, tetapi juga memperkuat rasa cinta tanah air dan kepedulian berbangsa. Komandan Kompi 1 Batalion A Pelopor, Ibtu Kiki Yamrewaf, menyatakan bahwa pembagian bendera ini merupakan ajakan nyata bagi warga untuk menumbuhkan jiwa nasionalisme. Menurutnya, mengibarkan merah putih di rumah, kendaraan, dan lingkungan sekitar adalah langkah sederhana namun bermakna besar sebagai bentuk penghormatan kepada jasa para pahlawan. Selain membagikan bendera, personel Brimob juga menyapa para pengguna jalan sembari menghimbau masyarakat agar terus menjaga keamanan, toleransi, dan nilai-nilai persatuan. Sementara itu, Dansat Brimob Polda Maluku Kombes Pol Teddy Purnanto menegaskan bahwa kehadiran personel dalam aksi sosial ini merupakan bagian dari upaya mendekatkan Polri dengan masyarakat. Ia berharap momentum HUT ke-81 RI ini dapat menjadi energi bersama bagi seluruh warga Maluku untuk saling menjaga ketertiban dan memperkuat persatuan. Teddy menambahkan, Brimob tidak hanya hadir saat penanganan gangguan keamanan, tetapi juga siap membangun kepedulian sosial dan partisipasi aktif masyarakat dalam menjaga kedamaian di lingkungan sehari-hari. Pendengar, Desa Lontoir di Kecamatan Kepulauan Banda, Kabupaten Maluku Tengah, resmi ditetapkan sebagai desa wisata tematik indikasi geografis Pala Kepulauan Banda. Penyerahan piagam penetapan dilakukan oleh perwakilan kantor wilayah Kementerian Hukum Maluku kepada penjabat Desa Lontoir dan Camat Kepulauan Banda di Balai Desa Lontoir. Langkah ini menjadi strategi penting untuk melindungi kekayaan intelektual lokal sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat setempat. Melalui status baru ini, potensi wisata budaya dan sejarah perkebunan pala di Desa Lontoir akan terus dikembangkan, salah satunya melalui daya tarik kebun pala Kele dan jejak sistem perkebunan peninggalan masa kolonial. Para wisatawan nantinya tidak hanya disuguhkan keindahan alam, tetapi juga diajak mengenal secara langsung proses budidaya, sejarah perdagangan rempah, hingga upaya pelestarian lingkungan yang melibatkan komunitas lokal. Kepala Kakanwil Kemenku Maluku Saiful Sahri berharap penetapan Desa Lontoir dapat menjadi contoh bagi wilayah lain di Maluku dalam memanfaatkan perlindungan hukum kekayaan intelektual sebagai penggerak pariwisata. Kedepan, konsep serupa juga akan didorong ke daerah lain seperti Desa Tumbur di Kepulauan Tanimbar yang kaya akan potensi tenun Tanimbar dan seni ukir patung Tumbur. Pendengar, Provinsi Maluku jadikan industri kelapa dan pala dukung hilirisasi pertanian. Laporan Sahira Sangaji.
1: Pemerintah Provinsi Maluku menjadikan pengembangan industri pengolahan kelapa dan pala sebagai langkah strategis untuk mendukung percepatan program hilirisasi pertanian. Kepala Dinas Pertanian Provinsi Maluku, Ilham Tauda, mengatakan penguatan industri berbasis komoditas unggulan tersebut merupakan tindak lanjut kebijakan nasional serta hasil koordinasi lintas sektor. Ia menegaskan pengembangan dua industri tersebut merupakan bagian dari program Presiden Prabowo Subianto untuk mempercepat hilirisasi komoditas perkebunan, khususnya tanaman perkebunan rakyat. Ilham menjelaskan secara potensi Maluku merupakan salah satu sentra pala nasional. Berdasarkan data luas areal dan produksi tanaman perkebunan rakyat seperti pala di Maluku mencapai 31.624 hektar dengan jumlah petani 28.360 kepala keluarga dan produksi mencapai 512 ton. Produksi pala terbesar berada di Kabupaten Maluku Tengah dengan luas areal sekitar 11.055 hektar, libatkan 14.521 petani dan produksi mencapai 2.134 ton. Selanjutnya, Kabupaten Seram Bagian Timur dengan luas areal 8.000 831 hektar dan produksi 1.287 ton, serta Kota Ambon dengan produksi mencapai 746 ton. Selain itu, pala juga dikembangkan di Kabupaten Maluku Tenggara, Buru, Seram Bagian Barat, Buru Selatan, Maluku Barat Daya, Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Kepulauan Aru, dan Kota Tual yang secara keseluruhan menunjukkan ketersediaan bahan baku yang memadai untuk mendukung industri pengolahan.
2: Ada kurang lebih 2 tanaman pala di

0: Ilham Kauda menambahkan dua industri pengolahan kelapa dan pala tersebut direncanakan akan dikembangkan di kawasan Kabupaten Maluku Tengah sebagai investasi murni badan usaha milik negara BUMN melalui Danantara yang dialokasikan untuk Provinsi Maluku. Pihaknya pun telah melaporkan perkembangan tersebut kepada Gubernur Maluku dan diminta untuk mengawal proses realisasi program termasuk percepatan perizinan dan kesiapan pendukung lainnya. Menurutnya, hilirisasi industri kelapa dan pala akan meningkatkan nilai tambah produksi, memperluas penyerapan tenaga kerja, serta mempermudah akses pemasaran bagi petani. Sahira Sangaji melaporkan.
1: Bupati Maluku Tenggara Muhammad Taher Hanubun mengajak masyarakat Ohoi Selayar, Kecamatan Manyeu, untuk memperkuat persatuan dan mengesampingkan perbedaan dalam pembangunan kembali Masjid Al-Mujibah. Ajakan tersebut disampaikan saat menghadiri prosesi penurunan kubah masjid sebagai penanda dimulainya pembongkaran bangunan lama sebelum rekonstruksi masjid baru dilakukan. Proses ini diawali dengan pembacaan selawat serta pembongkaran tiang masjid secara simbolis bersama tokoh agama, tokoh masyarakat, dan warga setempat. Dalam sambutannya, Bupati Taher menegaskan bahwa perbedaan pandangan maupun pilihan politik merupakan hal wajar, namun persaudaraan dan gotong royong harus diutamakan ketika menyangkut kepentingan bersama. Beliau menyebut, pembangunan rumah ibadah adalah tanggung jawab moral seluruh elemen masyarakat untuk melanjutkan warisan generasi terdahulu, bukan hanya tugas pemerintah atau kelompok tertentu. Menurutnya, tantangan atau cobaan dalam niat baik membangun masjid tidak boleh menyurutkan semangat kebersamaan umat. Menanggapi arahan tersebut, warga Ohoi Selayar dan sekitarnya menyatakan kesiapan penuh untuk bersatu serta mendukung penuh seluruh tahapan pembangunan Masjid Al-Mujibah. Bupati menekankan bahwa kebersamaan menjadi modal utama agar rumah ibadah tersebut dapat berdiri kokoh dan memberikan manfaat yang berkelanjutan bagi generasi mendatang. Pendengar, ajang Sail Banda Darwin Banda Neirayah Race 2026 dinilai menjadi momentum strategis untuk memperkuat hubungan kerjasama Sister City antara Darwin, Australia, dan Banda Neira Maluku Tengah. Selain mempromosikan keindahan alam dan potensi wisata Maluku ke kancah internasional, ajang olahraga bahari internasional ini juga membuka peluang besar bagi kolaborasi di sektor ekonomi kreatif serta pengembangan sumber daya manusia. Ketua Ambon Sailing Community Niko Tulalesi menegaskan bahwa dampak dari hubungan Sister City berbasis pariwisata ini sangat luas bagi pembangunan daerah. Dalam dialog di Pro1 RRI Ambon, Niko menyampaikan bahwa kerjasama ini dapat mendorong peningkatan kunjungan wisatawan mancanegara, sekaligus membuka akses pasar baru bagi produk-produk industri kreatif lokal khas Maluku seperti kerajinan tangan dan hasil budaya masyarakat. Lebih lanjut, pengembangan kapasitas dan kompetensi para pelaku pariwisata serta ekonomi kreatif juga menjadi fokus utama dalam memperkuat daya saing daerah di tingkat internasional. Niko mencontohkan keberhasilan kerjasama Sister City antara Denpasar dan Darwin yang diharapkan dapat menjadi referensi bagi Maluku, sehingga Sail Darwin Banda Neira tidak sekedar menjadi ajang olahraga, melainkan jembatan kerjasama ekonomi budaya dan SDM yang berkelanjutan. Berita terakhir, pemerintah daerah Maluku Tenggara menggerakkan berbagai pihak dalam aksi bakti kebersihan massal menyambut HUT kemerdekaan RI ke-81, menggabungkan semangat kemerdekaan dengan kepedulian lingkungan. Laporan Mei Maturbongs.
2: Dipimpin langsung Bupati Maluku Tenggara Muhammad Taher Hanubun, kegiatan bersih-bersih pasar bersama OPD, BUMN, dan instansi vertikal lainnya dimulai sejak pukul 7 pagi. Dimulai dengan senam kebugaran, Bupati mengajak seluruh peserta untuk membersihkan area pasar tradisional. Selain melakukan bakti kebersihan, tujuan lain daripada kehadiran para pegawai di pasar dengan mengoptimalkan perputaran uang dari transaksi yang terjadi.
3: Habis saya kerja bakti, mereka kan turun mungkin pergi, ada yang dibelanjakan dengan nilai biaya sesuai dengan kemampuan ekonomi keuangan mereka. Tetapi beberapa hari akan datang, ada lagi. Kegiatan ini akan berjalan terus di pasar ini. Maksudkan supaya mungkin dari yang punya toko atau yang punya jualan, ini ada sedikit laku lah, sayur apa-apa. Dan mereka datang, kalau pulang kan, apalagi ibu-ibu. Ibu-ibu pulang kan gak mungkin dia lenggang, tapi dia harus memberikan sesuatu di pasar. Dan itu adalah salah satu cara. UMKM di luar, tetapi di pasar juga saya coba maksimalkan.
2: Sementara itu menanggapi bukti kebersihan yang dilaksanakan pemerintah daerah, salah satu petugas kebersihan Yohanes Oyelulin merasa sangat terbantu pagi ini. Oyelulin juga menyampaikan harapannya di peringatan kemerdekaan Republik Indonesia kali ini.
4: Alhamdulillah, syukur semua berjalan dengan baik. Dan itu sudah terjadi. Perasaan itu sih baik-baik saja. Harapan saya mungkin di 17 Agustus ini bahwa semangat untuk kita bangkit bersama bersihkan daerah-daerah khususnya pasar.
2: Pelaksanaan bakti kebersihan sendiri melibatkan pegawai instansi daerah, vertikal, BUMN, dan para petugas kebersihan. Selain berlokasi di pasar tradisional, hal yang sama serentak dilakukan di beberapa tempat, salah satunya di destinasi wisata Pantai Pasir Panjang yang terkenal dengan pasir terhalusnya. Mana terbang RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Sebelum berpisah, kembali kami sampaikan topik-topik utama sore ini. Pemkab Bursel didorong siapkan SDM lokal, sambut hilirisasi ubi kayu. Provinsi Maluku jadikan industri kelapa dan pala, dukung hilirisasi pertanian. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rivaldi Artas, operator teknik Arkansas, mengucapkan selamat sore.

desa adalah tempat asal. Kini, desa adalah pusat pertumbuhan. Melalui Koperasi Desa Merah Putih dan penguatan BUMDes, kita gerakan ekonomi dari bawah, dari desa

mengatasi mabuk saat perjalanan. Mabuk perjalanan kerap terjadi pada kita yang sedang melakukan perjalanan jauh, baik jalur darat, laut maupun udara. Mabuk terjadi dikarenakan salah satu sistem keseimbangan saraf sensorik mata dan telinga bagian dalam merasa kalau bagian tubuh kita bergerak, sedangkan bagian lainnya tidak. Tahukah Anda? Ada cara mengatasi mabuk perjalanan, seperti dikutip dari Alodokter sebagai berikut. Memandang kejauhan dengan mendengarkan musik, menutup mata, memijat titik tertentu di bagian pergelangan tangan antara dua tendon di lengan bagian dalam. Tetap tenang dan bernapas dalam-dalam, makan beberapa biskuit, dan jika ada, minum sedikit air jahe.

gedung tinggi. Angka-angka tersebut memang sengaja dihilangkan oleh para pemilik gedung karena berkaitan dengan budaya Tionghoa yang memiliki kepercayaan Feng Shui. Angka 4 dan 13 dipercaya membawa kesialan dan dampak buruk bagi usaha mereka.

air akan memercik dalam minyak yang panas. Air apabila dipanaskan hingga mencapai 100 derajat Celcius, maka air akan bergolak mendidih. Air yang tadinya merupakan zat cair juga akan berubah bentuknya menjadi uap air yang merupakan wujud dari gas. Ketika tetesan air masuk ke dalam minyak panas yang panasnya mencapai 160-200 derajat Celcius, air akan dalam sekejap berubah bentuk dari cair menjadi gas dan memercik. Meskipun kelihatannya seperti percikan minyak, pada kenyataannya justru airlah yang memercik.

Tahukah Anda jika ikan hiu ternyata melahirkan anak? Ikan hiu terdiri dari berbagai spesies. Ada bermacam-macam spesies ikan hiu. Dengan demikian, bentuk telurnya juga beda. Telur ikan hiu ada yang berbentuk spiral dan ada pula yang berbentuk kantong. Selain itu, spesies yang berbeda berkembang biaknya dengan cara yang beda juga. Ada hiu yang menyimpan telurnya di dalam rahim. Setelah matang, telur itu pecah dan lahirlah si bayi hiu. Ada juga hiu yang bertelur di luar tubuhnya. Namun ada pula yang benar-benar melahirkan seperti manusia.

0: Surya baru bangun.
1: Iya nggak apa-apa, gue juga baru bangun.
0: Kosnya nggak hari ini? Jam?
1: Ntar gue cek jadwal ya. Bisa mungkin bisa.
0: Oke, gue tunggu ya.
1: Oke.

0: Jadi total belanjaannya 50.000 ya Kak. Mau pembayaran tunai atau non tunai?
1: Tunai.
2: Dalam era digital yang terus berkembang pesat, alat pembayaran menjadi inti dari segala transaksi. Sejalan dengan perkembangan teknologi, alat pembayaran mengalami transformasi signifikan mulai dari penggunaan uang tunai hingga ke metode pembayaran non-tunai yang modern. Namun, ternyata ini terberlaku di negara Ethiopia. Selain menggunakan bir, yang merupakan sebuah mata uang resmi negara Ethiopia sejak tahun 1945, negara yang terletak di Afrika ini ternyata masih menggunakan garam sebagai alat pembayaran. Ya, garam yang seharusnya menjadi bumbu dapur justru menjadi alat pembayaran di negara Ethiopia. Hal ini disebabkan oleh kultur dan tingkat perekonomian yang sangat rendah, sehingga masyarakat setempat masih melakukan barter

Tiga, hilirisasi merupakan proses mengolah bahan mentah menjadi produk yang memiliki nilai tambah lebih tinggi. Jadi, kekayaan alam kita tidak hanya dijual dalam bentuk bahan mentah, tetapi juga diolah menjadi berbagai produk di dalam negeri. Dengan hilirisasi, kita dapat mendorong pertumbuhan industri, menciptakan lapangan pekerjaan, meningkatkan keterampilan tenaga kerja, serta membuka peluang usaha baru bagi masyarakat. Tentunya, proses ini membutuhkan dukungan teknologi, investasi, sumber daya manusia, dan kerjasama dari berbagai pihak. Hilirisasi bukan hanya tentang mengolah sumber daya alam. Lebih dari itu, hilirisasi adalah bagian dari upaya menciptakan

81 tahun bukanlah perjalanan yang singkat. Ada sejarah, perjuangan, pengorbanan, dan semangat para pahlawan yang telah mengantarkan bangsa Indonesia menjadi negara yang merdeka. Kini, perjuangan itu menjadi tanggung jawab kita bersama. Mengisi kemerdekaan tidak selalu harus dengan hal-hal besar. Belajar dengan sungguh-sungguh, bekerja dengan penuh tanggung jawab, menjaga persatuan, menghargai sesama, serta berkontribusi bagi lingkungan dan masyarakat adalah bagian dari perjuangan kita hari ini. Mari jadikan momentum kemerdekaan sebagai pengingat bahwa Indonesia adalah rumah kita bersama. Terus bergerak, terus berkarya, dan terus menjaga persatuan. Dirgahayu Republik Indonesia ke-81. Bersatu, berkarya, dan terus melangkah untuk Indonesia yang semakin maju.

Dampak El Nino adalah berkurangnya curah hujan di sejumlah wilayah, sehingga musim kemarau dapat menjadi lebih panjang dan kering. Kondisi tersebut tentu perlu diwaspadai, karena dapat memengaruhi ketersediaan air, pertanian, hingga meningkatkan risiko kebakaran hutan dan lahan. Menghadapi kondisi ini, masyarakat dapat melakukan berbagai langkah sederhana, seperti menggunakan air secara bijak, menjaga lingkungan, dan mengikuti informasi cuaca dari sumber resmi. Mengenali El Nino bukan sekadar menambah wawasan, tetapi juga membantu kita lebih siap menghadapi perubahan kondisi cuaca. Tetap waspada, tetap bijak menggunakan sumber daya, dan selalu ikuti informasi cuaca terkini.

Video game atau game elektronik merupakan hal yang sangat familiar dengan kita saat ini. Tapi, tahukah kamu bahwa video game pertama kali diciptakan pada tahun 1950-an dan diciptakan pertama kali sebagai modal demonstrasi teknologi bagi komputer pada saat itu, seperti Bertie the Brain dan juga Nimrod. Barulah di tahun 1990-an sampai saat ini, video game berkembang dengan sangat pesat dan memulai era game PC dan konsol yang familiar saat ini, mulai dari game seperti Call of Duty, Assassin's Creed, sampai Minecraft. Saat ini, video game bahkan sudah merambah ke dunia gadget atau yang lebih dikenal dengan istilah game mobile. Beberapa tipe game mobile yang cukup terkenal saat ini seperti PUBG, Mobile Legends, sampai Clash of Clans.

Coba bayangkan ini, Anda sedang jalan-jalan di taman yang hijau, udara segar, burung-burung berkicau. Tiba-tiba, ada sampah plastik mengambang di sungai, atau tumpukan sampah berserakan di pinggir jalan. Rusakkan suasana. Sampah yang dibuang sembarangan bisa mencemari air sungai, merusak tanah, dan mengancam kehidupan hewan-hewan di sekitarnya. Belum lagi, saat musim hujan tiba, sampah-sampah itu bisa menyumbat saluran air dan boom, banjir pun datang. Rumah-rumah terendam, aktivitas terganggu, dan yang paling parah, sampah itu jadi sarang kuman dan penyakit. Tapi ada kabar baiknya, kita bisa mengubah ini semua. Caranya simple banget. Buang sampah pada tempatnya. Dengan satu tindakan kecil itu, kita sudah membantu menjaga kebersihan lingkungan, mencegah banjir, dan melindungi bumi kita. Yuk mulai dari sekarang, jadilah pahlawan lingkungan dengan tidak membuang sampah sembarangan. Karena bumi yang bersih dan sehat adalah warisan terbaik untuk generasi mendatang.

Ternyata fenomena itu disebut bioluminesensi. Kuning-kuningan punya organ khusus di perutnya yang memproduksi cahaya melalui reaksi kimia antara zat luciferin dan oksigen. Fungsinya bisa untuk menarik pasangan, komunikasi, atau bahkan peringatan bagi predator. Uniknya, setiap spesies punya pola cahaya berbeda loh. Jadi, cahaya mereka ibarat bahasa rahasia di kegelapan. Next time, kalau melihat kuning-kuningan

0: pendengar dimanapun Anda berada, sampai di sini sudah lagu-lagu hiburan yang kami hadirkan untuk Anda, menemani pendengar di kesempatan sore ini. Terima kasih Anda masih tetap bersama kami, Pro 1 RRI Ambon.
1: Pemerintah Provinsi Maluku terus mempercepat penanganan dampak sosial kemasyarakatan sebagai bagian dari pembangunan proyek strategis nasional PSN Lapangan Abadi Bukmasila. Upaya tersebut dibahas dalam rapat pembaruan penanganan dampak sosial kemasyarakatan beserta fasilitas pendukung di kantor Inpex Masila di Jakarta. Sekretaris Daerah Provinsi Maluku Sadali mengatakan, tim terpadu penanganan dampak sosial kemasyarakatan bersama Inpex dan SKK Medias terus melakukan koordinasi guna mempercepat pelaksanaan penanganan dampak sosial kemasyarakatan di Desa Wermatang, Kabupaten Kepulauan Tanimbar sebagai bagian dari tahapan pembangunan PSN Blok Masila, di mana kantor jasa penilai publik KJPP akan melakukan perhitungan besaran nilai sesuai ketentuan yang berlaku. Setelah hasil penilaian diterima, tim terpadu akan memberikan rekomendasi kepada Gubernur Maluku Hendrik Lewerisa untuk menetapkan besaran nilai dan pihak yang berhak menerima melalui keputusan Gubernur. Sikna berharap adanya percepatan seluruh tahapan guna memberikan kepastian bagi masyarakat terdampak sekaligus mendukung kelancaran pembangunan PSN Blok Masila.

0: RRI Ambon 105,1 FM, Facebook dan Instagram RRI Ambon. Telepon 0911 311 511 383 4921.
1: Selamat sore pendengar di manapun Anda berada. Terima kasih Anda masih tetap bersama kami Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi untuk Indonesia. Saudara, kita jumpa lagi dalam Mosaik Indonesia UMKM Bicara untuk edisi hari ini Senin 10 Agustus 2026 bersama saya Dia yang menemani Anda. Dan di studio Pro 1, saudara, sudah hadir narasumber kami yang akan membahas terkait dengan topik kita di sore ini, yaitu bersama menuju UMKM berkualitas dan berdaya saing. Di studio, saudara, sudah hadir narasumber kami yang akan membahas terkait dengan topik kita, yaitu saya sapa Ibu Yasmin Saif, SHMBA Diploma MKan. Beliau adalah kandidat doktor ya, yang sore hari ini sebagai ketua umum P3KLBIJ, yaitu Perkumpulan Pengembang dan Pelestari Kearifan Lokal Bumi Indonesia Jaya. Langsung saja saya sapa narasumber kami di sore ini. Selamat sore Ibu Yasmin.
2: Selamat sore Kakak Dea.
1: Iya, apa kabar Bu Yasmin?
2: Baik.
1: Baik ya, iya. Terima kasih Bu Yasmin sudah hadir di studio kurang lebih 1 jam ya. Ya, sebelum kita masuk ke topik kita, yaitu bersama menuju UMKM berkualitas dan berdaya saing, iya. Pasti pendengar ketika melihat flyer ya, ada banyak sekali nih titel dari Ibu Yasmin. Bisa dijelaskan kepada pendengar kita, silakan Bu.
2: Iya, baik Kakak Dea, terima kasih. Jadi untuk memang kita harus bisa untuk bisa menyampaikan apa yang sudah kita pelajari dan kita bisa berbagi dengan masyarakat luas apa yang sudah kita dapatkan, itu tidak hanya untuk diri sendiri. Jadi itu banyak sekali yang kadang-kadang kan orang berbicara cuma bisa hanya bicara, tapi karena kita ini juga berdasar ada sekolah segala macam, jadi supaya kita ada artinya begitu sama untuk masyarakat luas begitu Kakak.
1: Ini ada doktor, kandidat, kemudian ada SH, MBA, ada AST, diploma, estetik diploma dan MKan.
2: Jadi kalau yang doktornya itu saya untuk doktor ilmu hukum, kemudian untuk yang sarjana hukum, kemudian yang master bisnis administrasi, kemudian untuk estetik diploma itu untuk skincare, itu kemudian MKN-nya itu magister kenotariatan. Jadi kebetulan saya sebagai notaris
1: PKRT juga
2: di Kabupaten Maluku Tengah.
1: Oh iya, luar biasa, ini banyak sekali. Ini sekolahnya ini berapa tahun nih? Oke, lumayan juga ya. Baik, kita ke topik kita, yaitu bersama menuju UMKM berkualitas dan berdaya saing. Nah, menurut Ibu Yasmin sendiri nih, apa yang menjadi kunci utama agar UMKM itu dapat berkembang dari usaha yang kecil menjadi usaha yang berkualitas dan berdaya saing?
2: Iya, jadi sebenarnya sangat mudah sekali kita bisa dari dapur kita. Cuma kadang-kadang kan orang banyak itu merasa apa saya bisa mampu, atau kita harus punya modal yang besar. Jadi mereka ada ketakutan seperti itu. Nah, kami dari P3KLBIJ ini mencoba untuk mengajak ibu-ibu. Jadi kita 2 minggu sekali kita adakan pelatihan begitu, supaya ibu-ibu bisa mulai usaha apa yang dia minati gitu. Jadi mungkin dari masakan, dari kerajinan gitu. Tapi yang kemarin kita lakukan itu ada beberapa sudah kita untuk yang sementara dengan masakan-masakan dulu, dengan sambal gitu, supaya kita bisa tahu bagaimana cara mempunyai produk UMKM yang berkualitas. Nah, jadi tidak hanya membuat, tapi dia juga tahu bagaimana cara memperoleh izinnya. Jadi supaya konsumen tidak dirugikan. Gitu, Kakak.
1: Jadi itu sebenarnya dimulai dari rumah dulu ya, dari hal yang kecil dulu. Ya, tadi Ibu Yasmin sempat mengatakan bahwa mereka selalu kumpul-kumpul di rumah, begitu ya. Memang di rumah Ibu Yasmin sendiri?
2: Di rumah sendiri.
1: Oke.
2: Ya, mungkin sekitar 20 ibu-ibu. Ya, kita ada juga remaja yang memang kita ajak. Jadi memang sebenarnya kita sasarannya sebenarnya untuk remaja juga, supaya tidak hanya duduk-duduk. Jadi banyak hal yang harus kita bisa lakukan, karena kearifan lokal di Maluku ini kan banyak sekali.
1: Banyak, ya.
2: Terutama tanaman obatnya juga belum semua terekspos, belum semuanya bisa terolah dengan baik begitu.
1: Jadi fokusnya lebih kemana nih, Ibu Yasmin?
2: Lebih ke produk-produk untuk UMKM yang kecil dulu, karena kita ajar apa mereka supaya berani dulu, karena mereka seperti mau mengurus izin itu kan mereka takut, nanti takut biaya sekian, padahal kan itu semua kalau kita bertanya dengan baik dan benar itu semua aman, gitu.
1: Baik, ya, kemudian Ibu Yasmin, tadi sudah disampaikan bahwa mulai dari hal yang terkecil dulu, apa tantangan terbesar yang saat ini menurut Ibu Yasmin dihadapi oleh UMKM dalam meningkatkan kualitas dan daya saing produk?
2: Ya, kalau tantangannya ini sebenarnya kalau perizinan sih sudah mulai mudah ya, cuma memang harus sabar. Nah, tapi kadang-kadang ibu-ibu kan memang harus cepat sekali kita supaya dapat semua, tapi memang ini harus sabar, jadi harus memberikan pemahaman bagaimana berproduksi secara baik dan benar. Kemudian tantangannya kita ingin bagaimana produk yang dari Maluku ini bisa tembus ke pasaran nasional sama ke internasional begitu. Karena orang-orang dari luar sana bisa seperti itu, nah kenapa dari kita tidak? Jadi kita berpacu untuk bagaimana kita mempunyai produk yang terstandar begitu.
1: Karena segala sesuatu kan sebenarnya sudah dimudahkan oleh pemerintah, ya, apalagi dalam pengurusan-pengurusan berkas-berkas begitu, ya.
2: Iya. Jadi program seperti kemarin, program dari Pak Wali sendiri juga bagus sekali, sudah ada membantu UMKM untuk supaya mengurus izinnya juga dimudahkan, halal itu juga dimudahkan. Kemudian Pak Gub juga sudah mencanangkan ini untuk UMKM segera digerakkan, apalagi dengan kerajinan untuk Ibu Gub juga seperti itu.
1: Baik, kemudian bagaimana nih Ibu Yasmin, kearifan lokal dapat dijadikan sebagai suatu keunggulan kompetitif bagi UMKM di tengah persaingan pasar yang kalau mau dilihat saat ini semakin luas.
2: Iya. Jadi sebenarnya yang kita bidik ini sasarannya bagaimana UMKM-nya tidak seperti yang ada di pasaran.
1: Iya.
2: Begitu. Jadi misalnya kita membuat kerupuk, tidak hanya kerupuk, tapi bagaimana kerupuk yang bisa dihasilkan ada muatannya, ada daun kelornya. Karena daun kelor sendiri punya manfaat yang luar biasa untuk antioksidan begitu. Jadi dan supaya itu bisa terstandar, supaya bisa tembus ke pasaran luar gitu. Jadi seperti itu. Kemudian juga dari kerajinan kan banyak sekali kerajinan-kerajinan yang belum juga tersentuh gitu, karena beberapa waktu kita adakan komunikasi sama mereka pengrajin itu juga ternyata ibu pasaran yang susah, memasarkan yang susah. Jadi memang harus kita dampingi mereka seperti itu.
1: Iya, berarti setiap hari Ibu Yasmin selalu mendampingi mereka, ya, ibu-ibu ataupun remaja. Apakah ada produk yang sudah bisa menghasilkan?
2: Sudah. Jadi kalau yang mereka hasilkan itu sambal, ya, terutama sambal. Jadi ada seorang ibu yang kebetulan kita bina, dan penghasilan sambal itu sampai lumayan juga, per hari dia bisa sampai 2 juta.
1: Wow.
2: Jadi istilahnya meskipun dia suaminya pegawai negeri, tapi dia akhirnya bisa dari awal yang memang
1: tadi punya
2: dia
1: penghasilan juga, sendiri.
2: Ya, penghasilan sendiri. Jadi itu tadi sebenarnya itu juga akan memacu bagaimana pertengkaran di rumah tangga akan hilang, ya. Jadi kan tidak ada beribut lagi masalah ekonomi begitu kan, karena sama-sama juga sudah saling menopang begitu. Kemudian angka perceraian juga pasti akan menekan, akan turun. Jadi ini yang kita pengen, bagaimana ibu-ibu dan remaja, anak-anak laki-laki itu banyak juga yang harus kita ajukan untuk supaya berani untuk berproduksi, karena kan mereka kadang-kadang hanya sibuk dengan game. Mereka tidak tahu bahwa sebenarnya kita keluar rumah itu ada tanaman-tanaman yang harus bisa kita olah begitu.
1: Jadi intinya tidak hanya mengandalkan gaji suami, ya, tapi punya penghasilan sendiri juga dengan berbagai kesibukan. Di rumah Ibu Yasmin berarti setiap hari banyak, ya?
2: 2 minggu sekali saja.
1: Oh, 2 minggu sekali, bukan setiap hari.
2: Jadi 2 minggu sekali. Jadi 2 minggu sekali kita adakan perkumpulan untuk ibu-ibu yang mau tanya-tanya tentang produk, tanya-tanya tentang label. Jadi kita bantu.
1: Dan itu dipantau terus, ya, sama Ibu Yasmin. Oke. Iya, Ibu Yasmin, kemudian bagaimana nih cara mengembangkan produk berbasis kearifan lokal agar paling tidak tetap mempertahankan nilai budayanya dan juga menarik bagi konsumen, terutama untuk saat ini.
2: Iya. Jadi sebenarnya produk yang kita hasilkan itu memang tadi kan sudah ada plusnya. Jadi ada plus, ada herbalnya begitu ya. Ada ada apa kandungan lain yang apa kita naikkan. Kemudian cara pengemasan itu tadi. Misalnya kita sudah ada makanan tradisional yang kita produksi. Nah, pengemasannya mungkin kita bisa apa gunakan dengan apa sentuhan-sentuhan tradisional, produk-produk yang juga dibikin oleh ibu-ibu. Jadi kemarin itu ada juga yang sudah ada membuat dari bunga-bunga, dari kertas yang sudah tidak apa plastik yang sudah tidak dipakai itu. Jadi dibuat bunga-bunga gitu. Jadi itulah yang jadi kemasan baru kita apa atur supaya lebih lebih unik ya. Hasilnya itu lebih unik, tidak seperti yang di pasaran seperti itu.
1: Pasti Ibu Yasmin punya strategi khusus nih yang dipakai untuk ibu-ibu yang setiap saat ada dua minggu sekali ini. Nah, kira-kira strategi apa yang dapat dilakukan agar untuk UMKM ini agar mereka terutama produk lokal mampu menebus pasar nasional bahkan sampai internasional?
2: Iya, jadi kalau strateginya sih memang kita berkolaborasi. Saya berkolaborasi dengan Kementerian Agama untuk pengurusan halalnya, kemudian untuk yang apa BPOM. Jadi kita dipandu sama apa beliau-beliau supaya kita bisa memberi pelajaran ke ibu-ibu supaya mereka bisa menghasilkan produk yang standar tadi. Kemudian bagaimana kita bisa menembus ini produk-produk ini bisa sampai ke pasaran luar, karena ya itu tadi untuk apa memberitahu ke ibu-ibu ini memang membutuhkan proses dan waktu yang cukup apa namanya cukup lumayan sekali, karena kan kadang-kadang masih takut dengan apakah saya mampu ibu. Kadang-kadang untuk berbicara di depan juga mereka masih malu. Jadi kita ajarin dari apa mulai dia berproduksi, mulai ditanyakan tentang produknya, itu kita ajarin semua.
1: Kalau berbicara terkait dengan branding nih, menurut Ibu Yasmin seberapa penting branding dan kemasan dalam meningkatkan nilai jual produk dari UMKM?
2: Iya, jadi sebenarnya kalau branding itu sangat-sangat apa namanya kunci utama kalau saya bilang itu ya. Jadi karena ibu-ibu juga sudah tahu pakai HP, jadi dari situ mulai diajarin. Kebetulan saya sendiri tidak hanya saya sendiri, saya dibantu sama anak saya laki-laki dan itu saya jadikan ikon bahwa anak laki-laki seorang remaja yang juga mau memasak, mau membuat produk begitu. Jadi supaya memberi contoh kepada remaja-remaja lain bagaimana cara memasarkan. Mungkin yang kita pakai kemarin lewat medsos saja ya, lewat medsos begitu. Jadi itulah yang kita ajarkan ke ibu-ibu supaya bisa menampilkan produknya di medsos tersebut. Minimal pribadi dulu, tapi kita ada di akun kita yang khusus untuk apa P3K LBIJ.
1: Ibu Yasmin, apakah ketika ibu-ibu, ada ibu-ibu yang pingin bergabung begitu, itu biasanya caranya gimana nih prosesnya?
2: Bisa langsung saja datang, karena memang ini saya berikan gratis saja. Jadi silahkan mereka dua minggu sekali kita pasti adakan di rumah gitu. Nah silahkan datang, kebetulan saya di PTN Waitatiri.
1: Jadi itu ada edukasi yang diberikan begitu ya jadi, kepada ibu-ibu.
2: Praktek kita praktek apa produk, setiap satu produk ganti-ganti terus gitu. Ada kerajinan, ada membatik, ada apa semua kita ganti.
1: Oh semua masuk ya. Membatik juga ya. Ada ibu-ibu yang memang punya keinginan.
2: Sementara ini apa sudah tanya-tanya, tapi mereka belum ke situ. Jadi mereka masih suka ke ini tadi, ke produk UMKM yang untuk ke apa makanan. Lebih kayaknya mereka cenderung ke situ.
1: Kemudian Bu Yasmin, bagaimana UMKM yang masih menjalankan usaha secara tradisional, misalnya mereka dapat mulai beradaptasi dengan digitalisasi?
2: Jadi biasanya mereka begini, ibu saya masih segini saja, saya begini saja begitu. Jadi kita memang ada pendekatan, kita perlahan-lahan memberitahu bahwa ibu nanti kita kan pasti disidak, dia takutnya begitu. Jadi saya bilang ibu ini memang pelan-pelan kita harus tata, ada tempat produksi yang bersih, kemudian tempat packing yang bagus. Itu bukan kita minta yang mahal tidak, tapi terstandar sesuai dengan SOP yang mereka kasih begitu. Jadi supaya dari situ lah mereka bisa untuk mulai mendaftarkan, terutama mereka bisa mendapatkan NIB saja seperti itu supaya mereka bisa dia sudah pelaku usaha gitu. Nah terus sudah itu juga mereka problemnya juga takut lagi, ibu nanti saya kena pajak bagaimana gitu. Mm-hmm. Saya bilang kalau semuanya ini dari awal ibu sudah bisa teratur mencatat produknya, mm-hmm, apa semua itu, nanti semuanya pajak juga akan bisa tercover gitu. Mm-hmm. Tapi dari situ akhirnya mereka mulai bisa menerima.
1: Mm-hmm. Gitu. Paling tidak kan selalu ada edukasi, kemudian pembimbingan juga ya, iya, kepada ibu-ibu.
2: Mm-hmm. Sabar.
1: Apalagi kalau mau dilihat kan ibu-ibu paling tidak ya masing-masing ibu-ibu kan punya latar belakang pendidikan yang berbeda. Betul. Ya. Betul, sehingga iya, paling tidak memang disinilah peran dari Ibu Yasmin, iya, untuk mereka. Iya. Sampai sejauh ini apakah ada kendala yang dihadapi Ibu Yasmin ketika memberikan edukasi kepada ibu-ibu?
2: Iya, kendalanya karena kebanyakan mereka menanyakan, ibu bisa nggak bantu saya untuk modal, permodalan. Saya bilang, ibu produk dulu saja. Pada saat produknya ibu nanti sudah berjalan, pasti ibu bisa bekerja sama dengan perbankan atau koperasi. Dari koperasi pasti akan membimbing, saya bilang begitu. Jadi sebenarnya berjalan dulu gitu. Mm-hmm. Jadi kita harus
1: buktikan ya, dulu ya.
2: Maksudnya begitu. Mm.
1: Oke. Okay. Iya. Menurut Ibu Yasmin sampai sejauh ini apa peran media sosial dan marketplace ini dalam membantu UMKM memperluas pemasaran produk mereka?
2: Perannya luar biasa sih. Mm-hmm. Iya. Satu misalnya satu produk saja tentang misalnya tentang minyak kayu putih saja, mm-hmm, begitu naik belum berlabel saja, mm-hmm, itu luar biasa. Jadi penting sekali untuk ini, untuk mm-hmm, apa namanya, istilahnya branding dan marketingnya untuk di medsos ini luar mm-hmm biasa, betul. Mm-hmm. Jadi kita sangat terbantu dan kita terima kasih sekali, seperti juga kita, saya diundang di mm-hmm Pro 1 RRI, ya, Pro 1 RRI Ambon ini, saya juga terima kasih kakak, dia dikasih kesempatan untuk berbagi sedikit tentang apa yang kita lakukan.
1: Iya, Ibu Yasmin, sampai sejauh ini ketika produk dari beberapa ibu-ibu yang tadi seperti Ibu Yasmin bilang bahwa satu hari bisa mencapai 2 juta penghasilannya. Apakah juga ada sudah sampai di luar, produknya sudah bisa sampai di luar?
2: Sampai detik ini dia masih pengurusan, baru sampai di PIRT, dan ini baru ke apa namanya, baru ke kayak persaudaraan yang beli gitu. Belum sampai ke situ. Jadi kita lagi bimbing dia untuk mendapatkan apa produk halal ini, kita lagi tempuh. Mm-hmm. Jadi baru sampai PIRT saja. Mm-hmm. Begitu.
1: Oke. Okay. Nah, kalau begitu berarti bagaimana nih cara ibu-ibu ataupun cara UMKM mereka bisa meningkatkan kualitas sumber daya manusia agar paling tidak mereka mampu untuk mengelola usaha secara lebih profesional, Ibu Yasmin?
2: Iya. Jadi sebenarnya memang dari kemauan diri, dari situ, dari situlah apa ibu-ibu yang akhirnya tadinya juga tidak rajin, tapi sekarang sudah mulai bertanya, ibu, selain saya bikin minuman, saya bikin apa lagi ya gitu. Jadi saya bilang tidak apa-apa, yang penting ibu sudah mulai berani berbuat dulu kan. Jadi dari situlah yang kita pandu. Setelah produk itu berjalan kira-kira 3 bulan lah baru kita ajak untuk mengurus PIRT-nya, NIB-nya begitu. Jadi kita lihat dulu, kita lihat, karena kan kadang-kadang bikin hari ini besok berhenti. Jadi gelombangnya kita baca.
1: Jadi kayak musiman begitu ya.
2: Iya.
1: Nah, apakah sampai saat ini ada tidak ibu-ibu yang mereka rutin begitu setiap, seperti tadi Ibu Yasmin bilang, setiap 2 minggu sekali ya pertemuan. Ya. Apakah memang ada ibu-ibu yang memang rutin setiap 2 minggu ada, selalu ada? Ya.
2: Jadi ada juga yang mereka memang ingin tahu juga. Uh-huh. Akhirnya mereka berpraktek, cuma ibu saya baru jual misalnya baru pegang untuk yang kerupuk saja, nggak apa-apa, karena ternyata beberapa informasi untuk Amerika saja membutuhkan kerupuk, membutuhkan sambal. Uh-huh. Begitu, cuma kita ini juga lagi mempersiapkan bagaimana bisa terstandar dulu. Jadi jangan apa istilah, kita ingin terlalu tinggi tapi ternyata kita belum bisa mampu gitu. Jadi kita harus memberi apa mereka itu bekal dulu supaya uh-huh mereka bisa apa bisa terstandar seperti
1: uh-huh
2: itu.
1: Uh-huh. Ya, selain itu Ibu Yasmin, menurut Ibu Yasmin sendiri seberapa penting nih pencatatan keuangan bagi UMKM?
2: Jadi itu kunci utama, itu sangat vital sekali. Hmm. Karena kadang-kadang itu tadi masih ada yang apa konsultasi datang, ibu, uang yang kemarin penghasilan tuh dipakai ini. Jadi itu saya selalu bilang bahwa kita harus apa namanya disiplin di situ, bahwa modal usaha harus kembali juga, dan penghasilan untuk laba lah itu pun juga harus ada apa cadangan besi yang ibu-ibu yang harus simpan begitu. Jadi memang apa pencatatan keuangan itu penting sekali.
1: Sangat penting sekali ya untuk pencatatan keuangan. Iya. Nah, namun bagaimana cara yang paling sederhana untuk memulainya bagi pelaku usaha yang mungkin mereka belum terbiasa untuk melakukan pembukuan misalnya?
2: Ya, biasanya kita ajarin dan kita biasanya bikinkan form dulu. Hmm. Kita bikinkan form untuk mereka mengacu pada contoh yang kita bikinkan supaya ini pertama modal usahanya sekian, kemudian apa untuk belanja ini, nah terus kemudian kalau sudah dapat pemasukan ditulis di sini, jadi kita ajarin cara pembukuan seperti itu.
1: Kepada ibu-ibu
2: yang
1: semua
2: yang simpel tapi
1: yang simpel, iya, karena tidak semua ibu-ibu punya latar belakang pendidikan, kan juga beda-beda ya. Baik, ya Ibu Yasmin, selain itu menurut Ibu Yasmin, selama ini apa saja legalitas ataupun sertifikasi yang sebaiknya dimiliki oleh UMKM agar lebih dipercaya konsumen gitu dan memiliki peluang besar pasar yang lebih luas? Kan pasti konsumen ketika membeli suatu produk kan pasti mereka bertanya-tanya dulu nih, seperti begitu Ibu Yasmin.
2: Jadi yang pertama nomor satu tuh kalau bisa tuh punya NIB dulu. Punya NIB dulu, kemudian pengurusan untuk PIRT, habis itu ada sertifikasi halal. Jadi itu yang memang kita acukan untuk UMKM yang sedang berkembang seperti itu. Kemudian kalau memang untuk yang skala untuk yang besar, nah itu kita baru pengurusan untuk yang seperti BPOM untuk seperti itu.
1: Tadi kan berbicara terkait modal, Ibu Yasmin katakan bahwa yang penting buktikan dulu, usahakan dulu. Nah, tapi bagaimana dengan UMKM yang mereka paling tidak mereka ingin dapat memperoleh akses modal tanpa terjebak pada misalnya masalah utang. Kemudian kan kalau masalah utang berarti ini justru akan menghambat perkembangan usaha mereka.
2: Jadi kita itu tadi kita memberi edukasi dulu bagaimana harus berpraktek dulu, harus menghasilkan dulu. Dari situ kan tadi ada pembukuan. Pembukuan itu dikasih tahu bahwa ini ada labanya sekian, berarti kalaupun dibantu modal usaha itu yang bagaimana. Begitu. Jadi jangan sampai terjerat sama hutang seperti itu. Jadi kita kasih edukasi seperti itu, akhirnya mereka juga bisa memahami, Ibu berarti sedikit dulu ya, enggak apa-apa mau produksi itu mungkin 10 minuman dulu, besok minggu depan kita lihat juga berapa, itu nggak apa-apa, yang penting mau dan konsisten, itu fokus ke situ.
1: Menurut Ibu Yasmin sendiri, apakah sampai sejauh ini perhatian pemerintah itu sudah cukup untuk ibu-ibu pelaku UMKM?
2: Kalau saya sih untuk di Maluku ini sebenarnya sih sudah luar biasa ya, perhatian pemerintah sudah sangat bagus sekali. Cuma memang itu tadi kita harus terus mengiringi gitu. Jadi mengiringi mereka untuk terus berproduksi dengan baik. Kemudian kalau mau berinovasi itu harus harus dengan baik-baik, dengan standar yang baik. Jadi jangan sampai karena ingin mencampur sesuatu tapi tidak ada dasar, nah itu yang ada yang membahayakan seperti itu.
1: Paling tidak harus mendampingi begitu.
2: Betul,
1: ya.
2: Betul. Ada istilahnya, kita sebagai ini, kita yang tahu ini, kita harus bisa mendampingi mereka.
1: Oke. Baik. Kalau kita berbicara terkait dengan P3KLB IJ ini, menurut Ibu Yasmin sendiri, apa peran P3KLB IJ dalam membantu pelaku UMKM untuk mengembangkan potensi kearifan lokal, paling tidak untuk menjadi suatu produk yang memiliki nilai ekonomi dan daya saing?
2: Iya, jadi memang karena P3KLB IJ kita punya visi itu untuk kita mendukung pemerintah untuk bisa memberdayakan sumber daya manusia. Jadi kita memang punya misi di sini bagaimana mengedukasi. Mengedukasi bagaimana masyarakat luas, terutama ibu-ibu, kemudian mereka yang sudah mau memasuki masa pensiun, itu bagaimana mereka bisa mengolah potensi diri untuk bisa berproduksi. Begitu. Jadi kita adakan mungkin dengan gerakan yang kita lakukan itu 2 minggu sekali, itu yang kita lakukan untuk masyarakat luas. Begitu.
1: Baik. Berarti ini sudah berjalan berapa lama nih, Bu Yasmin?
2: 1 tahun.
1: Sudah 1 tahun?
2: Iya.
1: Wah, sudah cukup lama nih. Satu tahun ini apakah ada ibu-ibu yang penghasilannya sudah cukup paling tidak bisa membantu ekonomi keluarga?
2: Baru itu saja yang konsen ke sambal, ke makanan. Jadi belum yang kayak kerajinan belum kelihatan.
1: Oh, kerajinan belum, belum ya, belum ya. Baru sambal ya, gitu ya.
2: Iya, sambal.
1: Oke. Okay. Ya. Baik, ya pendengar di manapun Anda berada, Anda masih tetap bersama kami di Mosaik Indonesia UMKM Bicara. Dan kita break sebentar ya Ibu Yasmin. Ya. Pendengar jangan kemana-mana, sesaat lagi kita akan kembali masih di UMKM Bicara.
0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: terkini, cepat, dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Aduh, ternyata gak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh, semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap dah infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax, jadi rri.co.id.

0: RRI Ambon 105,1 FM, Facebook dan Instagram RRI Ambon, telepon 0911-311-511-383-4921.
1: Anda kembali bersama kami, saudara, masih di Mosaik Indonesia UMKM Berbicara, dan masih dengan narasumber kami, yaitu Ibu Yasmin Saif, Ketua Umum P3K LBIJ, Perkumpulan Pengembang dan Pelestari Kearifan Lokal Bumi Indonesia Jaya. Ya, Ibu Yasmin, menurut Ibu Yasmin sendiri, apa langkah konkret yang paling tidak bisa direkomendasikan kepada pelaku UMKM agar misalnya dalam 1 atau 2 3 tahun ke depan usahanya dapat berkembang, tentu lebih profesional dan mampu bersaing di pasar yang lebih luas.
2: Iya, jadi memang apa kita harus ada kemauan diri untuk bergerak. Itu jadi apa, dan terus jangan hanya stuck di sini saja, tapi kita harus terus melihat inovasi yang berkembang di masyarakat seperti apa, membaca juga pasar ini lagi membutuhkan apa. Nah, itu apa sangat penting sekali. Jadi memang harus ada kedisiplinan untuk diri sendiri untuk lebih konsen ke, mungkin kalau yang biasanya kan adanya satu produk atau beberapa produk, jadi yang penting bisa fokus gitu.
1: Iya, kalau kita berbicara terkait dengan strategi ini, Bu Yasmin, menurut Bu Yasmin sendiri bagaimana strategi yang bisa mengemas kearifan lokal menjadi produk komersial yang modern, misalnya tanpa membuat nilai budaya tersebut hilang maknanya?
2: Iya, jadi memang banyak hal yang sebenarnya kita mau kerjakan, tapi kita harus melihat lagi bahwa kita juga tadi kembali lagi harus fokus untuk mengerjakan sesuatu, tidak apa namanya, tidak setengah-setengah. Kemudian kalau apa kemasannya itu kita bisa apa namanya, bisa olah, terutama untuk kearifan lokal ini kan kita punya apa tanaman obat yang luar biasa untuk menjadikan apa satu produk aromaterapi atau segala hal yang bisa kita bisa kemas, bahwa bisa membawa, terutama kalau Maluku ini kan cengkeh dan pala yang terutama apa jadi apa ikon ya. Jadi itu bisa kita olah dengan apa berbagai produk yang bisa kita hasilkan seperti itu.
1: Oke. Menurut Ibu Yasmin sendiri seberapa besar nih pengaruh legalitas dan perlindungan merek terhadap kepercayaan konsumen serta peluang UMKM mendapatkan akses pasar yang lebih besar misalnya?
2: Iya, jadi sebenarnya memang betul untuk apa namanya legalitas itu sangat diperlukan, karena tadinya yang memang mereka kenapa saya harus urus ini itu gitu kan, ibu terlalu ribet sekali kadang-kadang mereka bilang. Tapi kalau dilihat memang sebenarnya itulah yang menjadi tanggung jawab pelaku UMKM untuk konsumen begitu. Jadi produknya bisa dikenal dan terstandar dan aman. Karena apa yang kita produkkan hari ini kita juga harus bisa pertanggungjawabkan ke depan hari seperti itu. Jadi legalitas sangat diperlukan.
1: Dan apakah ibu-ibu itu mereka juga mengerti apa yang di ya paling tidak diimpikan oleh Ibu Yasmin?
2: Iya, sudah mulai bisa mereka menangkap apa yang kita apa mau, bahwa sebenarnya bukan untuk membuat susah atau membuat repot, tapi sebenarnya ya itu perlahan-lahan gitu. Tapi memang kendala yang apa masih kita seringkali ini untuk anak-anak muda masih belum. Kadang-kadang hari ini mereka datang 10 orang, besok 5, jadi masih begitu, tapi nggak apa-apa. Yang penting mereka sudah tahu, meskipun masih sekolah, mereka sudah tahu cara berusaha, cara mencari apa income sendiri, seperti itu.
1: Income tambahan,
2: Income tambahan.
1: Ya. Menurut Ibu Yasmin, apa risiko yang paling sering diabaikan UMKM ketika mereka menjalankan usaha tanpa perlindungan hukum yang memadai?
2: Jadi produk yang dihasilkan itu tidak apa ya istilahnya tadi sebenarnya menjerumuskan sendiri. Meskipun semuanya sudah dibuat secara bersih, tetapi standarnya tidak ada. Jadi seperti itu yang memang sebenarnya membahayakan. Kalau memang apa dia sudah mau berniat untuk menjalankan satu bisnis usaha UMKM ini, dia juga harus melihat apa yang dia makan, apa yang dia harus sesuai dengan apa, harus rasa tanggung jawab tadi ke konsumen juga seperti itu.
1: Kalau menurut Ibu Yasmin, apakah kearifan lokal itu dapat menjadi keunggulan kompetitif yang berkelanjutan ya, bagi UMKM?
2: Iya, sebenarnya kalau kearifan lokal itu betul sekali. Jadi kita juga mengerti mulai dari apa yang kita kita perhatikan sekali di sini, seperti ada sasi, ada segala macam itu sebenarnya kan untuk meregenerasi yang sudah kita ambil. Seperti kita juga untuk tanaman juga gitu, kapan kita memetik, kapan kita menanam ulang. Kemudian itu semua memang kita harus jaga. Jadi tidak hanya kita produksi-produksi, tapi kita tidak tahu caranya untuk bagaimana menghasilkan itu. Seperti kita membuat bawang goreng, bagaimana caranya menanam bawang goreng? Bawang. Kalau lahan kita nggak punya, kita masih bisa bikin di pot-pot atau bisa bikin secara hidroponik. Jadi banyak hal sebenarnya kita tidak boleh kita selalu bilang belum atau belum, kapan masih nanti belum punya ini itu. Jadi sebenarnya kalau yang penting kemauan ada, kita mau bergerak, nah itu.
1: Seperti yang dikatakan, buktikan dulu kemampuannya. Iya, soal modal nanti yang penting sudah ada hasilnya dulu ya. Iya, gitu. Oke, Ibu Yasmin, berbicara terkait dengan strategi ya, paling tidak harus punya, selalu punya strategi nih. Nah, bagi Ibu Yasmin, apa sebenarnya strategi yang paling realistis bagi UMKM kecil yang memiliki seperti keterbatasan modal, tetapi ingin meningkatkan kualitas dan memperluas pasar?
2: Ya, jadi dia harus konsentrasi penuh untuk pemasaran produknya. Mengenalkan bukan hanya ini produk minuman, tapi bagaimana kalau di saat Anda haus, Anda bisa minum ini. Jadi ada cerita yang dibawakan di produk tadi. Jadi biasanya masyarakat tidak hanya kenal, sudah begitu kan. Tapi kalau ada ceritanya dulu kan dia berhenti sejenak untuk lihat apa, ternyata ceritanya ini, ternyata ada pembawa produk itu. Jadi memang kita ajarkan bagaimana cara mereka menyampaikan bahwa seperti tadi, karena contohnya ada sambal, jadi kalau lapar, kalau lagi di kos, berarti harus ada sambal yang bisa cepat saji, seperti itu. Jadi yang mudah-mudah tapi seperti itu.
1: Oke, sampai sejauh ini Bu Yasmin, bagaimana cara memastikan program pemberdayaan UMKM ini benar-benar menghasilkan peningkatan omset dan paling tidak sejahtera ya keluarganya? Bukan hanya peningkatan jumlah pelatihan yang diikuti setiap saat di rumah Ibu Yasmin.
2: Jadi saya selalu canangkan ke teman-teman, ke ibu-ibu itu, mereka harus lihat tadi, ada di medsos itu kan selalu ada informasi, dan itu harus aktif. Misalnya mau bazar dimanapun, kalau bisa datang begitu. Jadi kalau memang belum mampu untuk menyewa satu meja, mungkin bisa bergabung. Jadi beberapa bisa bergabung dulu supaya bisa ikut pameran seperti itu. Jadi keaktifan untuk mereka melihat informasi dan terus bisa bermitra ya dengan siapapun itu. Dan nomor satu memang kita canangkan jangan malu untuk berusaha. Seperti itu.
1: Oke. Ya, menurut Ibu Yasmin sendiri, apa kesalahan terbesar yang sering dilakukan oleh pelaku UMKM ketika mencoba mengembangkan usahanya? Dan paling tidak bagaimana nih cara untuk menghindarinya?
2: Ya, jadi kesalahan terbesar itu kadang-kadang kalau sudah menawarkan kemudian ditolak itu biasanya itu langsung kayak drop begitu. Jadi malas untuk bikin lagi. Jadi ibu, saya sudah bikin ini tapi saya tawarin ke saudara-saudara nggak mau. Saya bilang sebenarnya market ibu itu produknya sudah bagus, tapi ibu jangan berorientasi dengan hanya saudara-saudara, karena manusia itu banyak sekali. Jadi tawarkan saja ke semua orang gitu. Jadi siapa tahu dari situ, nah mereka akhirnya mencoba dan akhirnya bisa. Begitu.
1: Sampai sejauh ini, selama setahun ini, apakah ada keluhan-keluhan dari ibu-ibu?
2: Keluhannya ya itu tadi, banyak sekali. Kadang-kadang mereka itu tadi untuk memasarkan, kadang-kadang ditolak, besoknya sudah nggak produksi. Jadi harus saya bilang jangan-jangan patah semangat. Itu jadi harus kita bisa meyakinkan bahwa produk kita bagus, kemudian harus berani dan tidak boleh malu.
1: Oke, iya, Ibu Yasmin, sampai sejauh ini bagaimana nih caranya membangun kolaborasi antara UMKM, kemudian pemerintah, akademisi, komunitas, dan sektor swasta untuk pengembangan UMKM ini mereka tidak berjalan sendiri-sendiri?
2: Ya, Jadi sebenarnya ini sinergi yang saling menyambung ya. Kalau dari akademisi itu mereka malah bisa membantu sekali untuk bisa menerangkan. Misalnya kandungan ini, misalnya kita bikin minuman daun pandan, dari akademisi bisa menerangkan apa isi tentang daun pandan. Kemudian dari medis juga kita bisa bawa bahwa khasiatnya itu apa, manfaatnya apa, begitu. Jadi sebenarnya kolaborasi yang sangat kuat untuk apa namanya pelaku usaha itu mengerti bahwa oh kita ini dibimbing untuk legalitasnya ada, kemudian apa namanya produk-produknya ini apa bisa terstandar, tuh sebenarnya tujuannya untuk itu. Jadi sebenarnya untuk manfaat diri kita sendiri sebagai pelaku UMKM begitu.
1: Berarti sampai sejauh ini ya kalau mau dibilang semuanya sudah berjalan baik,
2: sudah
1: ya.
2: Bagus ya, karena apa untuk pameran juga aktif sekali di Maluku, di Ambon ini terutama juga ada, terus ada kegiatan-kegiatan yang sangat positif dan itu luar biasa.
1: Iya, Ibu Yasmin, menurut Ibu Yasmin sendiri dalam menghadapi misalnya produk impor yang lebih murah ya, apakah UMKM sebaiknya bersaing dari sisi harga atau membangun keunggulan melalui kualitas produk dan identitas lokal?
2: Iya, jadi seringkali itu jadi apa istilahnya kayak momo ya, jadi kayak
1: bumerang begitu ya,
2: bukan? Jadi mereka pada ibu lah ini kan ada yang masuk juga mereka murah begini.
1: Iya.
2: Tidak usah takut di situ. Percaya pada diri sendiri bahwa produk yang kita hasilkan itu produk yang berkualitas. Kemudian orang akan mencari kalau rasanya juga beda. Seperti saya cuma contohkan itu, ada beberapa permen yang dihasilkan, tapi kita punya permen tradisional yang seringkali orang lihat apa namanya kayak begitu saja, tapi bagaimana dikemas dengan baik itu menjadi lebih eksklusif seperti itu.
1: Iya, kalau menurut Ibu Yasmin, apa standar kualitas yang perlu dipenuhi oleh UMKM lokal agar mereka mampu masuk ke marketplace nasional maupun pasar ekspor?
2: Jadi memang itu tadi, harus kembali kita harus patuh. Pemerintah itu bukan mempersulit, tapi sebenarnya pemerintah itu sudah membuka peluang yang ia mempermudah. Kemudian itu bimbingannya itu diikuti. Jadi kalau ada pelatihan di BLK atau apa itu harus ikuti. Makanya saya seringkali kalau ada ibu-ibu yang diundang itu saya bilang saya dorong harus datang. Jangan sampai tidak datang dan dicatat apa yang perlukan, kalau tidak tahu ditanyakan. Jadi itu sebenarnya pemerintah sudah buka banyak sekali, tinggal kita sendiri yang harus itu tadi. Tapi memang betul harus pelan-pelan, dan ibu-ibu ini setelah diberi edukasi yang baik mereka juga bisa memahami gitu.
1: Nah, Ibu Yasmin, jika UMKM adalah tulang punggung ekonomi masyarakat, nah mengapa masih banyak UMKM yang bertahun-tahun berada pada skala usaha yang sama? Menurut Ibu Yasmin, di mana nih letak persoalannya?
2: Sebenarnya jangkauan, ada beberapa yang sudah akhirnya bercerita itu ya. Saya bilang ternyata memang karena dia ada di daerah begitu, untuk promosinya mereka belum tahu cara promosi seperti apa begitu. Jadi ya, yang sudah yang baru-baru bergabung itu saya cuma ya bisa kasih tahu bahwa harus pelan-pelan, tidak usah takut untuk bisa mempromosikan, karena itu memang berapa kali mereka bilang, ibu saya bikin begini tapi tidak ada orang mau beli gitu kan. Tapi ya saya bilang bagaimana mempromosikan itu, kemudian kemasannya setelah kita lihat ya cara mengemasnya itu yang memang, jadi kita selalu ada checklist tuh apa yang kurang begitu supaya kita bisa perbaiki di situ.
1: Ya, ini sebenarnya menarik sekali nih, banyak nih kalau kita berbicara terkait dengan UMKM ya, untuk kemajuan mereka sendiri. Nah, menurut Ibu Yasmin, untuk saat ini bagaimana memastikan UMKM supaya tidak menjadi sekedar objek, misalnya objek untuk program pemerintah, tapi memang benar-benar mereka menjadi pelaku ekonomi yang mandiri dan memiliki posisi yang ya tidak bisa ditawar-menawar seperti begitu.
2: Jadi bersamaan dengan ini memang kita kan ada apa namanya semacam pelatihan seperti yang kita lakukan. Sebenarnya ini untuk apa ya, menggugah mereka bahwa kita memberikan apa produk kita ke masyarakat itu memang sudah betul berkualitas, dan ini memang bisa menunjukkan jati dirinya. Itu tadi, bahwa kalau sudah bisa terstandar otomatis dari luar negeri pun bisa apa pesan kan seperti itu. Dan ternyata memang betul banyak hal setelah mereka dibina, mereka diberi pengertian itu yang tadinya tanda petik tadi apa aduh ibu ini jangan sampai buat program ini, padahal ternyata ya itu untuk keuntungan para pelaku usaha sendiri. Buktinya pemerintah sudah sekarang sudah paling mudah

0: dari pemerintah bahwa misalnya kita punya produk tentang kopi. Nah, bagaimana hotel-hotel yang ada di Maluku ini menggunakan kopi produk dari kita? Produk okay. UMKM gitu. Kemudian aromaterapinya yang ada di hotel atau di bandara yang ada di Maluku itu bisa produk dari apa? Teman-teman UMKM seperti itu.
1: Oke, kalau apa yang dijelaskan oleh Ibu Yasmin, lalu bagaimana kita bisa mengukur keberhasilan bersama untuk menuju UMKM yang berkualitas dan berdaya saing secara konkret, misalnya dalam 3 tahun atau 5 tahun ke depan?
0: Ya, jadi memang ukuran utamanya memang bagaimana produk itu sudah bisa tembus sampai ke luar. Itu standar-standar yang kita memang ada kayak apa, skala prioritas kita yang memang kita lakukan mungkin yang sekarang ini untuk dikenal di Maluku, kemudian sementara memang sudah sampai ke apa Papua dan sampai ke daerah-daerah yang di apa di sekitar kita. Tapi intinya kita bagaimana di sini tuh kuat dulu. Setelah itu baru kita untuk ke nasional, baru nanti untuk tembus ke pasaran internasional. Gitu.
1: Ya, kebersamaan kita tersisa beberapa menit lagi nih Ibu Yasmin. Pesan yang paling penting dari Ibu Yasmin kepada pelaku UMKM agar mereka tidak hanya mampu bertahan, tetapi paling tidak mereka benar-benar istilahnya naik kelas dan berdaya saing.
0: Iya, jadi kita sebagai pelaku UMKM harus terus membuka diri. Kita harus, apa istilahnya, dari pemerintah itu membimbing itu kita harus mendengarkan dengan baik, karena itu sebenarnya bukan untuk kepentingan orang lain, tapi kepentingan kita sebagai pelaku. Jadi harus bisa kita membuka diri, harus kita konsentrasi betul, dan terus berkarya. Jangan hanya berhenti, hanya apa ya, saya sudah penghasilan sudah lumayan nih, dan tenang-tenang saja. Kalau berani untuk mulai membuka outlet yang baru, lebih baik bisa dilakukan seperti itu. Jadi
1: kenapa tidak berani, ya? Oke, iya. Nah, apa harapan terbesar dari Ibu Yasmin terhadap generasi muda ya, terutama perempuan, kemudian ibu-ibu, agar mereka mau terlibat nih dalam pengembangan UMKM dan pelestarian kearifan lokal di Indonesia, khususnya di Maluku? Iya.
0: Jadi saya inginkan bahwa kita ini ada apa, ada di posisi timur, jadi segala sesuatu UMKM yang bisa memang memiliki kearifan lokal yang luar biasa itu muncul dari timur. Jadi itu yang kita memang apa inginkan, supaya juga bisa menjadi ikonnya Indonesia juga.
1: Seperti itu. Iya. Ibu Yasmin, jika boleh ya, misalnya satu pesan ataupun juga harapan yang ingin Ibu sampaikan kepada pelaku UMKM, apalagi Ibu Yasmin ya, kalau mau dibilang sebagai seorang penasehat begitu ya kepada UMKM, apa yang harus Ibu berikan kepada mereka, terutama bagi mereka yang ibu-ibu yang saat ini sementara berjuang untuk naik kelas?
0: Ya, jadi jangan berkecil hati, terus berdoa dan bersyukur setiap hari, karena pintu pasti terbuka. Jadi seperti perjalanan kita misalnya dari Maluku kita mau menuju ke Jakarta, pasti meskipun ada angin, ada hujan, pasti kita akan sampai. Jadi seperti cita-cita kita pada saat membuka usaha produk kita di UMKM ini, pasti kita akan sampai di situ dan tidak patah semangat itu.
1: Dan paling tidak harus punya komitmen ya Bu ya?
0: Harus fokus.
1: Oke, yang paling terakhir nih Bu Yasmin. Saat ini jika kita ingin UMKM kita di Indonesia, khususnya di Maluku, tidak hanya menjadi kuat secara ekonomi, tetapi juga tetap menjadi jati diri kita dan menjaga kearifan lokal. Nah, langkah konkret apa yang harus kita mulai sejak hari ini?
0: Ya, jadi kita harus mulai bisa melihat, membaca pasar. Jadi kadang-kadang ibu-ibu cuma datang, ibu belum, saya mau nonton dulu begitu. Jadi kita ajak mereka untuk melihat, membaca pasar, peluangnya apa di daerah ibu apa. Nah, dari situ mulailah bergerak. Jadi jangan tunggu untuk punya modal besar dulu. Tapi kemauan yang besar itulah yang dipentingkan seperti itu.
1: Baik. Ibu Yasmin Safe, terima kasih.
0: Sama-sama,
1: sudah hadir bersama kami di Mosaik Indonesia UMKM Berbicara. Menarik sekali apa yang disampaikan oleh Ibu Yasmin. Semoga ini menjadi edukasi bagi pendengar kita, terutama bagi ibu-ibu yang selalu berusaha untuk bisa membantu perekonomian keluarga. Dan pendengar, sampai di sini acara Mosaik Indonesia UMKM Berbicara. Kita ketemu lagi di lain kesempatan. Selamat sore dan sampai jumpa.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Malah aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap dah infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, jadi rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Ambon, 105,1 FM, Facebook dan Instagram, RRI Ambon, telepon 0911 311 511 3831.

Saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormati, belakangan ini kita juga menjadi prihatin karena kita membaca berita tentang operasi tangkap tangan terhadap beberapa kepala daerah yang menjadi tersangka dalam kasus jual beli jabatan. Pihak KPK

posisi pejabat daerah yang mereka pimpin. Tentu saja dalam sudut pandang Pancasila ini adalah tindakan yang tidak Pancasilais. Ini sungguh-sungguh melanggar prinsip meritokrasi. Ini sungguh-sungguh tidak selaras dengan prinsip kemanusiaan, tidak juga selaras dengan prinsip keadilan. Jika kita mengacu kepada idealitas dari nilai-nilai Pancasila, ya tentu saja orang menjadi pejabat bukan karena dia menyetor uang dan tidak boleh dia harus membayar. Sebuah jabatan harus diraih karena memang kapasitas, karena kualitas, karena yang ditunjuk untuk menjabat memang layak secara intelektualitas, layak secara

0: Karena mereka yang sudah pandai menyimpan uang pasti berpikir untuk mendapatkan kembali uang yang mereka telah keluarkan, dan ini akan memicu korupsi pada tataran berikutnya. Dan kalau ini dibiarkan, jelas ini akan menjadi sebuah lingkaran setan. Lingkaran setan yang menjadi pangkal atau akar dari susahnya rakyat kita menjadi sejahtera. Ini adalah lingkaran setan yang menjadi dasar kemudian kualitas pembangunan kita menjadi rendah. Tentu ini harus kita sikapi bersama. Praktik jual beli jabatan di semua ini, di semua level, harus segera dihentikan. Tidak boleh ada biaya apapun ketika seseorang itu mencapai jabatan tertentu. Hanya track record, hanya kualitas dan kapasitas yang semestinya menjadi dasar pertimbangan. Ya, memang kita harus sama-sama kembali kepada nilai-nilai Pancasila. Kita harus sadar kembali pada nilai Pancasila adalah jalan satu-satunya menyelamatkan bangsa ini. Inilah jalan satu-satunya untuk mensejahterakan rakyat kita bersama.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Anda bersama dengan kami di Pro 1 dari Ambon, kanal informasi dan inspirasi. Dan untuk sesi Maluku sore ini, temani Anda pendengar. Saat ini di menit ke 14 dari pukul 18 waktu Indonesia Timur. Setelah tadi menemani Anda, teman-teman atau rekan-rekan kami sebelumnya. Dan tadi juga beberapa saat sempat bersama rekan kami Dea. Dan kini saya ada bersama dengan Anda pendengar melanjutkan kebersamaan di sesi Maluku sore hari ini hingga nanti di pukul 19. Kemudian nanti dilanjutkan sampai ke Maluku malam nanti ya, di Maluku malam, di sesi Maluku malam ini untuk pukul 19 sampai nanti di pukul 24 waktu Indonesia Timur. Ya, terima kasih untuk terus mendengarkan kami di frekuensi-frekuensi kami maupun juga di streaming dan di aplikasi RRI Digital kami. Pro 1 dari Ambon, kanal informasi dan inspirasi. Sore ini sudah bersama dengan Anda di frekuensi 105,1 AM 720 kHz, juga sudah bersama dengan Anda sejak pukul 16 di sore tadi ya. Baik, dan yang mengikuti dan mendengarkan kami di jalur streaming, audio streaming kami maupun juga melalui RRI Digital, saya juga menyapa selamat sore ya, karena seluruh wilayah Indonesia, baik Indonesia bagian barat, Indonesia tengah dan Indonesia timur, semuanya sudah ada di nuansa sore hari. Semoga sore ini Anda dalam keadaan semangat, Anda tetap dalam kondisi sehat walafiat, aktivitas hari ini lancar. Kebetulan hari ini hari pertama di pekan ini, aktivitasnya semoga dapat diselesaikan hingga tuntas ya, tugas-tugas dapat dikerjakan dengan baik, aktivitas sekolah juga lancar, dan juga aktivitas-aktivitas lainnya ya, baik sebagai buruh, baik sebagai petani, sebagai nelayan, dan berbagai profesi kerja atau bidang kerja lainnya. Saya berharap hari ini Anda sudah meraih sebuah kesuksesan dan keberhasilan. Ya, pendengar, tentunya dengan cuaca, situasi, kondisi hampir sebagian besar wilayah Indonesia yang terpapar El Nino, sehingga saat ini sebagian besar wilayah Indonesia ada dalam nuansa musim kemarau yang berkepanjangan. Dan tentunya, ya, musim kemarau yang berkepanjangan ini juga akan membawa dampak bencana, ya, yang bisa saja terjadi. Salah satunya itu, bukan salah satunya, ada beberapa hal ya, ada beberapa yang bisa disebabkan akibat bencana kemarau ya, akibat kemarau yang berkepanjangan, yaitu bencana, berkurangnya air bersih, bahkan terjadi kekeringan ya. Ya, dan kalau sampai sudah mengalami kekeringan ya, tentunya akan juga berdampak lebih luas kepada aktivitas pertanian, hasil-hasil pertanian tentunya akan terpengaruh, kemudiannya kebutuhan air bersih juga kurang atau bahkan sulit. Dan kemudian satu hal juga, yaitu karhutla atau kebakaran hutan dan lahan. Ya, mudah-mudahan saja dengan situasi kondisi, apabila di tempat Anda mengalami kemarau yang berkepanjangan, waspadalah. Apabila Anda yang tinggal di daerah yang banyak rerumputan, banyak semak belukar, ataupun juga banyak rumput maupun lahan-lahan yang mudah terbakar, ya, tingkatkan kewaspadaan, banyak melakukan mitigasi dan sebagainya agar tidak terjadi hal-hal yang tak diinginkan tentunya. Ya, tapi yang paling vital adalah bagaimana kebutuhan air bersih ini bisa terpenuhi. Ya, saya membaca di hari ini beberapa informasi atau kabar berita di berbagai platform media informasi. Ya, nuansa ataupun kabar-kabar terkait dengan dampak kemarau panjang yang mengakibatkan kekurangan air bersih, ada pasokan air bersih, bahkan debit air berkurang, sungai mengering, bahkan sumur juga mengering, kemudian dampak terhadap panen sawah yang terancam gagal dan lain sebagainya, ya, sudah terjadi di sebagian wilayah di Indonesia. Kita tentunya di Maluku juga merasakan hal yang sama, pendengar, ya, mengalami musim kemarau ya, dalam beberapa, sudah hampir sebulan lebih ini kita tidak, hampir dua bulan ya, tidak mengalami hujan yang ini. Ada hujan tetapi sedikit sekali ya, itu terakhir di bulan Juli kemarin, kita hanya sedikit-sedikit saja ya, sampai di mendekati pertengahan Juli. Selepas itu kita dihajar dengan panas yang beruntun ya, tak putus-putusnya mendengar sampai dengan detik ini, dan sudah mulai menyebabkan ya, ada tanda-tanda terjadi krisis air bersih di kota Ambon.
Ya, kita pernah mengalami hal yang sama di beberapa tahun yang lalu, di mana kita juga mengalami krisis air bersih, pendengar. Bahkan ada sungai yang sudah kering, bahkan ada sumur yang mengering, dan semacamnya. Baik, karena prediksi El Nino ini akan terus terjadi di sepanjang tahun ini, bahkan bisa mencapai di akhir tahun 2026. Cukup panjang, pendengar ya. Ini musim kemarau yang cukup panjang. Mampukah kita nanti bisa bertahan ya di beberapa bulan tersisa ini ya? Kita tetap saja melakukan hal-hal yang tentunya berguna bukan bagi diri kita sendiri tapi bagi sesama. Kemudian juga tetap mengucapkan syukur, berdoa agar ya tentunya bisa didatangkan hujan ya. Begitulah harapan kita bersama. Baik, selamat sore semuanya. Tetap semangat. Ini saya lanjutkan kembali untuk Anda nanti sebelum tiba waktu azan maghrib pada saatnya nanti di pukul 18 lebih 35 menit waktu Indonesia Timur.

periode di mana curah hujan sangat sedikit atau bahkan tidak turun hujan sama sekali dalam waktu yang cukup lama. Di wilayah Indonesia, musim kemarau biasanya terjadi pada bulan April hingga Oktober yang dipengaruhi oleh angin monsun timur yang bertiup dari benua Australia. Pada saat ini, udara terasa lebih kering, matahari bersinar terik sepanjang hari, dan kelembaban tanah pun berkurang. Kita perlu berhati-hati selama musim kemarau ini.

Baik, saatnya saya turunkan dulu informasi pendengar dan informasi yang saya hadirkan ini mengutip dari rri.co.id. Pendengar, dari rri.co.id informasi yang saya turunkan terkait dengan dampak bencana akibat kemarau yang terjadi di beberapa wilayah di Indonesia. Baik, pendengar, dari Sungai Liat, angin kencang dan kondisi rumput kering membuat kebakaran hutan dan lahan atau karhutla terjadi di sekitar perkebunan sawit Barito, Kelurahan Arung Dalam, Kecamatan Koba, Kabupaten Bangka Tengah. Dan kebakaran ini cepat meluas terjadi pada Senin hari ini. Kebakaran terjadi di area perkebunan sawit yang berada tidak jauh dari permukiman warga. Kondisi lahan yang kering ditambah hembusan angin kencang membuat api dengan cepat merambat di sejumlah titik. Posko pemadam kebakaran atau damkar Koba ketika menerima laporan dan langsung menuju ke lokasi sekitar pukul 13.30 waktu Indonesia Barat siang tadi. Sebanyak 5 personil digerakkan menggunakan satu unit armada tangki pemadam untuk mengendalikan api dan mencegah meluasnya kebakaran. Luas area yang terbakar diperkirakan mencapai sekitar 4 hektar. Karena wilayah kebakaran cukup luas, proses pemadaman turut melibatkan BPBD Bangka Tengah. Juga personel Polsek dari Polsek Koba serta Babinkam Timas setempat. Dan Rute 3 Posko Damkar Koba Eko Saputra mengatakan petugas sebelumnya baru selesai menangani kebakaran di sekitar SMP Negeri 13 Simbang Jongkong yang mana sebelum menerima laporan kebakaran di kawasan Barito. Menurutnya luas area yang terbakar membuat petugas harus membagi wilayah pemadaman agar api dapat segera dikendalikan dan tidak merambat lebih meluas. Kondisi cuaca yang panas, rumput kering dan angin kencang menjadi tantangan tersendiri bagi petugas. Situasi ini juga meningkatkan potensi kebakaran, terutama di lahan yang memiliki banyak material yang mudah terbakar, rumput-rumput yang sudah kering akibat kemarau yang berkepanjangan. Masyarakat diingatkan agar tidak melakukan pembakaran lahan maupun hutan dan mewaspadai untuk tidak membuang puntung rokok sembarangan. Dalam kondisi cuaca panas dan angin kencang seperti ini, sangat gampang terjadi kebakaran dan ini akan mengancam pemukiman sekitarnya. Kebakaran di sekitar perkebunan sawit Barito menjadi perhatian karena lokasinya berada tidak jauh dari pemukiman warga. Sementara itu informasi lainnya pendengar, kita ke Riau dulu. Ya maaf, kita ke Banjarmasin. Di mana dari rri.co.id Banjarmasin diinformasikan intrusi air laut akibat puncak musim kemarau membuat kadar garam air baku PT Air Minum Bandar masih melonjak hingga 2.119 ppm pada hari ini. Kondisi itu membuat operasional intake Sungai Bilu dihentikan sementara dan berdampak terhadap penurunan debit distribusi air kepada pelanggan. Penghentian intake Sungai Bilu dilakukan karena kondisi air baku belum memungkinkan untuk mendukung proses pengolahan dan pelayanan secara optimal. PT Air Minum Bandar Masih kini menyiapkan sejumlah langkah alternatif untuk menjaga keberlangsungan pelayanan kepada masyarakat. Salah satu opsi yang sedang diusulkan adalah memanfaatkan air dengan kadar garam di atas standar untuk kebutuhan tertentu, khususnya hanya mandi, cuci kakus atau MCK. Pelaksananya tetap akan memperhatikan ketentuan dan aspek keamanan yang berlaku agar pelayanan kepada masyarakat dapat berjalan sesuai kondisi yang tersedia. Direktur Utama PT Air Minum Bandar Masih, Sulbadi, mengatakan kondisi air baku saat ini menjadi tantangan yang harus dihadapi bersama. Diperlukan langkah cepat dan terukur agar pelayanan kepada pelanggan tetap bisa dipertahankan. Penurunan debit distribusi juga terjadi di Banjarmasin Selatan dan Banjarmasin Timur yang masing-masing mencapai sekitar 8%. Sementara itu, sebagian wilayah Banjarmasin Utara turut mengalami penyesuaian distribusi akibat keterbatasan air baku. Direktur Operasional PT Air Minum Banjarmasin Irwan Firwana mengatakan langkah tersebut menjadi salah satu upaya untuk mempertahankan pelayanan selama intake Sungai Bilu belum dapat dioperasikan. Selain itu, perusahaan juga menyiapkan armada mobil tangki sebagai alternatif distribusi air kepada pelanggannya. Jika kondisi Sungai Bilu belum memungkinkan beroperasi, maka kami juga menyiapkan armada mobil tangki lainnya. Apabila kondisi air baku akan kembali membaik dan intake Sungai Bilu bisa beroperasi secara normal, maka PT Air Minum Bandar Masih akan kembali menyesuaikan pola distribusinya.

0: Ya pendengar, untuk musik dan informasi di sore ini saya tuntaskan. Terima kasih untuk kebersamaan Anda. Sesaat lagi akan tiba saat azan maghrib untuk wilayah Kota Ambon dan sekitarnya. Untuk itu, kepada saudara pendengar kaum muslimin muslimat, mari kita song-song tibanya saat azan maghrib untuk wilayah Ambon dan sekitarnya hari ini.
1: Saatnya kita ikuti kumandang azan maghrib untuk wilayah Kota Ambon dan sekitarnya.

أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن

0: الصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak mengingkari janji.
1: Kepada kaum muslimin dan muslimah di wilayah kota Ambon dan sekitarnya, kami ucapkan selamat menunaikan ibadah salat maghrib.

Salatlah tepat waktu, karena butuhmu masih banyak, inginmu macam-macam. Tapi dipanggil lima waktu saja, kamu banyak alasan. Bagaimana kamu akan diperhatikan Allah dan diberikan semua yang kamu harapkan, kalau salat saja kamu tidak tepat waktu? Ingatlah, bila Allah tak ridho, maka kamu tak akan bahagia. Dari itu, salatlah tepat waktu, agar Allah ridho padamu.

Bukanlah kesabaran jika masih mempunyai batas. Bukanlah keikhlasan jika masih merasakan sakit. Tidak ada cinta yang baik tanpa melibatkan Tuhan. Dan tidak ada cinta yang mampu bertahan

0: pelaku bisnis yang matang biasanya memahami bahwa reputasi dibangun dari sikap yang stabil, dari kemampuan untuk tetap rasional di tengah situasi yang penuh emosi. Konflik global mungkin terjauh dari tempat kita berada saat ini, namun pelajarannya tetap dekat dengan kehidupan kita, bahwa dunia usaha tidak bisa dilepaskan dari dinamika dunia, dan bahwa dalam situasi seperti ini, kebijaksanaan dalam bersikap seringkali sama pentingnya dengan kecerdasan di dalam berbisnis. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellence dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Menemani Anda di gelaran musik informasi mengawali sesi Maluku malam ini pendengar, informasi saya hadirkan. Kali ini saya kembali dulu dengan informasi-informasi lokal seputar Maluku maupun Maluku Utara. Dari laman informasi kami di rri.co.id, saya coba update dulu informasi dari rri.co.id Ternate atau KBRN Ternate. Pendengar, informasinya saya hadirkan untuk Anda di saat ini. Nah, ini kita ke kawasan Buli terkait dengan AMDAL di kawasan industri tersebut yang mendapat sorotan terkait dengan dampak yang ditimbulkan. PT Feni Haltim atau PT FHT angkat bicara mengenai proses penyusunan AMDAL kawasan industri Buli. Klarifikasi disampaikan menyusul informasi yang beredar terkait pelaksanaan konsultasi publik AMDAL di Jakarta. Manajemen perusahaan itu menyebut dokumen AMDAL perusahaan telah diselesaikan di 2025. Namun konsultasi publik kembali dilakukan sebagai bagian dari proses penyempurnaan atau revisi dokumen. PT Feni Haltim telah memiliki perizinan AMDAL yang diselesaikan di 2025. Demikian pernyataan resmi dari manajemen yang disampaikan pada Sabtu kemarin. Perusahaan juga menyebutkan konsultasi publik di Jakarta menjadi bagian dari mekanisme penyusunan revisi dokumen AMDAL. Dalam proses itu, PT FHT menyatakan masyarakat terdampak turut dilibatkan dalam konsultasi publik. Identifikasi wilayah terdampak juga disebut dilakukan dengan melibatkan konsultan yang independen. Menurut mereka, pelibatan berbagai pihak tersebut bertujuan menghimpun saran, pendapat, dan tanggapan. Masukan itu nantinya menjadi bagian dari dokumen AMDAL, khususnya pada bab partisipasi masyarakat. Nah, konsultasi publik adalah salah satu tahapan dalam proses penyusunan dan pengajuan dokumen AMDAL. Demikian disampaikan manajemen. Proses penilaian tersebut menjadi salah satu tahapan menuju persetujuan lingkungan bagi kegiatan yang direncanakan. Perusahaan juga menyatakan komitmen untuk menjaga komunikasi dengan masyarakat dan pemangku kepentingan. Langkah itu disebut sebagai bagian dari upaya mendukung pengembangan kawasan industri Buli secara bertanggung jawab dan berkelanjutan. Klarifikasi kami ini sekaligus menjadi penjelasan PT FHT mengenai tahapan AMDAL yang sedang berlangsung. Masih dari Maluku Utara, informasinya saya hadirkan untuk Anda. Persentase penduduk miskin di Provinsi Maluku Utara pada Maret 2026 tercatat sebesar 5,79%. Angka ini meningkat 0,20% poin dibandingkan pada September 2025 yang berada pada level 5,59%. Meski mengalami kenaikan secara month-to-month, angka kemiskinan tersebut justru turun 0,2% poin dibanding pada Maret 2025. Kondisi ini menunjukkan bahwa secara tahunan tingkat kemiskinan Maluku Utara masih mengalami penurunan meskipun minim atau tipis. PLT Kepala BPS Provinsi Maluku Utara Harim Arozit mengatakan kenaikan persentase kemiskinan secara month-to-month turut tercermin dari bertambahnya jumlah penduduk miskin pada Maret 2026. Mana jumlah penduduk miskin mencapai 77,85 ribu orang. Jumlah tersebut meningkat 3,04 ribu orang dibanding pada September 2025 lalu, yang tercatat 74,81 ribu orang. Demikian dikatakan Harim. Kenaikan jumlah penduduk miskin terjadi baik di wilayah perkotaan maupun pedesaan. Di perkotaan sendiri, persentase penduduk miskin pada Maret 2026 ini mencapai 6,00%, naik dibandingkan September 2025, yaitu sebesar 5,71%. Sementara di wilayah pedesaan, persentase penduduk miskin juga meningkat dari 5,54% pada September 2025 lalu menjadi 5,69% pada Maret 2026 lalu. Dengan demikian, kenaikan kemiskinan tidak hanya terjadi di perkotaan, tetapi juga terjadi di pedesaan. Dari sisi jumlah penduduk miskin, perkotaan bertambah 1,34 ribu orang dari
22,91 ribu orang pada September 2025 lalu menjadi 24,25 ribu orang pada Maret 2026 lalu. Sedangkan penduduk miskin di perdesaan meningkat 1,71 ribu orang dari 51,90 ribu menjadi 53,61 ribu orang. Pada Maret 2006, garis kemiskinan di Maluku Utara tercatat sebesar 724.488 rupiah per kapita per bulan. Nilai tersebut terdiri atas garis kemiskinan makanan sebesar 549.763 rupiah atau 75,88% dan garis kemiskinan bukan makanan sebesar 174.725 rupiah atau 24,12%.

get it. This ain't no disco. It ain't no country club either.

Bung Karno pernah berkata, "Tidak seorang pun yang menghitung-hitung berapa untung yang kudapat nanti dari republik ini. Jikalau aku berjuang dan berkorban untuk mempertahankannya."

Ya baik mendengar, itulah program acara kita yang sudah kita lewati bersama. Ada musik dan informasi mengawali sesi Maluku malam ini. Saya tuntaskan dan terima kasih. Informasi juga sudah saya bagi untuk Anda tadi, plus musik untuk menyapa dan menemani Anda di awal malam yang lagi menikmati suasana malam di saat ini. Dan selamat sore untuk yang ada di pendengar kita yang ada di luar Maluku, di wilayah Indonesia Tenggara, Indonesia Barat ya. Mudah-mudahan suasana sore di sana juga menyenangkan. Ya, di sini udah malam. Ya, di sana masih sore, otomatis masih tetap bisa bekerja ya. Masih beda 2 jam loh. Perbedaan 2 jam waktu ya. Kalau di sini sekarang udah jam hampir 19.32 menit ya. Pukul 19.32 berarti di sana masih ada pukul 17 ya. Oke, untuk wilayah Indonesia Barat. Berarti kalau jam-jam segitu masih ada yang di sawah, masih ada di ladang, masih ada yang di pasar, masih ada yang narik becak, angkot, ojek, masih ada juga yang olahraga dan sebagainya. Oke. Nah, pendengar, kita lanjut lagi untuk temani Anda di program acara kami selanjutnya. Seperti biasa ada mimbar agama malam. Ya, paket mimbar agama untuk malam ini kami akan segera hadirkan untuk Anda pendengar. Menemani nanti sampai di pukul 20 waktu Indonesia Timur. Selamat malam semuanya dan tetap bersama dengan kami di Pro 1 Radio Ambon, kanal informasi dan inspirasi.

Baik pendengar, kita jumpa lagi di program acara Mimbar Agama malam ini. Hari ini hari Senin 10 Agustus 2026. Selamat malam bagi pendengar di manapun Anda berada, yang sementara masih terus mengikuti dan mendengarkan siaran kami di frekuensi-frekuensi kami, baik melalui frekuensi FM, AM, dan juga melalui streaming dan di aplikasi ya, dari digital kami. Ya, malam ini pendengar, adapun mimbar agama yang kami hadirkan untuk hari Senin malam ini, yaitu kami jumpai kepada pendengar, saudara umat muslim kembali. Ya, mungkin setelah usai tadi menunaikan sholat maghrib Anda dan sudah kembali ke rumah, saatnya kami ajak Anda untuk dengarkan nuansa mimbar agama Islam untuk malam ini. Sebelumnya kami hadirkan dulu beberapa sajian lagu-lagu religi Islam berikut ini pendengar. Dan saya ucapkan selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga saat ini senantiasa dalam dua suasana, suasana sukacita dan berbahagia bersama keluarga-keluarga. Allah Subhanahu wa taala senantiasa merahmati kehidupan saudara pendengar kaum muslimin muslimat yang ada di Kota Ambon dan sekitarnya malam ini maupun juga di Maluku serta di manapun saja berada.

dan tetaplah memberi peringatan karena sesungguhnya peringatan itu bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Quran Surat Az-Zariyat ayat 55. Pendengar, dalam hidup ini kita seringkali lupa. Lupa akan kewajiban, lupa akan tujuan hidup yang sebenarnya. Maka dari itu, mari saling mengingatkan dalam kebaikan. Karena peringatan yang baik, insya Allah akan selalu bermanfaat bagi hati yang beriman.

Nah, baik pendengar, saudara kaum muslim muslimat yang berbahagia. Demikian tadi kami sudah temani Anda di program Mimbar Agama malam ini. Nuansa Islami sudah kami hadirkan. Namun perlu diketahui bahwa untuk paket mimbar malam ini tidak dapat kami hadirkan berhubung satu dan lain hal. Hanya menyuguhkan Anda dengan berbagai suguhan nuansa lagu-lagu Islami. Saat ini sudah ada pukul 20 waktu Indonesia Timur. Lebih 2 menit pendengar. Selamat malam kembali, saya menyapa Anda dan kita akan lanjut lagi untuk temani Anda di paket acara kami selanjutnya. Kembali saya menyapa Anda dulu yang mungkin lagi mengambil waktu istirahat dan ada yang mungkin sudah mau tidur ya, karena capek ya, sedang beraktivitas dan sekaligus persiapan untuk aktivitas di hari besok ya. Tidur lebih awal adalah lebih baik gitu ya. Apalagi kalau sudah rasa capek seharian ya, tenaga dikuras, energi sudah berkurang. Yang menikmati santapan malam, sekali lagi saya menyapa Anda, selamat mencicipi hidangan malam yang sudah tersedia. Kalaupun hari ini juga nuansa makan malamnya tidak berlangsung di rumah, tetapi berlangsung di resto, rumah makan, warung, dan semacamnya, ya saya juga ucapkan selamat. Oke. Baik, pendengar, kita akan hadirkan selanjutnya paket Sandiwara Radio atau Drama Radio. Dan malam ini kami akan persembahkan paket drama radio untuk Anda. Senin 10 Agustus 2026 pendengar.

0: Raka, bangun nak. Jangan sampai kalah berangkat sekolahnya kalah cepat sama ayam. Ayo bangun.
1: Aduh bu, emang ayam-ayamnya udah bangun?
0: Ayo bangun.
1: Berarti ayam lebih rajin dari Raka ya bu ya?
0: Nah makanya kamu jangan kalah sama ayam. Ayo nak, siap-siap ayo.
1: Kalau ayam bisa sekolah, mungkin dia juga dapat beasiswa kali ya bu ya?
0: Bisa saja kamu ini. Sudah sama mandi.
2: Di balik candaan kecil setiap pagi, ada perjuangan besar yang tidak banyak diketahui Raka. Setiap malam, tangan ibu yang lelah tetap bekerja agar anaknya bisa mengejar mimpi.
1: Bu, bu, tangan ibu kok makin kasar ya?
0: Ya, namanya juga tangan pekerja, nak. Kamu belum tidur?
1: Belum, bu. Ibu, kenapa lemas? Ibu sakit ya?
0: Tidak. Ibu baik-baik saja kok. Ibu sehat kok, nak.
1: Jangan bohongin Raka, bu.
0: Ibu cuma capek sedikit. Sudah, sana kamu tidur ya. Besok kan sekolah.
1: Ibu, kalau ibu capek, Raka berhenti sekolah aja gimana, bu?
0: Apa?
1: Raka tidak mau ibu sakit.
0: Raka, jangan pernah kamu bilang begitu ya, nak. Ibu baik-baik saja.
1: Tapi selama ini ibu kan bekerja sendirian.
0: Raka, dengar ibu ya, nak. Dulu ibu telah kehilangan banyak hal. Tapi ibu sama sekali tidak pernah merasa bahwa ibu kehilangan. Karena ibu punya kamu. Jangan biarkan perjuangan ibu membuat kamu menyerah ya. Cuma kamu yang ibu punya, Raka.
3: Raka, ibu punya kabar baik.
1: Wah, apa itu, Bu?
3: Kamu terpilih mengikuti lomba olimpiade tingkat nasional mewakili sekolah kita.
1: Hah, serius, Bu?
3: Ibu tidak bercanda, Raka. Ibu serius. Kalau menang, kamu bisa mendapatkan beasiswa nantinya.
4: Wah, akhirnya si tukang tidur pagi ini punya kesempatan jadi orang besar juga ya.
1: Hei, Dina, aku udah berubah ya.
4: Iya sih, si Raka kan sekarang bangunnya lebih cepat. Dari jam 7 jadi jam 6:50.
1: Dina, itu namanya perkembangan.
3: Aduh, kalian ini. Yang penting semangat ya, Raka, Dina.
2: Namun kebahagiaan itu berubah menjadi kegelisahan. Raka mengetahui biaya persiapan lomba cukup besar.
1: Kalau aku ikut, ibu pasti harus bekerja lebih keras lagi.
0: Raka, kok belum tidur?
1: Ibu.
0: Iya, kamu kenapa?
1: Begini, Bu. Aku sama guru kemarin diminta untuk ikut lomba olimpiade tingkat nasional mewakili sekolah kita.
4: Apa? Tingkat nasional? Ibu bahagia sekali mendengarnya, nak.
1: Tapi Bu, kayaknya Raka tidak jadi ikut lombanya deh.
4: Hah? Kenapa?
1: Karena Raka tidak mau melihat ibu sakit karena mengejar mimpi Raka. Raka tuh udah dapat info berapa biaya yang harus disediakan untuk ikut lomba ini, Bu. Jadi cukup besar biayanya.
0: Jadi selama ini Raka pikir ibu berkorban karena terpaksa. Nah, ibu bekerja buat kamu dan masa depan kamu. Bukan karena kamu beban, sayang. Raka jangan bicara begitu. Kamu harus tetap ikut ya.
1: Tapi Raka takut ibu kelelahan. Raka juga cuma punya ibu dalam hidup Raka, Bu.
0: Nak, ibu lebih lelah kalau melihat anak ibu menyerah daripada lelah bekerja. Dulu saat ayahmu pergi, ibu hampir berhenti berharap. Tapi ketika melihat kamu tumbuh, ibu punya alasan untuk kuat.
1: Ibu.
0: Jangan kecilkan perjuangan ibu, ya. Pokoknya kamu jangan pernah berhenti bermimpi.
4: Hei yang suka tidur. Loh, Raka, kamu kok kelihatan beda gitu ya? Kenapa murung gitu sih?
1: Enggak, aku gak murung kok.
4: Ngomong-ngomong, gimana sama lomba kamu? Jadi ikut gak?
1: Aku tetap ikut lomba kok, Dina.
4: Ya bagus dong, terus sekarang lagi mikirin apa sih?
1: Ya gini, tapi aku takut, Din.
4: Hah, takut kenapa? Takut gagal?
1: Takut berhasil.
4: Hah, maksudnya gimana, Rak?
1: Kalau aku berhasil, aku takut ibu semakin banyak berharap, Din. Tapi kalau aku gagal, aku merasa semua pengorbanan ibu sia-sia. Aku cuma anak tukang pijet, Din. Kadang aku merasa mimpiku terlalu tinggi.
4: Kamu itu jangan pernah malu dengan pekerjaan ibu kamu, Raka.
1: Aku tidak malu, Din.
4: Iya, aku paham. Kamu justru terlalu bangga sampai lupa satu hal.
1: Apa tuh?
4: Ibu kamu tidak butuh anak yang sempurna. Ibu kamu cuma butuh anak yang mau berusaha. Ya, seperti kamu saat ini, berusaha dengan giat untuk menggapai cita-cita kamu.

0: Raka, apapun hasilnya, kamu sudah membuktikan sesuatu.
1: Apa itu, Bu?
0: Kamu sudah membuktikan bahwa anak seorang tukang pijit juga bisa berdiri di tempat yang tinggi.

0: Ibu,
1: kamu sudah pulang, Nak?
0: Bu, Raka menang.
2: Apa? Kamu menang? Alhamdulillah,
0: Bu. Raka menang. Ini untuk Ibu.
2: Selamat ya, Nak.
1: Tapi tidak, ini untuk kamu. Ini hasil dari usaha dan perjuangan kamu, Raka.
0: Tidak, Bu. Setiap langkah yang Raka ayunkan ada tangan Ibu yang menopang.
2: Ibu cuma melakukan apa yang harus dilakukan seorang ibu, Nak. Raka anak ibu satu-satunya.
0: Ya, Bu, suatu hari nanti Raka ingin tangan ibu tidak lagi bekerja karena kelelahan. Kalau bukan karena ibu yang setiap hari bekerja untuk Raka, tidak mungkin Raka sampai di titik ini, Bu.
2: Ibu tidak pernah berharap untuk dibalas, Nak. Ibu hanya ingin melihat anak ibu sukses dan bahagia.
0: Tangan ibu mungkin kasar karena bekerja, tapi dari tangan itulah Raka belajar arti perjuangan, Bu. Mulai sekarang biarkan Raka yang berjuang untuk ibu ya.
2: Raka, terima kasih ya, Nak.
3: Perjuangan orang tua mungkin tidak selalu terlihat. Namun pada setiap langkah seorang anak, selalu ada doa dan pengorbanan yang mengiringi, menghantarkannya pada kesuksesan. Sukses terbesar bukanlah ketika mencapai mimpi, tetapi di saat orang yang berjuang bersama kita dapat tersenyum melihat tercapainya mimpi tersebut. Demikian drama radio produksi RRI Padang dengan para pemain Robi Ahyadi sebagai Raka, Rita Ismail sebagai ibu, Hasrini Fitria Kamal sebagai guru, dan Yulia Dwi Admi sebagai Dina. Teknik rekaman dan editing, Bobby Nabula. Sampai jumpa.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Kamali adalah novel yang mengisahkan perjuangan dan keberanian perempuan di tengah gejolak politik dan sosial di Iran. Buku ini menyajikan cerita yang mengharukan tentang persahabatan, cinta, dan pengorbanan di masa yang penuh tantangan. Novel ini mengikuti kehidupan beberapa wanita Iran yang hidup dalam konteks revolusi dan perubahan sosial yang dramatis. Mereka datang dari latar belakang yang berbeda, tetapi semuanya memiliki satu kesamaan, keberanian mereka untuk memperjuangkan kebebasan dan hak-hak mereka di bawah rezim yang menindas. Karakter utama dalam novel ini adalah Maryam, Layla, dan juga Fatemeh. Maryam merupakan seorang perempuan yang gigih dan penuh semangat, yang bermimpi untuk memiliki kehidupan yang lebih baik di luar Iran. Meskipun menghadapi banyak rintangan, dia tetap teguh dengan keyakinannya. Layla, sahabat Maryam, yang juga berjuang untuk menemukan kebebasan dan cinta sejati. Kisah cintanya penuh liku-liku dan memberikan gambaran tentang kompleksitas hubungan di tengah perubahan sosial. Fatemeh, seorang ibu yang berusaha melindungi keluarganya dari ancaman rezim, dia merupakan lambang kasih sayang dan pengorbanan seorang ibu. Buku ini menyoroti kekuatan dan ketahanan perempuan Iran dalam menghadapi penindasan dan ketidakadilan. Persahabatan yang kuat antara karakter utama juga menjadi sumber kekuatan dan inspirasi bagi mereka untuk terus berjuang dan harapan untuk masa depan yang lebih baik. Serta kebebasan yang merupakan tema sentral yang menggerakkan para karakter. Pesan moral dari novel ini mengajarkan bahwa meskipun dunia di sekitar kita bisa sangat keras dan tidak adil, kekuatan cinta, persahabatan, dan keberanian dapat membawa kita melalui masa-masa sulit. Perempuan-perempuan dalam cerita ini mau menunjukkan bahwa dengan tekad yang kuat, kita dapat mengatasi rintangan apapun dan menemukan kebahagiaan. The Lion Woman of Tehran adalah buku inspiratif dan memotivasi serta mengajak pembaca untuk merenungkan nilai-nilai keberanian, persahabatan, dan cinta di tengah ketidakpastian hidup.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini dunia kembali dibuat waspada oleh meningkatnya ketegangan di kawasan Timur Tengah. Salah satu isu yang ramai dibicarakan adalah potensi terganggunya jalur perdagangan di Selat Hormuz. Selat ini merupakan salah satu jalur paling penting di dunia untuk distribusi minyak dan energi. Jika jalur ini terganggu atau bahkan ditutup, dampaknya bisa terasa ke seluruh dunia. Harga energi bisa naik, biaya logistik meningkat, dan rantai pasok global bisa ikut tergoncang. Bagi sebagian orang, ini mungkin terasa jauh dari kehidupan sehari-hari. Namun bagi para pelaku bisnis, terutama UMKM, peristiwa seperti ini sebenarnya sangat relevan. Karena dalam dunia usaha, kita tidak pernah benar-benar berdiri sendiri. Apa yang terjadi di belahan dunia lain bisa berdampak pada harga bahan baku, biaya distribusi, hingga daya beli pelanggan kita. Peristiwa ini mengingatkan kita pada satu hal penting. Dalam bisnis, perubahan itu bukan kemungkinan. Perubahan itu adalah kepastian. Yang sering menjadi masalah bukan perubahan itu sendiri, tetapi kesiapan kita dalam menghadapinya. Banyak bisnis berjalan dengan asumsi bahwa kondisi akan selalu stabil. Pasokan akan selalu lancar. Harga akan selalu terjangkau. Distribusi akan selalu berjalan normal. Namun kenyataannya tidak selalu demikian. Tiba-tiba ada gangguan. Tiba-tiba biaya naik. Tiba-tiba pasokan terhenti. Disinilah pentingnya memiliki pola pikir yang siap menghadapi ketidakpastian. Bagi para pelaku UMKM, kita perlu mulai berpikir tentang contingency plan. Apa yang akan kita lakukan jika pasokan utama terganggu? Apakah kita punya alternatif supplier? Apakah kita punya cadangan stok? Apakah kita punya strategi jika harga bahan baku tiba-tiba melonjak? Bisnis yang kuat biasanya bukan yang tidak pernah mengalami masalah, tetapi yang sudah memikirkan kemungkinan masalah sebelum masalah itu terjadi. Selain itu, kita juga perlu membangun fleksibilitas dalam bisnis. Jangan terlalu kaku pada satu cara. Jangan terlalu tergantung pada satu sumber. Semakin fleksibel kita, semakin mudah kita beradaptasi ketika situasi berubah. Dan yang tidak kalah penting adalah kesiapan mental. Banyak pelaku usaha yang goyah bukan karena masalah yang terlalu besar, tetapi karena tidak siap mental menghadapi perubahan yang terjadi. Padahal, dalam dunia bisnis, perubahan adalah bagian dari permainan kita. Isu tentang Selat Hormuz ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa dunia bisa berubah dengan sangat cepat. Dan sebagai pelaku bisnis, kita perlu lebih waspada, lebih adaptif, dan lebih siap menghadapi berbagai kemungkinan. Karena pada akhirnya, bukan yang paling kuat yang bertahan, tetapi yang paling siap menghadapi perubahan. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Kenal informasi dan inspirasi Pro 1 dari Ambon masih terus bersama dengan Anda. Setelah tadi kita sama-sama dengarkan sajian sandiwara radio atau drama radio dengan judul Langkah Kecil untuk Ibu, merupakan produksi dari teman-teman kami di RRI Padang. Ya. Selamat malam dulu teman-teman kita di RRI Padang. Teristimewa untuk Kakak Ros ya, Bunda Ros, Bundo ya. Saya biasa kalau panggil Bundo ya. Untuk Bunda Ros dan kawan-kawan di RRI Padang, juga untuk rekan siapa? Si Putri Balkis. Iya, lama sekali ya tidak menyapa Anda. Baik-baik sekali ya bersama teman-teman kita di RRI Padang di sana. Kemudian juga untuk Bang Dedi Riansa di RRI Aceh juga. Kompak selalu sehat ya dengan aktivitas-aktivitasnya dari waktu ke waktu. 25 menit sudah berlalu dari pukul 20 waktu Indonesia Timur. Dan kita lanjut saja untuk sesi Maluku malam ini. Kita menuju ke pukul 21 nanti. Dan ketika pas di pukul 21 ada Warta Berita Pro 3. Kita akan lanjut nanti untuk dengarkan berbagai informasi. Dan ada Ruang Rindu. Ruang Rindu nanti akan hadir di 21.30 ke depan. Malam ini kita Ruang Rindu akan menyapa Anda dengan lagu-lagu pilihan. Ya. Ya, malam ini kita masih dalam nuansa lagu-lagu nostalgia ya, lagu-lagu era 80-an, 90-an. Pokoknya tunggu saja, Ruang Rindu pasti akan hadir untuk Anda. Ya. Selama saya ada, selama saya bersama Anda di malam, so pasti ruangan itu tetap on fire. Tetap terbuka untuk semuanya. Baik. Selamat malam dulu untuk Pak Eli, terima kasih untuk kiriman pesannya ya. Iya, saya udah baca, saya udah lihat fotonya, bagus sekali. Kemudian juga untuk Onabace dan keluarga yang ada di Wasu, Bapak Nus juga di Wasu, selamat malam, saya menyapa dari sini. Baik, saya buka kembali lembaran hiburan plus informasi ringan, nanti menemani suasana santai Anda, suasana yang mungkin lagi baring-baring mau tidur malam, ya sebelum tidur mungkin ya sempat chatting dulu, sempat lagi cek-cek HP, sempat lagi nonton tayangan video-video pendek di ini ya. Ya ataupun juga mungkin ya lagi main game. Nah, yang lagi belajar ya udah fokus dengan belajar ya. Oke, semoga lancar saja proses belajarnya di malam ini.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air yang saya hormat, jika kita memperhatikan bagaimana dinamika sosial politik yang sekarang sedang terjadi, melihat bagaimana di kalangan rakyat ada kegelisahan, sebagian juga kemudian terjebak di dalam konflik horizontal, sementara di kalangan pejabat, praktik penyalahgunaan kekuasaan belum berhenti, demikian juga praktik korupsi belum berhenti, tentu ada pesimisme yang tumbuh pada diri kita. Kita pasti bertanya, bagaimana mungkin kita bisa mencapai apa yang menjadi cita-cita dari negara bangsa ini sebagaimana ditetapkan oleh para pendiri bangsa jika praktiknya seperti itu? Bagaimana mungkin kita bisa mencapai kejayaan dan kemajuan bagi Republik Indonesia jika semua hal yang memprihatinkan ini tidak pernah usai, belum mendapatkan solusi yang nyata? Saudara dan saudari yang saya hormati, tentu saja pesimisme yang didasarkan atas pembacaan seperti itu wajar-wajar saja. Tetapi dalam kesadaran Pancasila, saat kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, sesungguhnya kita memang juga harus punya keyakinan bahwa perbaikan itu masih mungkin untuk dilakukan. Keajaiban masih bisa terjadi. Pertolongan Tuhan masih mungkin turun untuk bangsa dan negara ini. Bagaimana cara? Tentu saja agar pertolongan Tuhan itu sungguh-sungguh turun menjadi nyata, menyelamatkan kita semua. Diri kita sendiri yang harus memulai langkah yang tepat. Kita yang harus sungguh-sungguh berusaha dan berdoa. Di satu sisi, kita harus menjadi contoh atau teladan dari kebajikan yang sejati. Tidak peduli kita posisinya ada di mana, apakah kita ini rakyat atau pejabat, kita bisa memicu perubahan, memicu perbaikan. Ketika kita sungguh-sungguh mau tulus memberi kontribusi buat bangsa dan negara ini, sesungguhnya itu akan menarik datangnya pertolongan Tuhan. Pada saat yang sama, kalau kita sungguh-sungguh mau merenung, mau reflektif, lalu memanjatkan doa yang sahdu, doa yang muncul dari kemurnian hati kita, kita bisa bahasakan, kita pasti bisa mengetuk pintu langit, membuka pintu-pintu langit sehingga datang pertolongan yang nyata yang kita butuhkan. Secara rasional memang tampak sangat sulit, tetapi jika kita punya kesadaran ketuhanan, optimisme inilah yang kita jaga. Mari kita lakukan, kita menjadi pembuka keajaiban di negeri kita.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

81 tahun bukanlah perjalanan yang singkat. Ada sejarah, perjuangan, pengorbanan, dan semangat para pahlawan yang telah mengantarkan bangsa Indonesia menjadi negara yang merdeka. Kini, perjuangan itu menjadi tanggung jawab kita bersama. Mengisi kemerdekaan tidak selalu harus dengan hal-hal besar. Belajar dengan sungguh-sungguh, bekerja dengan penuh tanggung jawab, menjaga persatuan, menghargai sesama, serta berkontribusi bagi lingkungan dan masyarakat adalah bagian dari perjuangan kita hari ini. Mari jadikan momentum kemerdekaan sebagai pengingat bahwa Indonesia adalah rumah kita bersama. Terus bergerak, terus berkarya, dan terus menjaga persatuan. Dirgahayu Republik Indonesia ke-81. Bersatu, berkarya, dan terus melangkah untuk Indonesia yang semakin maju.

Ya, malam malam ini terus bersama dengan Anda. Kita sudah semakin mendekati dengan momen-momen yang dinantikan sebagai momen paling bersejarah bagi bangsa Indonesia, yaitu nanti tepat di 17 Agustus ya. Kita akan merayakan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia ya. Ulang tahun kemerdekaan ke-81 Republik Indonesia. Ingat ya, jangan sampai salah pengucapan dan juga salah penulisan ya. Jadi penulisan kalau sudah Dirgahayu Republik Indonesia ya, jangan lagi menulis angkanya. Jadi kalau ingin mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia, Dirgahayu RI ya, jangan lagi menulis ke-81 ya. Cukup Dirgahayu Republik Indonesia. Nah, kalau Anda mau menulis ya, selamat hari ulang tahun kemerdekaan ke-81, barulah Republik Indonesianya di belakang ya. Jangan mengucapkan selamat hari kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81, itu salah ya. Angka tidak boleh ditempatkan di bagian belakang. Nah, itu penulisan bahasa Indonesia yang baik dan benar ya, versusnya kantor bahasa Maluku ya. Oke, jadi tempatkan usia yang keberapa, ulang tahun yang keberapa di muka kata Indonesia ya. Oke, baik. Nah, berikan informasi saya hadirkan dulu. Kali ini informasi menarik, kita update dulu perkembangan terkait dengan sekolah. Ya, penemuan ratusan senjata di sebuah sekolah yang terjadi di pekan atau di beberapa waktu kemarin. Informasinya terbaru saya update untuk Anda.

dan tenaga pendidik. Kuasa hukum YHI PP Hermawanto mengatakan, kegiatan belajar mengajar dilakukan secara daring mulai 10 hingga 14 Agustus 2026, hari ini hingga di tanggal 14 nanti. Jadi selama satu minggu ke depan, hari Senin sampai dengan Jumat, sekolah dilaksanakan dengan cara pembelajaran jarak jauh atau PJJ. Hermawanto juga menegaskan keputusan itu diambil bukan untuk menghentikan kegiatan belajar mengajar, melainkan sebagai langkah sementara untuk memastikan keamanan peserta didik atau siswa-siswinya. Ini keputusan demi kepentingan terbaik bagi siswa-siswi atau anak-anak kita, ya. Ia berharap proses sterilisasi dapat segera dilakukan sehingga siswa dan guru bisa kembali ke sekolah tanpa ada rasa was-was atau khawatir. Ya, kita tentunya tetap mendorong kepolisian untuk segera melakukan sterilisasi untuk mencari tahu atau mengungkap sebenarnya apa dan mengapa ada senjata-senjata di lokasi tersebut. Sementara pendengar, terkait dengan situasi ini, Ketua Komnas PA atau Komisi Nasional Perlindungan Anak DKI Jakarta, Cornelia Agata, mengungkapkan pihaknya telah berencana untuk mengunjungi sekolah swasta itu. Cornelia menuturkan kunjungan Komnas Anak ke sekolah ini bertujuan untuk melihat langsung bagaimana kondisi psikologi siswa setelah insiden penemuan senjata api itu. Selain itu, Komnas Anak juga ingin memastikan bahwa proses pembelajaran tetap bisa berjalan dengan baik, sehingga anak-anak ini juga berhak untuk mendapatkan pendidikan dengan layak. Ya, kita rencana mau ke sana dan untuk melihat kondisi anak-anak di sana, begitu katanya. Dan memastikan untuk tetap mendampingi. Demikian disampaikannya di awak media di kantor Komnas Anak Jakarta Timur kemarin. Bagi Cornelia, kepastian rasa aman pada anak merupakan hal yang penting, apalagi ketika mereka sedang berada di sekolah. Ia pun juga mengecam keras adanya temuan senjata api dan narkoba di lingkungan institusi pendidikan. Pasalnya, sekolah seharusnya menjadi ruang perlindungan yang aman bagi anak ketika berada di luar rumah. Karena sekolah itu harusnya tempat yang aman, ya. Dan kita terus-menerus mensosialisasikan sekolah yang ramah anak. Sementara itu, YHI PP meminta perlindungan kepada Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI terkait hal ini. Tim kuasa hukum dijadwalkan akan mendatangi KPAI pada hari ini Senin 10 Agustus 2026. Kuasa hukum YHI PP Anissa Ismail mengatakan pertemuan dengan KPAI diperlukan untuk mendapatkan perlindungan sekaligus petunjuk dan menghadapi situasi yang terjadi di sekolah. Menurut Anissa, langkah tersebut dilakukan agar setiap keputusan yang diambil yayasan tetap mengedepankan kepentingan para siswa. Selain itu, yayasan juga membangun komunikasi dengan Komisi 3 dan Komisi 10 DPR RI, serta akan mengirimkan surat resmi kepada Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Kami membangun komunikasi dengan Komisi 3 dan juga Komisi 10. Semoga segera mendapatkan waktu untuk audiens, katanya. Sementara ke Kemendikbud, menurut kuasa hukum Hermawanto mengatakan pihaknya berkirim surat untuk meminta perlindungan hukum. Sebelumnya Ketua Komisi 10 DPR RI Hetiva Syaifudian meminta kepolisian mengusut tuntas terkait temuan 900 lebih senjata yang diduga senjata api di sebuah sekolah swasta di Pondok Pinang. Ya, ini harus diusut secara menyeluruh, profesional serta transparan oleh aparat penegak hukum. Hetiva juga menekankan keselamatan peserta didik dan terjaganya lingkungan sekolah sebagai ruang belajar yang aman harus menjadi prioritas.

Masih ada orang yang menganggap urusan akan lebih cepat kalau ada jalan belakang. Padahal, saat aturan bisa dibeli, yang dirugikan adalah mereka yang memilih jujur dan sabar untuk mengantri. Karena itu, pelayanan publik terus dibenahi lewat sistem digital, birokrasi diperbaiki, dan korupsi ditindak tegas. Perubahan memang butuh waktu, tapi bisa dimulai dari satu langkah sederhana, yaitu taat aturan dan berani berkata tidak pada korupsi. Karena Indonesia yang adil dimulai dari sikap kita sekarang.

Ya, hanya satu kata. Satu kata, terima kasih. Jangan banyak-banyak ya, kalau minta hanya satu kata ya saya bilang terima kasih. Terima kasih untuk pendengar sudah bersama di sesi ini. Sekarang dalam hitungan detik kita akan tiba di pukul 21 atau jam 9 malam. Kita bergabung dulu dengan Pro 3 Jakarta untuk ikuti informasi-informasi dalam warta berita. Setelah usai warta berita, saya akan kembali lagi untuk temani Anda pendengar di acara kami selanjutnya.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Nah, oleh sebab itu kita harus mewujudkan pasar modal Indonesia yang dalam, yang liquid, dan juga tentu saja yang trustable dan credible.
2: Anggaran, saya kira untuk itu anggaran disiapkan oleh pemerintah dan siap, bahkan anggaran itu selalu siap. Saya selalu tanya kepada kepala BNPB, anggaran berapa? Pak, berapapun presiden akan mengeluarkan yang demi kepentingan mengatasi ini.
0: Pemerintah mendorong pasar modal Indonesia untuk terus melakukan reformasi dan transformasi. Dukungan anggaran penanganan kebakaran hutan dan lahan dipastikan siap sesuai kebutuhan di lapangan. Iran mengatakan perundingan dengan Oman terkait Selat Hormuz berlangsung lancar dan konstruktif. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Senin 10 Agustus 2026 bersama saya, Lukmantara. Pemerintah mendorong pasar modal Indonesia untuk terus melakukan reformasi dan transformasi sehingga menjadi pasar modal yang dapat dipercaya, kredibel, dan berdaya saing. Magdalena Krisnawati melaporkan selengkapnya.
3: Selasa 10 Agustus 2026 menandai 49 tahun diaktifkannya kembali pasar modal Indonesia. Tahun ini, HUT Pasar Modal Indonesia mengedepankan tema transformasi berkelanjutan untuk pasar modal terpercaya dan tangguh. Wakil Menteri Keuangan Yuda Agung dalam sambutannya mengatakan, pasar modal Indonesia merupakan salah satu katalis pertumbuhan ekonomi nasional. Karena pasar modal menjadi jembatan antara kebutuhan pembiayaan korporasi dengan dana masyarakat. Karenanya pasar modal Indonesia harus menjadi sumber pendanaan dengan pasar keuangan yang dalam dan liquid serta kredibel dan dapat dipercaya.
1: Nah, oleh sebab itu kita harus mewujudkan pasar modal Indonesia yang dalam, yang liquid, dan juga tentu saja yang trustable dan credible, sehingga dapat berperan secara optimal dalam memfasilitasi investasi dan mendukung target-target pertumbuhan ekonomi yang tinggi.
3: Harapan serupa juga disampaikan Menko Perekonomian Airlangga Hartarto. Dia mengatakan HUT Pasar Modal Indonesia tahun ini menjadi momentum untuk menjaga kepercayaan investor pada pasar keuangan dan perekonomian Indonesia. Apalagi menjelang demutualisasi Bursa Efek Indonesia BEI, di mana kepemilikan BEI tidak terbatas pada anggota bursa saja, tetapi juga terbuka untuk publik.
4: Peringatan ini momentum untuk menjaga kepercayaan para investor terhadap perekonomian dan pasar keuangan internasional dan nasional. Karena pasar modal selalu merupakan proksi ekonomi yang dilihat oleh para investor, terutama pada saat-saat yang sangat strategis.
3: Sementara itu, Direktur Utama Bursa Efek Indonesia, Jeffrey Hendrik, menyampaikan sejumlah capaian pasar modal Indonesia. Di antaranya penambahan jumlah investor yang berhasil menembus lebih dari 30 juta investor.
4: Dari sisi pertumbuhan investor, seperti tadi sudah disampaikan, saat ini ada 30,2 juta investor di pasar modal atau setara dengan pertumbuhan 9,9 juta investor dalam kurun waktu 7,5 bulan. Penambahan investor 9,9 juta adalah pertumbuhan tertinggi dalam sejarah pasar modal Indonesia.
3: Dirut BEI Jeffrey Hendrik menegaskan komitmennya untuk melaksanakan 8 rencana aksi sebagai bagian dari reformasi pasar modal Indonesia. Transformasi juga terus dilakukan untuk mencapai target tahun 2030. Bursa Efek Indonesia harus menjadi bursa saham kelas dunia dengan kapitalisasi pasar mencapai 30.000 triliun rupiah. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah memastikan dukungan anggaran untuk penanganan kebakaran hutan dan lahan siap disesuaikan dengan kebutuhan di lapangan. Hana Syarif menyampaikan laporannya.
5: Memastikan anggaran penanganan karhutlah siap digunakan sesuai kebutuhan di tengah ancaman El Nino kuat yang berpotensi memperluas kebakaran. Menko Polkam Jamadi Caniago mengatakan pihaknya telah menyiapkan anggaran untuk mendukung penanganan karhutlah. Adapun pemerintah akan menyesuaikan penggunaan anggaran dengan kebutuhan penanganan di lapangan.
2: Anggaran saya kira untuk itu anggaran disiapkan oleh pemerintah dan siap, bahkan anggaran itu selalu siap. Saya selalu tanya kepada kepala BNPB, anggaran berapa? Pak, berapapun presiden akan mengeluarkan yang demi kepentingan mengatasi ini. Sampai sekarang belum ada anggaran disiapkan itu, tapi anggaran yang disiapkan sudah ada.
5: Dalam kesempatan yang sama, BNPB menegaskan operasi udara melalui waterbombing hanya menjadi upaya pendukung dalam penanganan karhutla terutama di kawasan gambut. Kepala BNPB Suharyanto mengatakan pemadaman karhutla di lahan gambut tetap membutuhkan operasi darat untuk memastikan api benar-benar padam. Menurutnya, satu helikopter waterbombing hanya mampu mengangkut sekitar 4 ton air dalam sekali operasi. Jika 3 helikopter dikerahkan secara bersamaan, total air yang dijatuhkan ke titik api sekitar 12 ton.
6: Dan ketika memang cuaca sangat panas, tidak ada awan hujan, ya salah satu yang paling efektif adalah operasi darat, karena operasi udara itu hanya membantu.
5: Karena itu, BNPB meminta pemerintah daerah tetap menyiapkan pasukan darat untuk mengantisipasi kebakaran. Sementara itu, sejumlah helikopter BNPB difokuskan untuk penanganan karhutla di 6 provinsi prioritas, yakni Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Sumatera Selatan, Riau, dan Jambi. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Tim Satgas mengerahkan 3 helikopter untuk menangani kebakaran hutan dan lahan yang belum padam di wilayah Tulung Selapan, Kabupaten Ogan, Komering Ilir. Laporannya bersama dengan Nova Ariana.
7: Pemadaman kebakaran hutan dan lahan karhutla di Kecamatan Tulung Selapan, Kabupaten Ogan, Komering Ilir, Oki, Sumatera Selatan terus diintensifkan. Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Sumatera Selatan mengerahkan 3 helikopter waterbombing atau pengebom air untuk mengendalikan api yang kini masih menyala. Kepala Bidang Penanganan Darurat BPBD Sumatera Selatan Sudirman mengatakan operasi udara kembali dilaksanakan pada Jumat 7 Agustus lalu sebagai lanjutan pemadaman yang telah dimulai sejak kebakaran terjadi pada Kecamatan Tulung Selapan 5 Agustus lalu. 3 helikopter diterjunkan ke lokasi dan telah melakukan 128 kali waterbombing. Dari total 5 helikopter yang dimiliki untuk mendukung operasi pemadaman, 3 unit difokuskan di wilayah tersebut. Sementara 2 helikopter lainnya belum dapat dioperasikan karena masih menjalani perawatan. Menurut Sudirman, Tulung Selapan menjadi prioritas penanganan karena kebakaran menghasilkan asap yang cukup pekat dan berpotensi meluas apabila tidak segera dikendalikan. Sejak hari pertama kebakaran, tim gabungan telah berupaya memadamkan api melalui jalur udara. Pada operasi awal, 2 helikopter melakukan 82 kali pengeboman air. Namun kondisi lahan yang terbakar membuat api belum sepenuhnya berhasil dipadamkan.
8: Puncaknya terjadi di bulan Agustus-September. Juli, Agustus-September. Memang ini salah satu upaya kita untuk kesiapsiagaan pengendalian kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Sumatera Selatan. Kesiapsiagaan, baik itu OMC, helikopter patroli dan helikopter waterbombing untuk pengendalian kebakaran hutan.
7: Sementara itu, sejumlah wilayah yang terjadi kebakaran hutan dan lahan di Sumatera Selatan semakin menghadapi tantangan. Musim kemarau yang sepangkit panjang menyebabkan sumber air di beberapa wilayah mulai terjadi kekeringan. Kepala Balai Pengendali Kebakaran Hutan Wilayah Sumatera, Kementerian Kehutanan Ferdian Kristanto mengatakan, akibatnya pemadaman api karhutla menjadi tantangan bagi tim Manggala Agni yang mulai mempersiapkan rencana sementara untuk ketersediaan air. Rencana itu mengharuskan petugas Manggala Agni tidak hanya melakukan pemadaman, namun juga membangun infrastruktur darurat. Menurutnya, ketersediaan air menjadi salah satu faktor penting dalam menentukan keberhasilan operasi pemadaman. Ferdian mengatakan pihaknya mengerahkan alat berat untuk membuka akses menuju sumber air sekaligus memperdalam kanal yang mulai mengering. Selain memperdalam kanal, Manggala Agni juga membuat sejumlah embung di sekitar lokasi operasi. Embung tersebut dibuat dengan jarak sekitar 50 meter antara satu titik dengan titik lainnya.
9: Kita melihatnya pasti ada yang bakar. Posisinya itu
8: pasti di atas jam 2 gitu loh. Kadang sampai mulainya malah sore gitu kan. Ini kan juga repot juga. Kita kan kalau semakin malam, kita juga apa visual semakin susah juga. Sumber air juga kita wangin rekan-rekan juga gitu.
7: Manggal Agni saat ini terus melakukan pemadaman karhutla di sejumlah wilayah. Kecamatan Tulung Selapan, Kabupaten Ogan Komering Ilir menjadi salah satu fokus utama penanganan di Sumatera Selatan yang saat ini masih dalam proses pemadaman. Dari RRI Palembang, Nova Ariana melaporkan Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Provinsi Kepulauan Bangka Belitung siaga untuk menghadapi kebakaran hutan dan lahan yang merupakan dampak dari fenomena kemarau panjang atau El Nino. Debi Nirwandi menyampaikan laporannya.
9: Semuanya hari ini kita siaga dan belum ada titik-titik rawan yang ditemukan.
10: Polda Kepulauan Bangka Belitung bersama jajaran koordinasi pimpinan daerah Provinsi Bangka Belitung menggelar apel pasukan penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla berlangsung di Mapolda Babel Senin pagi. Apel ini bentuk kesiapsiagaan dan sinergitas lintas instansi dalam mengantisipasi ancaman karhutla khususnya di tengah dampak cuaca ekstrim El Nino. Gubernur Bangka Belitung Hidayat Ersani mengatakan apel tahunan ini bertujuan memastikan kekompakan dan kesiapan dari seluruh personel dari tingkat provinsi hingga desa. Meskipun kondisi wilayah Babel saat ini dipastikan aman dan belum ditemukan titik rawan yang menonjol, namun posko pengaduan serta posko siaga berbasis teknologi telah disiagakan.
9: Semuanya hari ini kita siaga dan belum ada titik-titik rawan yang ditemukan. Dalam kondisi hari ini, pagi ini, alhamdulillah aman semua dan kita sudah memasang posko pengaduan seluruh Bangka Belitung. Ada kejadian, tanggap, dan hari ini kita apel bersama. Ini diselenggarakan setiap setahun sekali, di mana siaga kita, kekompakan kita untuk menjaga kebakaran yang di luar dugaan kita semua.
10: Sementara itu, Kapolda Bangka Belitung Irjen Pol Victor Sihombing menekankan pentingnya menjaga kesiapsiagaan terpadu yang melibatkan kekuatan gabungan dari unsur TNI, Polri, pemerintah daerah, Basarnas, BPBD hingga pihak terkait lainnya.
11: Yang jelas ini apel gelar pasukan siaga. Siaga itu bukan hanya kepolisian, tapi pemerintah daerah dan juga termasuk di dalamnya dari TNI, dari Basarnas, dari BPBD, lingkungan, hutan, semuanya bersinergi. Ini sebenarnya kelanjutan dari persiapan-persiapan sebelumnya menghadapi cuaca badai El Nino yang kemarau dan panas yang berkepanjangan.
10: Sementara itu terkait upaya pencegahan, Kapolda menghimbau masyarakat agar tidak membuka lahan dengan cara membakar maupun membakar sampah sembarangan. Pihaknya menegaskan akan mengedepankan tindakan persuasif namun tidak menutup kemungkinan akan melakukan penegakan hukum jika terjadi pelanggaran hukum yang disengaja. Dari Pangkal Pinang, Debi Nirwandi, RRI.
0: DPRD Kabupaten Pekalongan mendorong ketersediaan air sekaligus memastikan keberlanjutan pertanian terkait debit air di saluran irigasi pertanian menurun akibat musim kemarau. Miftahuddin Teddy melaporkan selengkapnya.
12: Dalam hal ini kekurangan air di masa kemarau ini,
13: krisis air mulai menjadi ancaman serius bagi keberlanjutan pertanian di Kabupaten Pekalongan. Hampir seluruh saluran irigasi dilaporkan mengalami penurunan debit, bahkan sejumlah titik pasokannya tersisa sekitar 30-50% saja. Kondisi tersebut terungkap dalam rapat kerja dan audiensi antara DPRD Kabupaten Pekalongan bersama Duta Milenial. Forum yang dipimpin Ketua DPRD Kabupaten Pekalongan Abdul Munir ini membahas ketahanan pangan, konservasi lingkungan hingga persoalan regenerasi petani.
14: Tentu kalau pertanian menjadi andalan, daya dukung lingkungannya harus sejalan, bagaimana hutan, bagaimana air.
13: Ya. Dia menegaskan sektor pertanian harus mampu memberikan kesejahteraan sehingga generasi muda tidak ragu menjadikannya sebagai pilihan pekerjaan. Sementara itu, Ketua DPM Kabupaten Pekalongan, Handono Warih, mengungkapkan persoalan air kini bukan lagi sekedar ancaman, tetapi sudah dirasakan langsung petani di lapangan. Menurutnya, debit air di hampir seluruh irigasi mengalami penurunan signifikan. Distribusi air bahkan harus dilakukan secara bergiliran untuk menjaga agar lahan pertanian tetap mendapatkan pasokan.
12: Lingkungan, dalam hal ini kekurangan air di masa kemarau ini, nanti yang kemudian kami larikan ke pembahasan konservasi air, bagaimana menjaga keberlanjutan dan keberlangsungan pertanian dengan sustainability-nya air itu sendiri.
13: Situasi ini menunjukkan persoalan ketahanan pangan tidak bisa hanya dilihat dari sisi produksi, Ketersediaan air dan kondisi lingkungan di kawasan hulu menjadi faktor yang menentukan apakah lahan pertanian masih mampu bertahan dan jangka panjang. Dari Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah, Miftahuddin Teddy melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari pada sejumlah daerah di Indonesia bersama dengan Prakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG.
15: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Selasa 11 Agustus 2026. Bersama saya Lisa, berikut informasi selengkapnya. Daerah perlambatan angin atau konvergensi terbentuk di Sumatera Utara, Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kepulauan Riau, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Maluku, Maluku Utara, Papua Barat, Papua dan Papua Selatan. Sedangkan daerah pertemuan angin atau konfluensi terbentuk di Laut Andaman, Laut Cina Selatan, Selat Karimata, Samudra Hindia Selatan Jawa, Selat Makassar, Laut Banda, Laut Maluku, Laut Arafuru, dan Samudra Pasifik Utara Maluku Utara. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan sedang hingga lebat di wilayah yang berwarna kuning. Kemudian, untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Medan dan Tanjung Selor. Kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di Surabaya, Banda Aceh, Jambi, Jakarta, Bandung, Semarang, Pekanbaru, Tanjung Pinang, Pangkal Pinang, Bengkulu.

Kemerdekaan Indonesia bukanlah hasil perjuangan satu orang, satu suku, atau satu daerah. Kemerdekaan lahir dari persatuan seluruh anak bangsa yang memiliki satu tujuan, yaitu hidup merdeka di tanah air sendiri. Semangat itulah yang harus terus kita jaga hingga hari ini. Perbedaan suku, agama, budaya, dan bahasa bukan alasan untuk terpecah, melainkan kekayaan yang memperkuat Indonesia. Mengisi kemerdekaan tidak selalu harus dengan hal-hal besar. Menghargai sesama, menjaga kerukunan, menaati aturan, serta saling membantu di lingkungan sekitar merupakan wujud nyata cinta kepada bangsa. Mari, jadikan semangat kemerdekaan sebagai semangat untuk terus bersatu, bekerja sama, dan membangun Indonesia yang lebih maju. Karena Indonesia kuat bukan hanya karena luas wilayahnya, tetapi karena rakyatnya mampu menjaga persatuan. Dirgahayu Republik Indonesia, Merdeka!

Kita di Ruang Rindu malam ini pendengar, dan acaranya sudah saya gelar, saya sudah buka untuk Anda. Dan bagi Anda pecinta acara Ruang Rindu di Pro 1, segera yang ingin berpartisipasi, saya langsung siap untuk merespon Anda. Saya mengundang partisipasi Anda di line telepon 0911 3834921, ya 3834921, atau di jalur WhatsApp 0813 5624 5886.

Ya, di Ruang Rindu mereka nanti kalau Anda mau kirimkan pesan, baik pesan teks maupun pesan suara untuk requestan di acara Ruang Rindu malam ini, silakan bisa kirimkan di jalur WhatsApp 08 13 5624 5886. Ya, jalur WhatsAppnya saya sudah buka dari tadi. Ya, jalur WhatsApp ini sepertinya masih rada-rada sunyi, tidak terlalu ramai. Ya, nomor ini hampir setiap waktu kita udarakan untuk pendengar ketahui agar bisa berinteraksi bersama dengan kami di jalur tersebut. Apalagi di acara-acara yang mengundang kehadiran Anda, partisipasi Anda untuk menyapa pendengar, mengirim ucapan dan salam, merequest lagu, atau juga menginformasikan sesuatu. Ya, selamat malam untuk Abang Yus dan kawan-kawan di Naga Kuning. Ya, pesannya udah masuk, nanti saya akan baca. Kemudian juga, oke. Ya, line telepon 383-4921 sudah dibuka sudah tadi. Yang mau bergabung langsung saja ditunggu. Oh iya, baik. Lagu-lagunya belum saya umumkan ya. Saya belum sampaikan lagu-lagu apa yang sudah saya tempatkan di playlist untuk saat ini ya. Baik, don't worry, don't worry. Iya, tetap oke.

Ya baik, kita di Ruang Rindu dengan tema lagu-lagu mancanegara maupun juga lagu Indonesia mulai dari tahun 80-an dan 90-an. Ya, di sini ada 6 buah lagu. Saya coba tempatkan 3 Indonesia dan 3 mancanegara. Untuk Indonesianya di sini saya pilih dari penyanyi-penyanyi yang sudah cukup populer namanya. Yaitu yang pertama ada Atik Sibi ya. Atik Sibi atau Atik Sibi Charlie Bravo. Dari Atik Sibi dengan Antara Anyer dan Jakarta ya. Antara Anyer dan Jakarta. Oke, sesekali kita dengarkan lagu yang sudah lama-lama menghilang ya. Enak gitu. Kita bernostalgia ya. Kemudian ada Rafika Duri dengan Kekasihku. Kemudian Pancho dengan Di Saat Kau Harus Memilih. Ya. Itu 3 lagu saya coba pilih saja secara acak ya. Ya, kalau suka ya dipilih, di request. Tapi kalau tidak suka ya tentukan pilihan lain. Kemudian untuk lagu baratnya di sini ada yang pertama ada Indecent Obsession dengan dari Mari Hamada. Indecent Obsession duet dengan Mari Hamada dengan lagunya Fixing a Broken Heart. Kemudian Peter Cetera duet dengan Crystal Berna dengan Wanna Take Forever Tonight. Dan satu lagu barat 90-an ada Backstreet Boys dengan I'll Be There For You. Ya. Oke, okay, Indecent Obsession dengan Mari Hamada dengan lagunya Fixing a Broken Heart ya. Kemudian Peter Cetera duet dengan Crystal Bernard, I Wanna Take Forever Tonight. Backstreet Boys dengan I'll Be There For You. Indonesianya ada Atik Sibi dengan Ada Anyer dan Jakarta. Kemudian Rafika Duri dengan Kekasihku dan Pancho Di Saat Kau Harus Memilih. Ya, lagunya lumayan-lumayan enak lah. Ya, menurut saya. Tapi ya, siapa tahu menurut Anda seperti apa. Oke. Okay. Kalau mau gabung silakan, tidak memilih bergabung juga silakan. Saya lanjut dulu sambil menunggu jalur telepon berdering ya. Saya tunggu Anda di 38349921. Ya, sekarang udah di jam 10 malam pukul 22 lebih 6 menit waktu Indonesia Timur. Oh, sudah ada juga Bunda Wiga. Bunda Wiga mengirimkan pesan WhatsApp malam ini. Ya, biasanya bundanya nelpon, tapi malam ini ngirimnya di ya. Oke, saya sudah sering mengarahkan Anda kalau mau request, requestan lagunya di nomor WhatsApp-nya Pro 1 ya, jangan kirim di Japri. Ya, di Japri sudah lama saya tidak buka lagi di udara ya, karena sudah ada nomor WhatsApp-nya Pro 1, nomor WhatsApp-nya Studio ya. Ya, di situ nanti semua penyiarnya bisa lihat di situ, bisa gunakan di situ ya. Dulunya waktu belum ada ya udah saya relakan nomor Japri untuk digunakan untuk mengirimkan. Tapi sekarang lewat jalurnya WhatsApp-nya Studio ya. Oke. Jadi nanti the next time berikut-berikut mulai besok dan seterusnya jika mengirimkan requestan Anda ataupun mengirimkan sesuatu dalam bentuk pesan teks, pesan suara, iya, langsung di nomor WhatsApp-nya Pro 1 0813 5624 5886.

Ada dua pesan yang sudah dikirimkan, satu dari Abang Yus di Naga Kuning dan satu dari Bunda Wiga di Wonosobo. Ya, mungkin juga Bunda Yos lagi ketak-ketik ya. Ya. Oke. Okay.

Ya, tadi ada suara mandi yang utali kumbahwa dengan Puncak Asmara. Oke. Lagu yang dinyanyikan atau dipopulerkan di tahun 1988. Ya. Kita ada di Ruang Rindu, saya masih tetap setia menanti kehadiran Anda di jalur telepon 3834921 atau juga lintas jalur WhatsApp di 0813-5624-5886. Oke, nanti kita jalan saja. Kalau nanti sampai di pukul 22.30 tidak ada penelpon kita yang masuk, ya memang requestnya sudah ada, tapi kalau penelponnya tidak bergabung, tidak ada yang gabung, maka nanti jalurnya saya akan kunci tepat di pukul 22.30 ya. Oke. Yang di Manado, gimana kabar untuk Bunda Helen dan juga untuk Kak Ariati ya? Iya, selamat malam. Mudah-mudahan di sana juga baik-baik ya. Oke, kalau lagi menikmati malam, santai atau mungkin sudah tidur, selamat saja. Untuk adik Junior dan Nyong di Silale, selamat malam untuk berdua. Iya. Jangan berantem dong, kasihan. Kok berantem sih ya, gara-gara apa ya? Apa harus berantem begitu ya? Ayo, ayo damai-damai ya. Oke, tinggal serumah, bersaudara, tapi pakai berantem-beranteman. Oke. Nah baik, saya bacakan saja requestan yang sudah dikirimkan. Ya, sebenarnya acara ini tidak semata-mata untuk request lagu, tapi lebih daripada itu ya, harus ada kreasi-kreasi lain, lebih daripada itu, tidak sepenuhnya atau semata-mata, semuanya ada hanya di request lagu dan kirim salam, tetapi lebih daripada itu ya. Nah, kalau Anda yang sudah pernah gabung atau dengar di acaranya Ruang Rindunya di Pro 1 Jakarta atau Berjaringan Nasional, nah itu ya, tempat-tempat acaranya seperti itu, begitu ya. Ya, saya punya teman yang senang sekali kalau berbagi-bagi informasi, bercerita, kita sharing ya panjang lebar, ada Bung Andi Yudhistira di Lampung. Entah kenapa ya, abang satu ini belakangan ini saya tidak dengar suaranya sama sekali. Iya. Tapi mudah-mudahan saja abangnya baik-baik di sana ya. Sekalipun kabar suara tak terdengar, tetapi keberadaan abang, kondisi dan segala sesuatunya di sana baik ya. Oke, selamat malam saja untuk Bang Andi. Bang Leman juga demikian, Bang Itamame juga demikian ya. Terus ada Bung Benny Jo di Manado, kemudian juga siapa tuh? Nenek di Pinrang. Iya. Selamat malam semua. Terus juga untuk Bung Ongen Kapelanto yang ada di Buton. Terus ada di mana lagi? Oke, ini ada dari Bunda Yos Balubun di Kopertis. Ya, selamat malam Bung Teis. Selamat jalankan aktivitas dan tugasnya di malam ini. Semoga lancar ya untuk ADD. Ya, Ruan Rindu, selamat malam, selamat tugas dulu. Beta mau titipkan atau menyapa pendengar yang ada di masing-masing tempatnya ya. Di antaranya Mbak Wiga, Mbak, ya untuk Bunda Wiga, ya. Bunda Wiga. Yes, di Wonosobo. Untuk Kakak Okri di Gang Naga, Fabio di Suli. Terus untuk Abang Deden, Siaya dan Syarif. Yang lainnya enggak kebagian ya. Masih kurang nih banyak. Ditambah lagi. Masih banyak lagi yang belum disapa. Selamat malam, selamat beristirahat. Iya. Semoga Tuhan mau jaga kita semua. Yes. Dari Yusran di Lorong Naga Kuning, ya. Kak Dede, selamat malam, selamat tugas dulu dan salam sehat, salam sejahtera untuk Kak Dede dan keluarga. Semoga tetap sehat-sehat. Ya, tapi yang pasti sehat ya Kak Dede ya. Soalnya kemarin baru ketemu, lihatnya wah tetap sehat. Ya, malah tambah ganteng lagi.
Oh gitu sih. Ya, nggak ada apa-apa, nggak ada poles-polesan ya. Original, iya. Bukan juga naturalisasi, ini original. Abang Yusran mau menyapa dulu untuk keluarga yang sudah beristirahat di malam ini, untuk bapak terkasih yang dalam kondisi kesehatan yang kurang baik, alias kesehatan terganggu, sakit. Iya, banyak istirahat, soalnya mamanya terlihat capek. Jadi dokter sarankan untuk istirahat sambil mengkonsumsi obat, ya, plus harus juga diperbanyak minum suplemen begitu atau vitamin, ya, ya. Ya, untuk teman-teman selokasi di Naga Kuning, selamat begadang semua, ya, selamat kumpul-kumpul di masing-masing bilik, ya, sambil mencari sesuatu, ya, satu dan lain hal, ya. Di balik lemah gemulainya jari jemari Anda-Anda. Oh begitu. Dan salam spesial untuk Abang Boim yang baru tiba di dari Ternate dan 2 hari di Kota Ambon ya. Terima kasih untuk bawaan oleh-olehnya. Ya. Di situ dapat oleh-oleh, saya tidak dapat di sini. Minta dong oleh-olehnya ya. Minta oleh-oleh bagi Ternate. Oke, baik. Abang Dede untuk lagu ya. Karena lagu barat atau lagu manca, ya lagu mancanegara dan lagu Indonesia tahun 80-an 90-an. Ya, ini ada usul dari Abang Man, katanya ya Abang Man ini salah satu pengagum penyanyi dari Dedi Dores, kemudian juga Utha Likumahua, Herve Melaholo, kemudian Ruth Sahanaya. Iya. Jadi Abang Man pesan lagu untuk kita di Naga Kuning malam ini, dipesan dari lagunya Dedi Dores, ya. Untuk apa lagi? Untuk apa lagi? Siapa yang mau? Siapa yang ingin gagal dalam cinta? Oh, begitu ya lagunya ya. Oke. Nanti saya siapkan ya. Ya, terima kasih juga untuk Bung Fabio. Bung Fabio sudah mengirimkan voice note-nya ya, pesan suaranya. Oke, thank you. Nanti saya akan mendengarkan ya pesan voice note-nya. Ya, sementara saya masih juga terus menunggu dan menunggu, menanti dan menanti. Ya, dering telepon 383-4921.

Oke, baik, kita dengarkan dulu lagu yang sudah dipilihkan atau sudah dimintakan oleh pendengar kita. Ada Bunda Yos Balubun di Kopertis, juga ada Abang Yusran di Lorong Naga Kuning. Ya, ada Dedi Dores dengan Untuk Apalagi, nanti disusul lagu selanjutnya yang kedua. Ya. Dari siapa ya? Nanti saya putar saja. Untuk Bunda Yos ya. Karena lagunya dibilang putar saja lagu apa yang penting enak begitu. Berarti nanti saya ambil dari salah satu yang ada di playlist di sini ya, entah itu mancanegara atau itu Indonesia. Ya, di sini ada Atik Sebe, Rafika Duri sama Pance, juga Backstreet Boys, Peter Cetera. Kemudian ada Indecent Fashion. Oke, saya akan pilihkan mungkin dari Pance atau Rafika Duri ya untuk Bunda Yos. Jadi standby aja, didengarkan. Oke, baik.

0: Baik, lagunya Rain & Tears ada. Saya akan putarkan dan saya langsung mainkan atau perdengarkan rekaman pesan suara yang dikirimkan oleh Fabio di Suli berikut ini.
1: Ruang Rindu, selamat malam Bung Teis dengan Fabio di Suli. Semoga Kakak Teis kabar baik ya. Saya mau request lagunya Vina Panduwinata juga yang judulnya Cinta. Salamnya buat Caca Ayu di Masoi, Bung Dewa di Namlia, Om Dede yang di tengah-tengah, Pak Marcel di Suli, Ibu Dinda di Bogor, Ibu Ria di Jakarta, Ibu Wiga juga di Wonosobo, Bunda Els di Manado, Vika, Jingga, Wulandari, selamat malam semuanya, salam sehat, diberkati selalu. Ibu Poppy juga di Skip, Kakak Eva di Ternate, dan juga ada Vina di Kebun Jeruk bersama pacarnya tercinta juga, selamat malam, diberkati. Eldrino yang ada di Rumah Tiga, selamat malam. Kak Rasha Yaya juga di Yahya di Batu Meja, selamat malam semuanya. Tuhan memberkati selalu. Segitu saja Kapah. Terima kasih
0: untuk. Ya, terima kasih untuk Fabio sudah mengirimkan voice note atau pesan suaranya. Lagunya dari Vina Panduwinata dengan judul Cinta. Ada adalah. Ada lagi yang ingin gabung di Ruang Rindu, silakan saya tunggu di line telepon tersedia di 3834921 dan di WhatsApp 08 13 5624 5886. Ya, tadi ya, seperti yang tadi, bisa kirimkan pesan dalam bentuk teks, diketik aja atau direkam ya suaranya, seperti Bung Fabio tadi. Ya, suaranya direkam terus kirim di jalur WhatsApp yang ada.

Saat ini sudah di menit ke 41 dari pukul 22 waktu Indonesia Timur, dan lagu ini saya langsung putar. Ya, nanti akan membawa kita di menit-menit akhir, cuma kita di ruang rindu malam ini. Selamat malam untuk pendengar kita yang ada di Bumi Paso, ya. Ada Kakak Riri alias Ibu Guru, selamat malam. Iya, kabar baik. Juga Bunda Mari di Paso, Bunda Nel di Paso Barito, ya. Salam hormat semuanya yang lagi di sana. Untuk Semi dan untuk Bung Yoga juga yang ada di Watetiri, ya, ada di Waterdam sana. Salam kompak ya untuk Bung berdua. Oke, kita nikmati lagu yang pertama dari Demis Roses dengan Rain and Tears. Kemudian disusul ada Vina Panduwinata dengan lagunya Cinta.

0: Dan pendengar, sayang sekali kebersamaan kita untuk Ruang Rindu saat ini juga saya tutup sampai di sini. Terima kasih untuk pendengar yang sudah berpartisipasi di acara malam ini.
1: Baru saja Anda dengarkan Ruang Rindu Pro 1. Sampai jumpa.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini di media sosial kita sering mendengar sebuah kalimat yang cukup menarik, bahkan agak menyindir. Banyak orang menyebutnya dengan istilah no viral, no justice. Maksudnya begini, banyak kasus di masyarakat yang baru mendapat perhatian setelah videonya viral di media sosial. Ketika sebuah kejadian direkam, diunggah, lalu menyebar luas, barulah berbagai pihak mulai bergerak. Aparat mulai turun tangan, instansi terkait memberikan klarifikasi, dan publik mulai menuntut penyelesaian. Fenomena ini membuat kita sadar bahwa media sosial hari ini memiliki kekuatan yang luar biasa besar. Sebuah video pendek yang direkam dengan ponsel bisa memicu perhatian nasional. Sesuatu yang sebelumnya hanya diketahui oleh beberapa orang saja, tiba-tiba menjadi pembicaraan di seluruh negeri. Dalam hitungan jam, jutaan orang bisa menonton, mengomentari, bahkan ikut menyuarakan pendapat mereka. Namun di balik fenomena no viral, no justice ini, sebenarnya ada pelajaran penting yang juga relevan bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM. Di era digital seperti sekarang, dunia usaha tidak lagi hanya dinilai dari iklan atau promosi yang kita buat. Reputasi bisnis juga dibentuk oleh pengalaman pelanggan. Dan pengalaman pelanggan hari ini bisa dengan sangat mudah dibagikan ke publik. Bayangkan, jika seorang pelanggan merasa diperlakukan tidak adil, dilayani dengan buruk, atau merasa dirugikan. Dulu mungkin ia hanya mengeluh kepada beberapa teman. Tetapi sekarang ia bisa menuliskan pengalamannya di media sosial. Ia bisa mengunggah video, ia bisa membagikan ceritanya kepada ribuan bahkan jutaan orang. Dan ketika sebuah pengalaman negatif menjadi viral, dampaknya bisa sangat besar bagi sebuah usaha. Kepercayaan pelanggan bisa turun, reputasi yang dibangun bertahun-tahun bisa tergoncang hanya dalam beberapa hari. Karena itu bagi para pelaku UMKM, ada satu pelajaran penting yang perlu kita pegang. Bangunlah bisnis yang memang pantas dipercaya, bahkan ketika tidak ada kamera yang menyorot kita. Jangan hanya bersikap ramah ketika ada kemungkinan direkam. Jangan hanya memberikan pelayanan terbaik ketika kita sedang diawasi. Jadikan integritas sebagai kebiasaan sehari-hari dalam menjalankan usaha. Justru di era digital ini, bisnis yang jujur dan konsisten biasanya akan lebih mudah untuk bertumbuh. Karena pelanggan hari ini tidak hanya membeli produk, mereka juga membeli kepercayaan. Mereka membeli rasa aman. Mereka membeli pengalaman yang membuat mereka merasa dihargai. Fenomena no viral, no justice sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa transparansi di zaman sekarang semakin kuat. Banyak hal yang dulu bisa disembunyikan, sekarang menjadi jauh lebih sulit untuk ditutup-tutupi. Namun jika menjalankan bisnis dengan cara yang benar, justru era ini bisa menjadi peluang besar. Pengalaman pelanggan yang baik juga bisa viral. Cerita pelayanan yang tulus juga bisa menyebar luas. Dan reputasi yang positif bisa menjadi modal yang sangat berharga bagi pertumbuhan usaha kita. Karena pada akhirnya, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang paling pintar berpromosi, tetapi bisnis yang paling dipercaya oleh pelanggannya. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Kalau perbedaan agama yang membuat kita terpecah, bukankah kita sepakat bahwa sila pertama ketuhanan yang Maha Esa? Kalau perbedaan pangkat dan jabatan yang membuat kita terpisah, bukankah kita sepakat dengan sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab? Kalau perbedaan suku membuat kita tidak bersatu, bukankah kita sepakat dengan sila ketiga, persatuan Indonesia? Kalau perbedaan pendapat membuat kita bermusuhan, bukankah kita sepakat dengan sila keempat, musyawarah yang dilandasi dengan kejujuran? Kalau hanya perbedaan warna kulit dan latar belakang yang membuat kita terbelah, bukankah kita sepakat dengan sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia? Indonesia bukan hanya aku, bukan hanya kamu, bukan hanya dia, dan bukan hanya mereka. Tapi Indonesia adalah kita.

Indonesia, ribuan pulau, ribuan keindahan. Suku, bahasa, adat istiadat menjadikan satu keharmonisan. Perbedaan bukan penghalang, namun perbedaan menjadikan kekuatan. Saling menghargai dan menghormati, bentuk toleransi sesama anak negeri. Budaya menjadi suatu identitas bangsa. Tradisi menjadi penguat generasi bangsa. Adat istiadat, wujud cinta terhadap bangsa. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote, itulah Indonesia.

0: Saudaraku, saya Indonesia bukan karena pilihanku, tapi itu takdirku.
1: Saya keriting.
2: Saya hitam.
3: Saya sipit.
4: Saya Muslim.
5: Saya Nasrani.
6: Saya Buddha.
7: Saya Hindu.
8: Saya Indonesia.
0: Coba buka lembaran sejarahmu. Carikan saya fakta kalau kita tidak majemuk.
9: Tanah ini diizinkan untuk diinjak oleh perbedaan.
10: Perbedaan budaya.
11: Perbedaan bahasa.
9: Jadi, jangan rekat aku dengan paksa, tapi terima aku dengan rasa.
0: Saya menolak untuk diamkan ketidakadilan yang dibisakan, perlakuan yang dibedakan.
9: Itu tidak pernah dibenarkan. Seolah kita menyalahkan sang pencipta perbedaan.
0: Masihkah kita mengingkari itu?
12: Kami

0: Tahun 2050, air bersih hampir punah, tapi satu pesan berhasil menembus waktu.
1: Halo, halo, apakah ini dari tahun 2025? Tolong dengarkan aku. Aku dari masa depan, kami kehabisan air. Semua sungai mengering. Hujan tak lagi turun. Kami bahkan harus berebut satu botol air untuk satu keluarga. Ku hanya ingin bertanya, kenapa kalian dulu boros air? Kenapa kalian membiarkan ini terjadi?
0: Masa depan, belum terlambat untuk diselamatkan. Hemat air sekarang sebelum terlambat. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Musik Jenjang Malam Pro 1 RRI Ambon Kanal Informasi. Demikianlah jumpa kita di Musik Jenjang Malam. Sampai jumpa.

saudara pendengar, di mana saja Anda dapat mendengarkan siaran kami dari program Satu Radio Republik Indonesia Ambon. Hirama dengan hirama lagu ini, maka salah-salah sudah tugas kami menemani Anda pada perjalanan edisi siaran hari ini, Senin 10 Agustus 2026. Sesaat lagi kita akan berpisah dan menghilang dari udara. Kita akan jumpai Anda lagi di edisi siaran besok untuk hari yang baru dan masih di frekuensi yang sama. Pendengar sebangsa dan setanah air, selamat malam kami ucapkan bagi Anda, dan selamat beristirahat bagi beristirahat, selamat beraktivitas bagi menjalankannya, semoga sukses. Kru yang bertugas, saya Teis Joko penyiar Anda, dibantu rekan petugas teknik dan MCR, teknik studio dan MCR, juga petugas pemancar studio, pemancar Gruno dan Paso, serta security yang ada. Kami semua mengucapkan selamat malam, terima kasih. Kita berpisah dan jumpa lagi besok pada pukul 4:55 waktu Indonesia Timur. Teriring salam kebangsaan kita bersama. Merdeka. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia Ambon.

0: Meski kami.
1: Ketika Anda menerima kehendak Allah dalam setiap aspek kehidupan Anda, Anda akan menemukan bahwa Allah memberikan Anda kekuatan, keberanian, dan martabat yang bergema sampai ke surga. Hal ini bergema sampai ke surga karena mereka tidak berada jauh darinya. Surga segera berada di dalam hati Anda. Mother Angelica.

Salah satu kunci ketenangan dalam hidup yaitu dengan berserah diri dan bersyukur kepada Tuhan. Serumit apapun masalah yang dihadapi, percayalah bahwa semua akan ada solusinya. Sebab Tuhan tak mungkin menguji umatnya di luar batas kemampuannya. Bahkan, sedalam apapun dosa yang telah diperbuat, Tuhan tetap memberkati umatnya. Sebagai umat Katolik yang beriman dan taat pada sabdanya, jangan sampai Anda kehilangan harapan dalam menjalani hidup, karena Tuhan telah menjanjikan akan selalu menyertaimu, kapanpun dan

Di dalam dunia yang penuh dengan kebisingan dan penuh dengan kekacauan, ada suatu kebutuhan untuk menyembah dalam keheningan kepada Yesus yang tersembunyi dalam hosti. Bertekunlah dalam doa adorasi dan ajarkanlah ini kepada umat beriman. Hal ini adalah suatu sumber penghiburan dan terang, terutama bagi mereka yang menderita. Paus Benedictus ke

Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah.

Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Ingatlah bahwa Allah memberikan kekuatan kepada kita segala perkara, baik atau buruk, menyenangkan atau menyakitkan, kita dapat melaluinya bersama Tuhan.

0: Jadi SDM yang akan digunakan oleh investor ini harus siap. Jadi kalau masuk di investasi, minimal dia semi terampil. Kalau udah bisa terampil boleh. Ya, harus siap di sana kan, Pak.
1: Di Maluku ini juga banyak tergantung pada hasil-hasil pertanian.

0: Itulah dua topik yang mengisi dinamika Maluku pagi ini yang dirangkaikan dengan sejumlah topik berita lainnya. Saya Rivaldi Artas, inilah dinamika Maluku pagi selengkapnya edisi Selasa 11 Agustus 2026. Kami mulai dengan berita pertama. Pendengar, Kejaksaan Tinggi Maluku resmi menahan 5 orang tersangka kasus dugaan korupsi proyek penyediaan air bersih Pulau Haruku, Kabupaten Maluku Tengah, tahun anggaran 2020. Kelima tersangka yang terdiri dari 4 perempuan dan 1 laki-laki tersebut ditahan selama 20 hari di Lapas Perempuan Kelas 3B Ambon dan Rutan Ambon. Kasus yang menyeret pejabat pembuat komitmen, pejabat pelaksana teknis kegiatan, hingga Direktur PT Kusuma Jaya Abadi ini diperkirakan merugikan keuangan negara hingga 3,8 miliar rupiah berdasarkan audit BPKP. Dalam penyidikannya, tim Kejati Maluku menemukan sejumlah penyimpangan serius pada proyek senilai 12,4 miliar rupiah ini. Di antaranya adalah perencanaan yang tidak sesuai aturan, adendum kontrak berulang tanpa dokumen pendukung, hingga rekayasa dokumen prestasi fisik pekerjaan. Pembayaran proyek bahkan telah dicairkan 100%, meski pekerjaan dilaporkan belum selesai dan tidak sesuai dengan kontrak yang disepakati. Pihak Kejaksaan Tinggi Maluku menegaskan bahwa proses hukum tidak berhenti pada 5 tersangka ini saja. Penyidik masih terus mendalami keterlibatan pihak-pihak lain yang belum memenuhi panggilan, termasuk mendalami peran kuasa pengguna anggaran serta pihak pelaksana lapangan. Kejati Maluku memastikan akan menjadwalkan ulang pemanggilan guna menuntaskan penanganan kasus korupsi air bersih tersebut secara transparan. Kita ke berita lain. Pengembangan industri hilirisasi ubi kayu di Kabupaten Buru Selatan diingatkan untuk tidak mengabaikan aspek kelestarian lingkungan. Guru Besar Universitas Patimura Profesor Wardis Girsang menegaskan bahwa pembukaan lahan secara masif dengan sistem monokultur di wilayah berbukit sangat beresiko memicu erosi tanah. Menurutnya, pemenuhan kebutuhan bahan baku industri harus tetap disesuaikan dengan karakter geografis ekologis Maluku agar tidak menimbulkan bencana alam. Sebagai solusinya, Profesor Wardis mendorong penerapan pola tanam tumpang sari atau multiple cropping dalam pengelolaan lahan pertanian ubi kayu. Sistem ini dinilai efektif menjaga tutupan tanah, menekan resiko kerusakan lingkungan, sekaligus memberikan keuntungan ekonomi ganda bagi petani lokal. Langkah ini dinilai penting agar upaya mengejar target produksi industri tidak merusak ekosistem darat yang menjadi daya dukung utama wilayah tersebut. Lebih lanjut, ia mengingatkan bahwa kerusakan lingkungan di daratan akibat erosi akan membawa sedimentasi hingga ke sungai dan laut, yang berpotensi merusak terumbu karang serta ekosistem pesisir. Oleh karena itu, pemerintah daerah dan pihak investor didesak untuk memasukkan kajian lingkungan sebagai bagian utama dari perencanaan investasi sejak awal demi mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan di Buru Selatan. Pendengar, Pemkab Bursel didorong siapkan SDM lokal sambut hilirisasi ubi kayu. Laporan Lina Tehupuring.
1: Pemerintah Kabupaten Buru Selatan didorong segera menyiapkan sumber daya manusia SDM lokal untuk menyambut program hilirisasi ubi kayu di daerah tersebut. Kesiapan tenaga kerja lokal dinilai penting agar manfaat investasi dan industri yang masuk dapat dirasakan langsung oleh masyarakat setempat. Akademisi Universitas Patimura Unpati Profesor Wardis Girsang mengatakan, pengembangan industri hilirisasi harus berjalan seiring dengan peningkatan kapasitas masyarakat lokal. Olehnya itu, tenaga kerja setempat perlu dipersiapkan dilakukan agar industri yang dibangun tidak menjadi menara gading di tengah masyarakat. Menurut Wardis, hilirisasi membutuhkan perubahan pola ekonomi dari sekadar menjual bahan mentah menuju pengolahan produk yang memiliki nilai tambah. Perubahan tersebut tidak cukup hanya mengandalkan pembangunan fasilitas produksi, tetapi juga membutuhkan tenaga kerja dengan keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan industri. Karena itu, pemerintah daerah perlu memulai peningkatan kapasitas masyarakat sejak awal sebelum industri hilirisasi beroperasi. Program pelatihan dan pengembangan keterampilan juga harus disesuaikan dengan kebutuhan nyata industri agar tenaga kerja lokal memiliki peluang mengisi posisi yang tersedia.
2: SDM. Jadi SDM yang akan digunakan oleh investor ini harus siap. Jadi kalau masuk di investasi, minimal dia semi terampil. Kalau udah bisa terampil boleh. Ya harus siap di sana kan Pak, di perusahaan. Jadi dia tidak hanya menyiapkan lahannya, menyiapkan pupuknya, menyiapkan bibitnya, merawatnya, ya kan? Memanennya sampai mengolahnya nanti. Itu SDM sangat penting.
1: Selain kesiapan SDM, Profesor Wardis juga mengingatkan pentingnya memperhatikan aspek ekologi dalam pengembangan hilirisasi ubi kayu. Persoalan hak tanah ulayat dan penguatan kelembagaan petani juga perlu menjadi bagian dari perencanaan agar pengembangan industri tidak menimbulkan persoalan baru. Demikian Lina Tehupurin melaporkan.
0: Badan Pusat Statistik BPS Provinsi Maluku mencatat tingkat pengangguran terbuka TPT di Provinsi Maluku pada Mei 2026 mencapai 5,75%. Angka ini mengalami penurunan sebesar 0,05 persen poin dibandingkan periode Februari 2026. Kepala BPS Provinsi Maluku, Marit J. Patiwailapia menjelaskan bahwa secara sederhana, dari setiap 100 orang dalam angkatan kerja di Maluku terdapat sekitar 6 orang yang tergolong sebagai penganggur. Berdasarkan jenis kelamin dan wilayah tempat tinggal, angka pengangguran perempuan tercatat lebih tinggi dibandingkan laki-laki, yakni masing-masing 6,15% dan 5,47%. Meski TPT perempuan mengalami penurunan sementara, TPT laki-laki justru naik tipis. Sementara itu, dari segi geografis, wilayah perkotaan masih mendominasi tingkat pengangguran dengan 7,44%, sedangkan wilayah pedesaan berada di angka 4,45%, meski angka perkotaan menunjukkan tren menurun dibandingkan periode sebelumnya. Jika ditinjau dari latar belakang pendidikan, lulusan perguruan tinggi jenjang diploma 4 hingga strata 3 menjadi penyumbang TPT tertinggi di Maluku dengan angka mencapai 10,23%. Sebaliknya, lulusan jenjang sekolah menengah pertama SMP mencatatkan tingkat pengangguran terendah sebesar 1,17%, di mana penurunan TPT signifikan justru terlihat pada lulusan diploma 1 hingga 3 serta lulusan SMK. Pendengar, seleksi nasional pengusulan anggota baru UNESCO Creative Cities Network kini resmi memasuki tahap penilaian. Sebanyak 6 kabupaten dan kota di Indonesia telah lolos seleksi berkas awal dan bersaing ketat untuk menjadi wakil Indonesia di jejaring kota kreatif dunia. Keenam daerah tersebut meliputi kota Yogyakarta bidang seni media, kota Batu, kota Pangkal Pinang, dan kota Padang bidang gastronomi, kabupaten Sleman bidang perfilman, serta kabupaten Bantul bidang kerajinan dan seni rakyat. Anggota tim seleksi nasional UCCN sekaligus Direktur Ambon Music Office, Roni Lopis, menjelaskan bahwa seluruh daerah terpilih telah menyerahkan dokumen persyaratan lengkap kepada Kementerian Ekonomi Kreatif dan Komisi Nasional Indonesia untuk UNESCO. Namun, Roni menegaskan bahwa kelulusan tahap awal ini belum menjadikan mereka kandidat resmi, karena kesiapan ekosistem kreatif serta keberlanjutan program di setiap daerah masih akan dinilai secara ketat. Dari 6 daerah tersebut, tim seleksi nantinya hanya akan memilih 2 kandidat terbaik untuk mewakili Indonesia. 2 kota atau kabupaten terpilih selanjutnya akan menerima mandat resmi untuk menyusun dan mengirimkan application dossier secara lengkap kepada UNESCO. Langkah ini diharapkan dapat memperkuat diplomasi budaya sekaligus memperluas peran daerah di tingkat internasional. Pemerintah Kabupaten Seramagian Timur memperoleh tambahan 1 unit armada pemadam kebakaran dari pemerintah pusat untuk penanggulangan bencana kebakaran di daerah tersebut. Laporan Yasin Kaldera.
3: Pemerintah Kabupaten Serambegian Timur Provinsi Maluku bakal mendapat tambahan 1 unit armada pemadam kebakaran untuk memperkuat upaya penanggulangan kebakaran di daerah ini. Hal itu menyusul banyaknya insiden kebakaran hutan dan lahan yang melanda Kota Bula dan sekitar belakangan ini. Bupati Serambegian Timur Fahri Husni Al-Katiri mengatakan pihaknya telah memperoleh persetujuan dari Kementerian Dalam Negeri terkait bantuan mobil damkar dimaksud. Menurut Fahri, bantuan tersebut diharapkan dapat menambah kemampuan petugas damkar dalam merespon kebakaran yang belakangan berulang terjadi di wilayah Kota Bula. Saat ini, kata dia, pemerintah daerah masih perlu menyiapkan anggaran untuk mengangkut kendaraan bantuan tersebut dari Jakarta.
4: Insya Allah kita sudah dapat semacam persetujuan dari Kemendagri untuk bantuan mobil damkar. Yang dibutuhkan adalah anggaran untuk mengangkut dari Jakarta ke sini dan mudah-mudahan di perubahan ini bisa kita alokasikan.
3: Penambahan armada dinilai penting untuk memastikan proses penanganan kebakaran tetap berjalan apabila terjadi gangguan terhadap kendaraan yang selama ini digunakan. Dengan adanya tambahan bantuan armada tersebut, pemerintah Kabupaten Serambegian Timur setidaknya memiliki 2 unit mobil damkar yang dapat diandalkan dalam kondisi darurat.
4: Supaya paling tidak ada 2 lah ya. Kita nggak tahu kalau ada kendala satu tiba-tiba, itu akan jadi masalah besar.
3: Selain tambahan mobil damkar, pemerintah Kabupaten Serambegian Timur juga tengah mengupayakan pengadaan kendaraan penyuplai air untuk mendukung proses pemadaman kebakaran. Menurut Bupati Fahri, kendaraan suplai air menjadi di salah satu kebutuhan penting karena ketersediaan armada untuk mengangkut air masih menjadi kendala dalam penanganan kebakaran di lapangan.

0: Berita selanjutnya. Menyambut hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, Satuan Brimob Polda Maluku menggelorakan semangat kebangsaan melalui aksi pembagian bendera merah putih kepada masyarakat. Sebanyak 15 personel Kompi 1 Batalion A pelopor turun langsung ke depan Mako Kompi pada Sabtu pagi untuk membagikan bendera kecil kepada para pengendara roda 2 maupun roda 4 yang melintas. Kegiatan ini bertujuan membangun kesadaran kolektif agar momentum kemerdekaan tidak sekedar menjadi acara seremonial, tetapi juga memperkuat rasa cinta tanah air dan kepedulian berbangsa. Komandan Kompi 1 Batalion A Pelopor, Ibtu Kiki Yamrewaf, menyatakan bahwa pembagian bendera ini merupakan ajakan nyata bagi warga untuk menumbuhkan jiwa nasionalisme. Menurutnya, mengibarkan merah putih di rumah, kendaraan, dan lingkungan sekitar adalah langkah sederhana namun bermakna besar sebagai bentuk penghormatan kepada jasa para pahlawan. Selain membagikan bendera, personel Brimob juga menyapa para pengguna jalan sembari menghimbau masyarakat agar terus menjaga keamanan, toleransi, dan nilai-nilai persatuan. Sementara itu, Dansat Brimob Polda Maluku Kombes Pol Teddy Purnanto menegaskan bahwa kehadiran personel dalam aksi sosial ini merupakan bagian dari upaya mendekatkan Polri dengan masyarakat. Ia berharap momen HUT ke-81 RI ini dapat menjadi energi bersama bagi seluruh warga Maluku untuk saling menjaga ketertiban dan memperkuat persatuan. Teddy menambahkan, Brimob tidak hanya hadir saat penanganan gangguan keamanan, tetapi juga siap membangun kepedulian sosial dan partisipasi aktif masyarakat dalam menjaga kedamaian di lingkungan sehari-hari. Pendengar, Desa Lontoir di Kecamatan Kepulauan Banda, Kabupaten Maluku Tengah, resmi ditetapkan sebagai desa wisata tematik indikasi geografis Pala Kepulauan Banda. Penyerahan piagam penetapan dilakukan oleh perwakilan kantor wilayah Kementerian Maluku kepada penjabat Desa Lontoir dan Camat Kepulauan Banda di Balai Desa Lontoir. Langkah ini menjadi strategi penting untuk melindungi kekayaan intelektual lokal sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat setempat. Melalui status baru ini, potensi wisata budaya dan sejarah perkebunan pala di Desa Lontoir akan terus dikembangkan, salah satunya melalui daya tarik kebun pala Kele dan jejak sistem perkebunan peninggalan masa kolonial. Para wisatawan nantinya tidak hanya disuguhkan keindahan alam, tetapi juga diajak mengenal secara langsung proses budidaya, sejarah perdagangan rempah, hingga upaya pelestarian lingkungan yang melibatkan komunitas lokal. Kepala Kanwil Kemenko Maluku Saiful Sahri berharap penetapan Desa Lontoir dapat menjadi contoh bagi wilayah lain di Maluku dalam memanfaatkan perlindungan hukum kekayaan intelektual sebagai penggerak pariwisata. Kedepan, konsep serupa juga akan didorong di daerah lain seperti Desa Tumbur di Kepulauan Tanimbar yang kaya akan potensi tenun Tanimbar dan seni ukir patung Tumbur. Pendengar, Provinsi Maluku jadikan industri kelapa dan pala dukung hilirisasi pertanian. Laporan Sahira Sangaji.
1: Pemerintah Provinsi Maluku menjadikan pengembangan industri pengolahan kelapa dan pala sebagai langkah strategis untuk mendukung percepatan program hilirisasi pertanian. Kepala Dinas Pertanian Provinsi Maluku, Ilham Tauda, mengatakan penguatan industri berbasis komoditas unggulan tersebut merupakan tindak lanjut kebijakan nasional serta hasil koordinasi lintas sektor. Ia menegaskan pengembangan dua industri tersebut merupakan bagian dari program Presiden Prabowo Subianto untuk mempercepat hilirisasi komoditas perkebunan, khususnya tanaman perkebunan rakyat. Ilham menjelaskan secara potensi Maluku merupakan salah satu sentra pala nasional. Berdasarkan data luas areal dan produksi tanaman perkebunan rakyat seperti pala di Maluku mencapai 31.624 hektar dengan jumlah petani 28.360 kepala keluarga dan produksi mencapai 512 ton. Produksi pala terbesar berada di Kabupaten Maluku Tengah dengan luas areal sekitar 11.000 1.055 hektar, melibatkan 14.521 petani dan produksi mencapai 2.134 ton. Selanjutnya, Kabupaten Seram bagian timur dengan luas areal 8.831 hektar dan produksi 1.287 ton, serta Kota Ambon dengan produksi mencapai 746 ton. Selain itu, pala juga dikembangkan di Kabupaten Maluku Tenggara, Buru, Seram bagian barat, Buru Selatan, Maluku Barat Daya, Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Kepulauan Aru, dan Kota Tual yang secara keseluruhan menunjukkan ketersediaan bahan baku yang memadai untuk mendukung industri pengolahan.
2: Ada kurang lebih 2 tanaman pala di Maluku ini juga banyak tergantung pada hasil-hasil pertanian. Kalau target itu kan ada 2, target itu hanya untuk peningkatan produksi, target kita untuk memenuhi kebutuhan oleh APBN atau provinsi. Nah, padahal kita punya core bisa diakses.
1: Ilham Tauda menambahkan dua industri pengolahan kelapa dan pala tersebut direncanakan akan dikembangkan di kawasan Kabupaten Maluku Tengah sebagai investasi murni badan usaha milik negara, BUMN, melalui Danantara yang dialokasikan untuk Provinsi Maluku. Pihaknya pun telah melaporkan perkembangan tersebut kepada Gubernur Maluku dan diminta untuk mengawal proses realisasi program termasuk percepatan perizinan dan kesiapan pendukung lainnya. Menurutnya, hilirisasi industri kelapa dan pala akan meningkatkan nilai tambah produksi, memperluas penyerapan tenaga kerja, serta mempermudah akses pemasaran bagi petani. Sahira Sanghaji melaporkan.
0: Pendengar, Bupati Maluku Tenggara Muhammad Tahir Hanubun mengajak masyarakat Ohoi Selayar, Kecamatan Manyeu, untuk memperkuat persatuan dan mengesampingkan perbedaan dalam pembangunan kembali Masjid Al-Mujiba. Ajakan tersebut disampaikan saat menghadiri prosesi penurunan kubah masjid sebagai penanda dimulainya pembongkaran bangunan lama sebelum rekonstruksi masjid baru dilakukan. Prosesi ini diawali dengan pembacaan salawat serta pembongkaran tiang masjid secara simbolis bersama tokoh agama, tokoh masyarakat, dan warga setempat. Dalam sambutannya, Bupati Tahir menegaskan bahwa perbedaan pandangan maupun pilihan politik merupakan hal wajar, namun persaudaraan dan gotong royong harus diutamakan ketika menyangkut kepentingan bersama. Beliau menyebut pembangunan rumah ibadah adalah tanggung jawab moral seluruh elemen masyarakat untuk melanjutkan warisan generasi terdahulu, bukan hanya tugas pemerintah atau kelompok tertentu. Menurutnya, tantangan atau cobaan dalam niat baik membangun masjid tidak boleh menyurutkan semangat kebersamaan umat. Menanggapi arahan tersebut, warga Ohoi Selayar dan sekitarnya menyatakan kesiapan penuh untuk bersatu serta mendukung penuh seluruh tahapan pembangunan Masjid Al-Mujiba. Bupati menekankan bahwa kebersamaan menjadi modal utama agar rumah ibadah tersebut dapat berdiri kokoh dan memberikan manfaat yang berkelanjutan bagi generasi mendatang. Ajang Sail Darwin Banda Nyairayah Race 2026 dinilai menjadi momentum strategis untuk memperkuat hubungan kerjasama sister city antara Darwin Australia dan Banda Neira Maluku Tengah. Selain mempromosikan keindahan alam dan potensi wisata Maluku ke kancah internasional, ajang olahraga bahari internasional ini juga membuka peluang besar bagi kolaborasi di sektor ekonomi kreatif serta pengembangan sumber daya manusia. Ketua Ambon Sailing Community Nico Tulalesi menegaskan bahwa dampak dari hubungan sister city berbasis pariwisata ini sangat luas bagi pembangunan daerah. Dalam dialog di Pro1 RRI Ambon, Niko menyampaikan bahwa kerjasama ini dapat mendorong peningkatan kunjungan wisatawan mancanegara sekaligus membuka akses pasar baru bagi produk-produk industri kreatif lokal khas Maluku seperti kerajinan tangan dan hasil budaya masyarakat. Lebih lanjut, pengembangan kapasitas dan kompetensi para pelaku pariwisata serta ekonomi kreatif juga menjadi fokus utama dalam memperkuat daya saing daerah di tingkat internasional. Niko mencontohkan keberhasilan kerjasama sister city antara Denpasar dan Darwin yang diharapkan dapat menjadi referensi bagi Maluku, sehingga Sail Darwin Banda Neira tidak sekedar menjadi ajang olahraga, melainkan jembatan kerjasama ekonomi budaya dan SDM yang berkelanjutan. Kita ke berita terakhir. Pemerintah daerah Maluku Tenggara menggerakkan berbagai pihak dalam aksi bakti kebersihan massal menyambut HUT kemerdekaan RI ke-81, menggabungkan semangat kemerdekaan dengan kepedulian lingkungan. Laporan Mei Maturbongs.
3: Dipimpin langsung Bupati Maluku Tenggara Muhammad Tahir Hanubun, kegiatan bersih-bersih pasar bersama OPD, BUMN, dan instansi vertikal lainnya dimulai sejak pukul 7 pagi. Diawali dengan senam kebugaran, Bupati mengajak seluruh peserta untuk membersihkan area pasar tradisional. Selain melakukan bakti kebersihan, tujuan lain daripada kehadiran para pegawai di pasar demi mengoptimalkan perputaran uang dari transaksi yang terjadi.
4: Habis saya kerja bakti, mereka kan turun mungkin pergi, ada yang dibelanjakan dengan nilai ya yang sesuai dengan kemampuan ekonomi keuangan mereka. Tetapi beberapa hari akan datang, ada lagi. Kegiatan ini akan berjalan terus di pasar ini maksudkan supaya mungkin dari yang punya toko atau yang punya jualan, ini ada sedikit laku lah sayur atau apa. Dan mereka datang, kalau pulang kan, apalagi ibu-ibu. Ibu-ibu pulang kan gak mungkin dia lenggang, tapi dia harus belikan sesuatu di pasar. Dan itu adalah salah satu cara. UMKM di luar, tetapi di pasar juga saya coba maksimalkan.
3: Sementara itu, menanggapi bakti kebersihan yang dilaksanakan pemerintah daerah, salah satu petugas kebersihan Yohanes Ohilulin merasa sangat terbantu pagi ini. Ohilulin juga menyampaikan harapannya di peringatan kemerdekaan Republik Indonesia kali ini.
5: Alhamdulillah, syukur semua berjalan dengan baik dan itu memang sudah terencana. Jadi kalau menurut perasaan itu sih baik-baik saja. Harapan saya mungkin di 17 Agustus ini membawa semangat untuk kita bangkit bersama membersihkan daerah-daerah khususnya pasar, tempat-tempat jualan yang mana yang harus dibersihkan. Jadi kita sebagai satu tanggung jawab kita bersama.
3: Pelaksanaan bakti kebersihan sendiri melibatkan pegawai instansi daerah, vertikal, BUMN, dan para petugas kebersihan. Selain berlokasi di pasar tradisional, hal yang sama serentak dilakukan di beberapa tempat, salah satunya di destinasi wisata Pantai Pasir Panjang yang terkenal dengan pasir terhalusnya. Mei Maturbongs, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Sebelum berpisah, kembali kami sampaikan topik-topik utama pagi ini. Pemkab Bursel didorong siapkan SDM lokal sambut hilirisasi ubi kayu. Provinsi Maluku jadikan industri kelapa dan pala dukung hilirisasi pertanian. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rival Yarta mengucapkan selamat pagi.

Pahlawan masa kini tidak harus mengangkat senjata. Setiap orang dapat menjadi pahlawan melalui tindakan sederhana yang membawa manfaat bagi orang lain. Guru yang mendidik dengan tulus, petani yang menghasilkan pangan, tenaga kesehatan yang melayani masyarakat, nelayan yang melaut, aparat yang menjaga keamanan, hingga pelajar yang belajar dengan sungguh-sungguh. Semuanya adalah bagian dari perjuangan mengisi kemerdekaan. Bangsa yang besar bukan hanya mengenang jasa para pahlawan, tetapi juga melanjutkan semangat perjuangan mereka melalui kerja keras, kejujuran, disiplin, dan kepedulian terhadap sesama. Mari kita isi kemerdekaan dengan karya terbaik sesuai bidang kita masing-masing. Karena masa depan Indonesia dibangun oleh warga negara yang mencintai negerinya melalui tindakan nyata. Selamat memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Merdeka!

Kemerdekaan Indonesia bukanlah hasil perjuangan satu orang, satu suku, atau satu daerah. Kemerdekaan lahir dari persatuan seluruh anak bangsa yang memiliki satu tujuan, yaitu hidup merdeka di tanah air sendiri. Semangat itulah yang harus terus kita jaga hingga hari ini. Perbedaan suku, agama, budaya, dan bahasa bukan alasan untuk terpecah, melainkan kekayaan yang memperkuat Indonesia. Mengisi kemerdekaan tidak selalu harus dengan hal-hal besar. Menghargai sesama, menjaga kerukunan, menaati aturan, serta saling membantu di lingkungan sekitar merupakan wujud nyata cinta kepada bangsa. Mari, jadikan semangat kemerdekaan sebagai semangat untuk terus bersatu, bekerja sama, dan membangun Indonesia yang lebih maju. Karena Indonesia kuat bukan hanya karena luas wilayahnya, tetapi karena rakyatnya mampu menjaga persatuan. Dirgahayu Republik Indonesia, Merdeka!

Ya, Pro 1 RI Ambon, kanal inspirasi dan juga informasi. Selamat pagi pendengar ya, dan selamat beraktivitas untuk Anda yang sudah beraktivitas. Selamat menyantap makan sarapan pagi Anda ya di pagi hari ini. Menu sarapannya apa ya? Oke, jangan yang berat-berat deh, kayak yang berbau karbohidrat tinggi karena dapat membuat kita cepat ngantuk. Ya, informasi seputar Maluku untuk Anda pendengar ya. Ngomong-ngomong soal sekolah, nah ini Komisi 3 DPRD Seram Bagian Timur Maluku mendukung program revitalisasi satuan pendidikan yang dinilai dapat membantu mempercepat perbaikan sekolah rusak di daerah tersebut. Program itu dianggap penting karena masih dapat sejumlah sekolah yang membutuhkan rehabilitasi hingga pembangunan fasilitas tambahan. Ketua Komisi 3 DPRD SBT Ismail Rumbalifar mengatakan bahwa keterbatasan anggaran pendapatan dan belanja daerah membuat pemerintah daerah membutuhkan dukungan melalui program revitalisasi satuan pendidikan. Ya, dan pendengar, menurut Ismail, sejumlah sekolah di SBT masih mengalami kerusakan. Selain itu, terdapat sekolah yang membutuhkan pembangunan fasilitas tambahan untuk menunjang kegiatan belajar mengajar. Dia menilai kebutuhan pembangunan dan perbaikan sekolah tersebut tidak akan seluruhnya dapat ditangani jika hanya mengandalkan APBD. Nah, Ismail juga yang juga merupakan ketua DPD Golkar SBT mengapresiasi Bupati SBT Fahri Husni Algatiri bersama Dinas Pendidikan yang telah mengupayakan masuknya program revitalisasi satuan pendidikan ke SBT.

Dek, buru-buru amat kayak mau ambil gaji. Sekolah dulu yang bener.

Salah satu cara efektif untuk mengatasi kemiskinan adalah melalui pemberdayaan ekonomi. Program yang memberikan akses terhadap modal, pelatihan, keterampilan, dan kesempatan usaha dapat membantu individu dan komunitas membangun kemandirian ekonomi. Pemberdayaan ini tidak hanya mengentaskan kemiskinan secara langsung, tetapi juga menciptakan dampak jangka panjang dengan memperkuat ekonomi lokal dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Jalan berlubang, jembatan roboh, listrik padam bergiliran, air bersih masih jadi mimpi di banyak daerah. Ini potret infrastruktur kita yang masih timpang. Tapi, bukannya membenahi yang rusak, yang dibangun malah proyek mercusuar. Dana triliunan habis, tapi rakyat tetap menjerit. Di mana keadilan? Infrastruktur bukan soal beton dan besi, tapi soal kemandirian ekonomi, pendidikan, dan kesehatan. Saat desa terisolasi tak terjangkau, saat keluarga miskin kesulitan air bersih, itu artinya pembangunan masih gagal paham. Sudah waktunya pembangunan infrastruktur didengarkan dari suara rakyat, bukan hanya kepentingan politik.

Memulai investasi sejak dini adalah langkah cerdas untuk mempersiapkan masa depan. Dengan menanamkan dana pada instrumen investasi yang tepat, seperti saham atau reksadana, Anda bisa menikmati hasil yang berlipat ganda seiring berjalannya waktu. Setiap keputusan investasi hari ini adalah upaya untuk memastikan kebebasan finansial di masa mendatang.

0: Ikuti informasi perakiran cuaca 24 jam ke depan hari ini.
1: Ya, baik pendengar, saya ajak Anda untuk kita mengikuti laporan perakiran cuaca bersama dengan rekan Elis. Selamat pagi rekan Elis.
2: Selamat pagi.
1: Ya, bagaimana kabarnya nih rekan Elis?
2: Baik.
1: Ya. Ya, rekan Elis silakan laporannya.
2: Selasa 11 Agustus 2026. Kondisi cuaca untuk wilayah Maluku diperkirakan untuk pagi hari umumnya cerah berawan hingga berawan tebal. Untuk siang hari diperkirakan umumnya cerah berawan hingga berawan. Dan untuk malam hari diperkirakan umumnya cerah hingga berawan, namun berpeluang terjadi hujan ringan di Kabupaten Maluku Tengah. Sedangkan untuk esok hari, Rabu 12 Agustus 2026, kondisi cuaca untuk wilayah Maluku dini hari diperkirakan umumnya cerah hingga berawan. Arah angin umumnya bertiup dari arah timur hingga utara dengan kecepatan berkisar antara 10 hingga 40 km/jam. Suhu udara minimum 20 derajat Celcius dan maksimum mencapai 32 derajat Celcius. Kelembapan udara minimum 50% dan maksimum mencapai 98%. Peringatan dini untuk angin kencang sesaat berpeluang terjadi di seluruh wilayah Maluku. Sedangkan untuk perkiraan tinggi gelombang, waspada gelombang dengan ketinggian 1,25 hingga 2,5 meter berpotensi terjadi di seluruh perairan wilayah Maluku. Sebagai informasi kepada masyarakat untuk tetap mengupdate info cuaca terkini dari BMKG, baik melalui website, aplikasi info BMKG, maupun akun media sosial resmi kami. Demikian informasi dari kami. Salam sehat untuk kita semua. Terima kasih atas perhatiannya. Dan selanjutnya kita kembali ke studio RRI.
1: Ya, baik. Terima kasih untuk rekan Elis ya, laporan perakiraan cuaca untuk edisi hari ini.

Di era digital ini, UMKM yang mampu memanfaatkan teknologi akan memiliki peluang besar untuk tumbuh dengan mengadopsi platform e-commerce, media sosial, dan pembayaran digital. UMKM dapat menjangkau pasar yang lebih luas dan meningkatkan efisiensi operasional. Digitalisasi bukan hanya tren, tetapi kebutuhan untuk tetap kompetitif dan relevan.

Peningkatan investasi menjadi salah satu kunci mendorong pertumbuhan ekonomi. Investasi membuka peluang usaha, memperluas lapangan kerja, dan menggerakkan sektor-sektor produktif di daerah. Pemerintah terus berupaya menciptakan iklim yang kondusif melalui kemudahan perizinan, kepastian hukum, serta dukungan infrastruktur yang memadai.

Pendengar, banyak dari kaum rentan yang sering diabaikan. Padahal mereka juga butuh kesempatan yang sama untuk bekerja dan hidup layak. Dukung kebijakan yang memastikan semua orang tanpa kecuali punya akses ke pekerjaan dengan upah yang adil sangat dibutuhkan. Tidak cuma adil, tapi juga cukup buat kebutuhan sehari-hari. Kita semua bisa bantu dengan cara mendorong perusahaan dan pemerintah buat lebih peduli. Ingat, memperjuangkan upah layak itu sama dengan memperjuangkan harkat martabat manusia.

Pro 1 RI Ambon, kanal inspirasi dan juga informasi pendengar. Informasi menarik untuk Anda mengenai Gereja Protestan Maluku bersama Dinas Kehutanan Provinsi Maluku akan menggelar gerakan penanaman 2000 bibit cengkeh di wilayah klasis GPM Aru Selatan. Pendengar, kegiatan ini menjadi bagian dari gerakan menanam pohon GPM sekaligus upaya mendorong pemanfaatan lahan gereja untuk kepentingan ekonomi dan juga kesejahteraan jemaat. Gerakan penanaman tersebut merupakan hasil kerjasama Majelis Pekerja Harian Sinode GPM dan dengan Dinas Kehutanan Provinsi Maluku. Sebanyak 2000 bibit cengkeh dijadwalkan dikirim ke wilayah Aru Selatan pada 14 Agustus 2026. Setelah bibit tiba, penanaman direncanakan berlangsung secara serentak pada minggu ketiga Agustus 2026 di jemaat-jemaat yang berada dalam wilayah klasis GPM Aru Selatan. Salah satu lokasi yang akan dimanfaatkan untuk kegiatan tersebut adalah lahan-lahan milik gereja yang selama ini dapat dikelola dan juga dimanfaatkan oleh jemaat.

Tahukah Anda berjalan kaki 1000 langkah setiap hari dapat membantu meningkatkan kesehatan jantung, melancarkan peredaran darah, dan mengurangi stres? Aktivitas sederhana ini juga membantu menjaga berat badan dan meningkatkan energi harian. Tidak perlu olahraga berat, cukup mulai dari langkah kecil. Hari ini, sudahkah Anda berjalan?

akan nilai dan menguasai rantai pasok dunia. Hilirisasi adalah tulang punggung kemandirian, mengubah sumber daya alam menjadi kedaulatan energi dan ekonomi nasional.

0: Cek Fakta Pro 1 RRI Ambon.
1: Pemerintah Provinsi Maluku menyampaikan apresiasi kepada tim ekonomi daerah dan seluruh pihak yang berkontribusi menjaga iklim ekonomi tetap kondusif. Apresiasi tersebut diberikan menyusul capaian pertumbuhan ekonomi Maluku yang menunjukkan tren positif berdasarkan data Badan Pusat Statistik BPS Provinsi Maluku. Juru bicara pemerintah Provinsi Maluku Kasrul Selang mengatakan, capaian tersebut tidak terlepas dari kerjasama yang terjalin antara pemerintah, lembaga keuangan, pelaku usaha, dan juga masyarakat. Sinergi yang kuat menjadi modal penting dalam menjaga stabilitas ekonomi di tengah tantangan fiskal. Atas capaian itu, pemerintah berharap sinergi terus dipertahankan, sehingga kinerja ekonomi Maluku semakin kuat dan memberikan manfaat bagi kesejahteraan masyarakat.
0: Sekian Cek Fakta.

Yuk kita bahas sedikit tentang manfaat jalan santai yang super asik dan bikin sehat. Jalan santai tidak cuma bikin badan segar, tapi juga punya segudang manfaat buat kesehatan fisik dan mental. Pertama, jalan santai bisa menjaga kesehatan jantung dengan meningkatkan sirkulasi darah dan menurunkan risiko penyakit jantung. Selain itu, jalan santai juga bisa membantu menurunkan berat badan karena membakar kalori. Buat yang pengen daya tahan tubuh kuat, jalan santai setiap hari bisa meningkatkan sistem imun. Tidak cuma itu, jalan santai juga bisa menguatkan tulang dan sendi, mengurangi stres, bahkan bikin suasana hati lebih baik. Oh iya, jalan kaki setelah makan juga bisa melancarkan sistem pencernaan. Buat yang suka berpikir kreatif, jalan santai bisa memacu ide-ide segar karena meningkatkan fungsi otak. Dan yang tidak kalah penting, jalan kaki bisa membantu mencegah pikun dan mengurangi risiko Alzheimer. Jadi, yuk mulai rutin jalan santai 15 hingga 30 menit setiap hari. Badan sehat, hati senang, ide pun makin kreatif.

Ya, pendengar dari Glenn Fredly, Fred Audi dengan terpesona ya. Mungkin Anda lagi terpesona dengan seseorang ya. Atau mungkin lagi terpesona karena mendapatkan sesuatu yang membuat Anda bahagia, pendengar. Informasi menarik untuk Anda mengenai pemerintah menghimbau masyarakat untuk tetap tenang dan bijak dalam menerima berbagai informasi yang beredar, khususnya di media sosial ya. Demikian disampaikan Kepala Badan Komunikasi Pemerintah RI Muhammad Kodari di Jakarta. Kodari menegaskan bahwa stabilitas keamanan nasional dalam kondisi baik, terkendali menjelang peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Masyarakat diharapkan tetap tenang dan bijak dalam menerima berbagai informasi yang beredar, khususnya di media sosial. Penting bagi kita semua untuk selalu memeriksa sumber, waktu, dan konteks suatu informasi sebelum menyimpulkan atau menyebarkannya, pendengar. Ruang digital yang sehat merupakan tanggung jawab bersama, kata Kodari dalam keterangan kepada rri.co.id di Jakarta, Senin 10 Agustus 2026. Kodari menekankan, pemerintah menghormati hak setiap warga negara untuk menyampaikan pendapat sesuai konstitusi Indonesia. Pelaksanaan hak tersebut diharapkan berlangsung damai, tertib, serta sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kodari berharap masyarakat tetap menjalankan aktivitas sehari-hari secara normal selama rangkaian peringatan kemerdekaan berlangsung. Masyarakat juga diarahkan mengikuti informasi dari sumber resmi agar memperoleh keterangan yang disampaikan pemerintah. Dan Kodari mengajak masyarakat menyambut HUT ke-81 Republik Indonesia dengan persatuan, gotong royong, dan kebersamaan. Momentum peringatan tersebut diarahkan untuk memperkuat cinta tanah air dan optimisme bersama dalam membangun Indonesia.

Pernah ngebayangin tidak sih kalau Indonesia bisa swasembada semuanya? Mulai dari beras yang kita makan, energi buat listrik, sampai air bersih yang selalu mengalir di rumah. Keren kan? Ternyata kita semua bisa jadi bagian dari mimpi besar ini. Caranya, dukung produk lokal, hemat energi dan air, serta ekspor ekonomi kreatif. Jangan lupa, jaga laut dan hutan kita biar ekonomi hijau biru bisa maju. Ingat, ketahanan negara tidak cuma tugas TNI atau polisi, tapi juga kita yang cinta produk Indonesia. Mulai dari hal kecil, beli hasil petani lokal, pakai energi terbarukan, dan kurangi sampah.

17 Agustus 1945, proklamasi kemerdekaan dibacakan di Pegangsaan Timur 56. Namun, kabar itu belum sampai ke semua rakyat Indonesia. Disinilah radio mengambil peran. Beberapa jam setelah pembacaan, berita kemerdekaan disiarkan oleh kantor berita Domei, lalu dipancarkan lewat gelombang Radio Republik Indonesia yang baru diambil alih dari Jepang. Gelombang itu menembus lautan, gunung, dan hutan, membawa suara kemerdekaan ke pelosok negeri. Dari Sabang sampai Merauke, rakyat mendengar, Indonesia telah merdeka. Dari mikrofon sederhana, lahirlah gema yang menyatukan bangsa. Dan lewat udara, proklamasi itu terbang, menjadi milik seluruh bangsa Indonesia.

Pendengar, informasi menarik masih saya kasih untuk Anda, dikutip dari laman rri.co.id. Pendengar, penjurian dua kategori khusus anugerah jurnalistik Muhammad Husni Tamrin ke 52 memasuki tahap final. Ajang pers Persatuan Wartawan Indonesia PWI Jaya tersebut memperlombakan total 9 kategori karya jurnalistik. Kategori khusus tersebut meliputi isu menyongsong 5 abad Jakarta serta literasi keuangan Bank Jakarta. 7 kategori umum mencakup tajuk rencana, foto, teks, televisi terestrial, streaming, infografis, dan juga radio. Ketua Persatuan Wartawan Indonesia Jaya, Kesit Budi Handoyo, menilai seluruh karya jurnalistik para peserta. Tim juri lain terdiri atas Bagus Sudarmanto, Irma Oktavia, serta seorang staf Eka Ardi Miati. Kategori 5 abad Jakarta menyoroti sejarah, transformasi identitas, persoalan, hingga masa depan wilayah setempat. Kategori literasi Bank Jakarta mengangkat topik literasi keuangan, usaha mikro kecil menengah, dan juga digitalisasi. PWI menggelar ajang Akbar MHT ke-52 bersama Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik DKI Jakarta. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyerahkan penganugerahan pemenang di Balai Agung pada Kamis 27 Agustus 2026. Dan pendengar, anggota DPD Alfiansa Bustami alias Komeng beserta mitra usaha dan juga mitra swasta lain ini ikut memfasilitasi pelaksanaan kegiatan. Hasil penilaian dua kategori khusus tersebut akan diumumkan pada malam anugerah jurnalistik MHT ke-52.

tahu nggak sih, buah kersen itu ternyata punya segudang manfaat. Buah kecil berwarna merah ini sering disebut cherry atau talok. Aslinya berasal dari Amerika Tengah. Tapi jangan salah, meski kecil, kersen punya kekuatan besar. Buah ini bisa bantu atasi asam urat, anemia, bahkan turunkan risiko serangan jantung. Buah kersen juga kaya nutrisi loh. Ada vitamin A, vitamin C, serat, antioksidan, dan zat besi. Cocok banget buat yang lagi jaga kesehatan jantung atau pencernaan. Nah, pohon kersen sendiri bisa tumbuh sampai 12 meter. Tapi biasanya cuma 3-6 meter saja. Daunnya runcing, bunganya cantik, dan buahnya manis banget. Jadi, kalau nemu buah kecil merah mirip ceri ini, jangan langsung dikira ceri ya. Itu bisa jadi kersen. Ceri dan kersen itu beda loh. Ceri itu prunus, kersen itu muntingia.

Ya, Bro, satu dari Ambon, kanal inspirasi dan juga informasi pendengar. Selamat pagi untuk Anda yang sudah beraktivitas, menjalankan aktivitas Anda dengan penuh semangat, atau mungkin yang sementara lagi ngantuk gitu, semalam begadang, ya. Otomatis Anda harus bisa manajemen waktu Anda, ya. Di mana waktu untuk istirahat dipakai untuk istirahat, waktu untuk kerja dipakai untuk kerja, ya. Sehingga bisa efisien pendengar. Informasi menarik untuk Anda mengenai Adan Pemulihan Aset Kejaksaan Agung menyelenggarakan lelang secara serentak tahun 2026. Kepala BPA Kejagung Patris Yusrian Jaya resmikan penyelenggaraan lelang serentak tahun 2026 ya. Patris mengatakan lelang dilakukan dalam rangka menyambut peringatan hari lahir Kejaksaan Republik Indonesia ke-81. Menurutnya, lelang serentak ini merupakan wujud nyata komitmen kejaksaan dalam menghadirkan recovery is justice atau pemulihan adalah keadilan. Keadilan tidak hanya diukur dari putusan pengadilan, tetapi sejauh mana kerugian negara dipulihkan serta dirasakan manfaatnya. Pemulihan aset adalah bagian tak terpisahkan dari keadilan. Pemulihan aset yang dilakukan oleh BPA Kejaksaan Agung merupakan bagian tak terpisahkan dari keadilan. Dia menjelaskan pelaksanaan lelang serentak ini dijadwalkan berlangsung selama 5 hari, terhitung mulai hari Senin kemarin sampai dengan hari Jumat besok ini ya pendengar. Penjualan lelang dieksekusi melalui kantor pelayanan kekayaan negara dan juga lelang sesuai wilayah Kejaksaan Negeri di seluruh wilayah Indonesia. Otomatis di Ambon juga ya, di Maluku juga pastinya.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Pendaftar selama 4 hari dibuka itu mencapai di atas 336 ribu pendaftar.
2: KPK telah menetapkan 5 orang sebagai tersangka.
0: Animo masyarakat untuk mengikuti upacara peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia di Istana Merdeka cukup tinggi. KPK menahan 4 tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengadaan iklan Bank BJB. Pemerintah melepas 1.476 mahasiswa dan peneliti dalam program Ekspedisi Patriot 2026. Inilah warta berita selengkapnya, Selasa 11 Agustus 2026 bersama saya, Zaini. Animo masyarakat untuk mengikuti upacara peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia di Istana Merdeka cukup tinggi. Lebih dari 336 ribu masyarakat tercatat mengikuti mekanisme pendaftaran undangan atau war ticket. Berikut laporan selengkapnya Sugandi Avandi.
3: Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyampaikan ucapan terima kasih pada masyarakat atas antusiasme yang tinggi untuk mengikuti upacara peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia di Istana Merdeka Jakarta pada tanggal 17 Agustus tahun 2026 mendatang. Tercatat lebih dari 336 ribu masyarakat mengikuti mekanisme pendaftaran undangan atau war ticket yang dibuka oleh pemerintah atau melebihi slot kuota 5.500 undangan. Panitia akan menambah satu blok dengan kapasitas sekitar 3.400 orang yang dibuka mulai hari ini. Panitia juga akan memberi prioritas pada masyarakat yang belum pernah mendapatkan kesempatan mengikuti upacara di Istana Merdeka. Hal itu disampaikan oleh Menteri Prasetyo Hadi dalam keterangan pers di Kompleks MPR DPR Jakarta kemarin.
1: Karena kapasitas atau luas istana itu juga sangat terbatas, jadi dari agenda atau slot kurang lebih 5.500 yang kita siapkan, pendaftar selama 4 hari dibuka itu mencapai di atas 336 ribu pendaftar. Jadi sekali lagi kami menyampaikan